0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Bila panik, apa yang terjadi? 2107389. Terima kasih sekali untuk anda menonton di ruangan live media sosial Muter FM dengan TikTok Live. Muter FM dengan TikTok Live. Jomi marah. Terima kasih. Bila panik, apa yang terjadi? Saya nak kongsikan dengan anda yang namanya Heimlich Maneuver ni. Apa yang perlu buat bila seseorang tu tercekik ataupun tersedak lah orang panggil. Tengok orang tercekik betul lah kan. Nombor satu, kita kena kenal pasti jika mangsa masih boleh batuk atau bercakap, galakkan dia untuk batuk. Dan nombor dua, tepuk belakang dia. Jika tidak boleh bercakap atau bernafas, tundukkan mangsa ke depan dan beri lima.

Yang nombor tiga, bila dah, bila tak okey lagi, kita berdiri di belakang orang yang tercekik tu. Kita letakkan genggaman tangan, letakkan sedikit dekat atas perut . Lepas tu tolak ke dalam dan ke atas. Ulang sehingga objek tu keluar atau bantuan tiba. Dan jangan lupa untuk telefon 999, itu yang paling penting . Itu kalau panik, orang kata apa, panik pasal tercekik kan. Kita jom nak kongsi juga ni. Ni kalau panik, salah hantar duit, salah transfer. Ini kena ambil tau. Dengar betul-betul ni. Yang ni kena ambil tau, kena dengar betul-betul. Ada yang pernah mengalami, ada yang tidak. Dah salah transfer ke salah account. Bank tak boleh reverse. Polis tak boleh paksa. Habis cerita kan sebenarnya? Sebenarnya ada lagi langkah. Kan kita panik kan kalau ni kan?

0: T Escalade BNM ataupun screenshot receipt tu ataupun surat rasmi HQ Bank penerima tu. Lepas tu, apa yang perlu kita lakukan? Kita cuba untuk mendapatkan lawyer. Kerana ia termaktub dalam Seksyen 73 Akta Kontrak 1950, di mana penerima wajib pulangkan ya. Dan juga boleh dikenakan Seksyen 403 Kanun Keseksaan, di mana yang maksud simpan duit silap transfer, di mana jenayah tersebut boleh dikenakan penjara minimum 6 bulan. Itu kita kena ingat. Bila panik, apa yang terjadi? Kena faham yang namanya tindak balas fisiologi badan ya. Dan apabila panik, otak melepaskan hormon adrenalin yang menyebabkan degupan jantung menjadi pantas, pernafasan kian kencang dan otot menjadi tegang. Ini ialah mekanisme pertahanan badan untuk bersiap sedia berdepan dengan bahaya atau melarikan diri. Dan bila panik, kehilangan pertimbangan rasional dan tindakan meluru juga akan terjadi ya. Di mana rasa panik yang berlebihan boleh menjejaskan fungsi pemikiran logik. Keadaan ini kerap mendorong seseorang membuat keputusan secara terburu-buru, seperti melakukan pembelian impulsif ataupun panic buying, atau bertindak melanggar peraturan tanpa memikirkan akibatnya. Jadi sejauh manakah anda bersedia dengan langkah kecemasan asas seperti pertolongan cemas CPR atau penggunaan pemadam api? Fire extinguisher ni. Comi nak tahu juga daripada anda pendengar-pendengar juga penonton-penonton ni. Dan apakah tindakan anda bila mendengar siren ambulans atau bomba di tengah-tengah kesiakan jalan raya? Dan pada pandangan anda jugalah kan? Adakah ketenangan sewaktu berdepan masalah itu satu pengalaman hidup yang dibentuk melalui kematangan usia? Pemanggil berikutnya di jom talian pada ketika dan saat ini. Hello, assalamualaikum.
1: Hello, assalamualaikum, Tommy.
0: Waalaikumsalam. Ha.
1: Mami ni.
0: Ha. Mami.
1: Ya, awak
0: Panik, Mami, panik.
1: Oh, tu ke?
0: Panik, Mami apa abang?
1: Mami apa abang? Tommy apa abang?
0: Panik ni, Mami panik, tengah panik. Mami makan belum? Jangan gelak, orang tengah panik ni, Mami. Comi tengah panik, Mami gelak no.
1: Okey, Mami makan dah.
0: Makan apa, Mami?
1: Mami makan roti bakar.
0: Roti bakar, Mami bakar dengan apa?
1: Mami buat tempat dia dah.
0: Tempat dia pakai apa, Mami?
1: Tempat dia tu habu jolok masuk tu. Buka swiss lah.
0: Buka swiss, okey, Mami. Baik, Mami. Mami gelak apa, Mami? Mami boleh gelak no, kat Comi panik.
1: Dah, kalau nak panik boleh jadi normal.
0: Apa dia?
1: Comi tak tahu, Comi kata Comi panik. Lepas tu boleh jadi normal, Mami gelak
0: lah. Dia bukan normal, Mami. Dia bila panik tu, dalam masa yang panik tu, kita kena fikir menggunakan kewarasan akal.
1: Ya.
0: Mami kena fikir benda tu, Mami.
1: Mami yang paling tak suka kali kan, Comi.
0: Tak suka Comi?
1: Gamak,
0: gamak no, Mami boleh kata you. Mami boleh kata depan-depan live macam ni, Mami tahu eh, Comi lagi ni lagi panik.
1: Dengarlah Mami kata lu.
0: Tadi Mami kata ni, Comi, Mami paling tak suka Comi.
1: Mami kata Mami paling tak suka Comi panik.
0: Tengok. Mami paling tak suka Comi, tengok. Tak apalah Mami.
1: Mami tak suka.
0: Tak apalah Mami.
1: Mami, tak habis cakap lagi.
0: Okey. Cuba cakap pelan-pelan. Okey, apa dia tadi, Mami?
1: Mami cakap dia sayang,
0: Jomi. Mami cakap laju. Cuba Mami cakap slow-slow dan pelan-pelan. Okey, apa dia tadi, Mami cakap apa tadi? Mami?
1: Mami tak suka panik.
0: Mami tak suka panik? Okey.
1: Pasal apa tau?
0: Pasal apa, Mami? Pasal apa? Mami tak abang pun.
1: Jantung kita akan gedeguk,
0: tak? Betul lah. Macam Comi kata tu, dia macam kuda lari tu.
1: Lepas tu darah dia macam naik turun.
0: Mami memang ada darah tinggi dah.
1: Lepas tu nanti jadi sejuk kaki tangan. Habis sejuk Comi tau tak?
0: Time Mami panik tu, Mami duduk dalam TIS ke? Dah.
1: Habis tu? Macam-macam contoh macam ni lah. Kan Comi?
0: Ya.
1: Mami biasa

0: Tu bila Mami bisa hadap tu?
1: Mak Mami, macam tu Mami baru kahwin dengan Pak Long anak macam doi kan?
0: Mami baru kahwin. Okey, panik tengok Pak Long kan macam mana?
1: Dah kan?
0: Habis tu?
1: Apa duduk di Batu Bar, hampir Batu Bar lah kan?
0: Ya, ya, ya. Ingat, tengok panik tengok Pak Long. Okey.
1: Lepas tu kan Mak Mami lah.
0: Mak Mami.
1: Makan kelempong. Arwah dah.
0: Baik.
1: Lepas tu terlekat zombie tau.
0: Siapa lekat ni?
1: Mak, Mami.
0: Okey, makan pelampung.
1: Kelempung.
0: Tak ada benaling kan nak makan tau lah Mami duduk tepi laut yang pergi makan pelampung. Apa pelampung tu buat apa? Orang pakai pelampung tu kalau tak boleh berenang.
1: Bukan kelampung tu ni. Daging tu Mami bagi kelempung.
0: Daging tu
1: paru
0: macam mana?
1: Paru. Mami bagi kelempung.
0: Okey. Baik. Lepas tu?
1: Makan mata putih dah jomita dah
0: mak. Mata putih?
1: Jadi kata nak habis umur lah dia kan.
0: Mata putih tu biasa Mami. Kalau orang kata mata kuning tu ada penyakit tu.
1: Dah. Dia tak boleh menapas. Mak arus mak tak boleh menapas.
0: Tak boleh menapas. Lepas tu Mami buat apa?
1: Pak Long lah, Pak Long hero
0: kata
1: tak?
0: Pak Long hero. Ya, okey. Macam mana Pak Long buat guna?
1: Pak Long tumbuk belakang mak.
0: Gamak no. Menantu tumbuk belakang mak. Belakang mak mentua.
1: Dah, nak selamat.
0: Nak selamat orang tepuk, Mami. Bukan tumbuk.
1: Dah, tak tumbuk lah kuat.
0: Ni ingat Pak Long ada simpan geram apa ni lepas geram kot. Ha?
1: Lepas tu, Jomita.
0: Tak tahu, Mami tak cerita.
1: Apa ni kelempong tu keluar seketul.
0: Okey.
1: Itulah. Nanti Mami tengok Penny. Mami dah jadi ketak kaki tangan dah. Anak-anak lain semua ada lah.
0: Kira Pak Long tumuk tu berapa kali, Mami?
1: Tiga kali
0: kira dia tumuk darah, Mami. Dia tumuk darah.
1: Dia tumbuk. Kalau tepuk kan tumbuk dia silap Mami.
0: Kalau tepuk 5 kali Mami. Kalau tumbuk yang 3 kali. Kalau tanjai sekali ya. Dia ada kiraan dia tu.
1: Lagi satu apa tu Jomi?
0: Apa dia?
1: Mami Penny. Apa ni cucu Mami kan? Apa anak telefon kita mak ni? Tok Sah sebut nama lah kan?
0: Tok Sah sebut nama. Okey, baik.
1: Masa tu dia umur 5 tahun, dia pernah sekolah lah, kandika.
0: Baik, lepas tu?
1: Dia tertelan duit shilling sekupang kan?
0: Tertelan duit shilling sekupang, dia ingat perut dia tabung ke apa, duk telan duit shilling tu?
1: Lepas tu dia pun duk bertam. Mana dah Mami nak terpa pergi dengan Pak Long kan?
0: Okey, Mami pun tak ada selain uniform, nak di superhero ke?
1: Dah apa ni, lepas tu mak nak, cik nak buat macam mana, mak mana lah mak tak?
0: Mak pun tak tahu juga.
1: Duk telefon macam mana ni? Okay, email dah mata net putih dah kan?
0: Tadi tak mau sebut nama ni, dia sebut nama.
1: Lupa.
0: Tu dia.
1: Tak apa lah.
0: Okey. Okey, lepas tu?
1: Itu kan? Apa ni, mereka pun pakai menangis lah, kakak-kakak dia pun pakai dom menangis lah.
0: Pakai dom merong dah lah, betul lah.
1: Dia tengok adik orang kata duk kelupak-kelupak
0: Okey, lepas tu?
1: Lepas tu anak Mami kata, cik ambil tek. Kat juga hati cik jolok dengan jari kan. Jolok sampai rengkuh dalam tu. Tarik keluar duit sekupang tu.
0: Tu dia.
1: Sampai berdarah lagi rengkuh kan. Tidak, Allah yarham dah cucu Mami tu.
0: Tu lah ni cucu Mami tu kira mulut besar mana dah kena jolokkan tangan masuk semua.
1: Lah ni dia dajah 2.
0: Baik.
1: Itulah tu. Mami sini di pokok sengah ni Mami jadi ketat. Tak satu badan tu.
0: Okey.
1: Apa ni? Ada masa lagi tak?
0: Ada. Boleh sembang tu. Duk dengar cerita Mami. Mami duk tanya ada masa. Tak ada masa. Mami ceritalah. Cuma duk dengar.
1: Okey. Dua kali dah kan?
0: Dua kali. Okey.
1: Kali ketiga.
0: Comi tak mau dengar cerita Mami. Comi tanya Mami. Mami cerita. Okey Mami. Kali ketiga. Pernah tak pernah waktu tu saat hanya Mami dan juga Pak Long di rumah. Tiba-tiba sesuatu berlaku mungkin dekat salah seorang Mami dan Pak Long. Yang betul-betul panik. Yang dia panik sampai tak henti nak buat apa ni?
1: Tak berlaku pada diri Mami dengan Pak Long. Tapi kami diorang hadapi lah pasal apa. Mami perangat. Perangat gulai tak dapur kan?
0: Mami perangat gulai tak dapur. Okey, faham.
1: Mami lupa Mami duduk pisah pun sampah kat luar.
0: Bukan Mami lupa Mami sampah kat luar. Mami, mami cerita pun tak betul dah. Orang kalau cerita dia sampah-sampah, dia ingat kata dia tengah pangat gulai kalau

0: Kecalu dia keluar, dia sapu sampah, pakej sekali membawang, baru dia terlupa kata dia tengah pangat gulai dekat dapur.
1: Dah macam ni, contoh Amin duduk perangat tapi Amin buka api pelan, tapi dah lupa sangat Pak Long duduk tengok TV kan.
0: Okey, baik, lepas tu?
1: Lepas tu, Pak Long tengok awak duduk berasak satu dapur kan? Dalam melanggar poli tu dah tak ada apa, dah jadi hitam dah.
0: Dah kering dah, dapur pun dah berlubang dah dia punya bawah tu, lantai dia tu.
1: Lepas tu, Pak Long kata, ampun perangat apa? Tak panggil apa, Mami kata. Ya, satu dapur dah berasam. Pak Long ambil belangan kuali Mami kan. Mak Long turun dalam tinggi, pecah.
0: Memang kira Mami sampai...
1: Mami panik lah tu.
0: Kira Mami kira sampai sudah tak mengaku panggil apa. Mami mesti kata, tak tahulah siapa buka kan. Mesti orang perempuan mesti dia akan kata dia betul. Dia tak pernah salah. Saya faham Mami, saya faham.
1: Saya faham.
0: Mesti bila apa nama ni... Pak Long tanya kan, siapa panggil? Tak, bukan. Kan? Lalu orang perempuan ni kata, kata tak dia. Tak apa, Cumi faham Mami.
1: Api kan, Cumi?
0: Ya.
1: Api dah masuk dalam belanga kuali tu dah tinggi.
0: Okey.
1: Waktu Pak Nun tekad jugalah dia ambil kain buruk, dia kain dah masuk. Tau masuk dalam tinggi tu kan?
0: Okey, Mami.
1: Lepas
0: tu, ya. Soalan terakhir untuk Mami.
1: Ya.
0: Sekiranya berlaku kebakaran, apakah langkah pertama yang Mami akan buat?
1: Tak besar lah sebut, Mami takut.
0: Ya, Cumi tanya.
1: Kebakaran apa?
0: Kebakaran apa-apa lah. Mami tiba-tiba kebakaran Mami nampak. Apa perkara yang pertama Mami akan lakukan?
1: Mami kan... ni dengar Mami nak apa?
0: Ya, ceritalah.
1: Abang ni macam Mami punya penting-penting pun Mami pun satu beg. Yang Mami akan capai yang tu lah.
0: Kalau boleh lepas ni jangan macam tu Mami. Itulah, betul. Itu langkah yang salah Mami.
1: Betul
0: ya. Ya, itu langkah yang salah.
1: Angin aku.
0: Ya, itu langkah yang salah. Sepatutnya lepas ni, kalau berikutnya berlaku kebakaran depan Mami, okey, apa yang perlu Mami lakukan?
1: Tata abang lah.
0: Okey, Mami kena buat macam ni. Api, Mami menjerit dulu. Api. Okey, betul lah. Bila Mami menjerit api, mungkin jiran-jiran ke siapa ke mereka dengar, baru mereka tahu nak ambil langkah keselamatan. Mami dah panik. Ni bila ada takkan Mami nak masuk bilik nak bubur dokumen bubur dalam satu beg. Mua lambat dia cerita Mami menjerit lu api. Okey Mami?
1: Ya, okey.
0: Baik. Ada lagi?
1: Banyak kali dah kan dapur Mami tu jadi api apa ni berasak.
0: Nasib baiklah saya bukan menantu Mami. Kalau saya menantu Mami, saya tak buat tu dapur rumah tu Mami. Sebab saya tahu Mami macam mana. Okey. Boleh Mami, boleh tak tu? Baik.
1: Ria dulu kan. Mula-mula Mami nanti boleh lari duit Mami.
0: Duit pula dah Mami. Jangan fikir tu Mami. Kongsikan apa yang Cumi kongsikan. Benda tu betul. Okey, jangan fikir nyawa. Duit dulu. Nyawa tu penting. Faham. Okay. Baik, apa pun terima kasih Mami.
1: Okey, semoga Cumi sihat wafat boleh di Malaysia selalu.
0: Amin insyaAllah.
1: Terima kasih Allah bahagia di samping keluarga.
0: Baik. Terima kasih Mami. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Itu dia Mami kita. Dah terbakar, fikir duit dulu. Tak Mami bergabar. Kalau terbakar, apa berlaku? Mami ambil duit kuban buat satu beg. Tak payah Mami, lambat ni aja. Nampak api terbakar tu yang menerik lu. Api. Tu baru betul. 8.27 mengambil 8.28 minit pagi 2107-38-9 berlainkan ruangan WhatsApp kami telan 0105-08-0957. Kita berhibur dahulu. Westlife Season in the Sun. Radio Malaysia Amdra FM, segalanya untukmu.
2: Asyik cik mau dengar sudah.
0: Terbaik semua tang sini.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: 8.41 mengambil 8.42 minit pagi pada ketika dan sana ni. Welcome to Rainwalker 2107389. Masih lagi dengan topik kita, bila panik apa yang terjadi? Sekali saya nak kongsikan bersama dengan anda lah eh, kepada manu-manu yang menggunakan kenderaan, khususnya kereta. Saya nak kongsikan 6 langkah jika brek kereta tak berfungsi ni, untuk anda pengguna-pengguna, dan kena ingat lah eh. Nombor 1, apa yang perlu anda lakukan? Guna handbrake. Di mana tarik handbrake secara perlahan-lahan untuk elak hilang kawalan kenderaan. Tekan brek kaki berkali-kali untuk janakan tekanan hidrolik. Tekan balik kan, main brek kaki tu. Tekan, tekan, tekan, tekan. Tapi jangan tekan mengejut lah, takut tiba-tiba dia sadari dia tangkap 4-4 tayar. Jangan matikan enjin. Pastikan enjin hidup supaya sistem brek berfungsi sebaiknya. Itu kena faham eh. Kalau enjin ni tak hidup, brek takkan berfungsi. Sebab brek ni dia pakai pump. Dia memerlukan kenderaan tu hidup. Itu nombor 3. Nombor 4, angkat kaki dari pedal minyak. Kekal tenang dan angkat kaki daripada pedal minyak untuk mengelakkan penambahan kelajuan kenderaan. Dan yang berikutnya, nombor 5 ni, kena pandai kawal kenderaan. Apabila kelajuan kenderaan semakin perlahan-lahan, perlahan-lahan kawal steering dan cari lokasi sesuai untuk memberhentikan kenderaan. Sebaiknya di bahu jalan atau kawasan yang tidak menghalang kenderaan lain. Itu nombor 5. Dan terakhirnya, guna penghadang. Ini adalah pilihan terakhir sekiranya terdesak untuk memperlahankan kenderaan. Kekal tenang dan lihat apa saja halangan yang mungkin boleh menghentikan kenderaan, seperti penghadang, semak samun atau sebaliknya. Kena ingat benda tu eh. Jangan panik. Apabila kereta sudah dapat diberhentikan dengan selamat, keluarlah dari kenderaan, pasang lampu kecemasan dan telefon pihak berkaitan untuk mendapatkan bantuan. Bila panik, apa yang terjadi ni? Kita nak kongsikan, cuba saya nak anda kongsikan dengan saya. Pernah tak sebab panik nak cepat pergi kerja, anda tersarung baju terbalik atau pakai kasut sebelah lain, sebelah lain? Ataupun pernah tak salah hantar mesej ataupun voice note rahsia dekat grup WhatsApp keluarga ataupun kerja? Lepas tu panik nak delete for everyone. Pernah tak benda ni berlaku? Ataupun rasa panik macam mana yang anda rasa bila peratusan bateri telefon tiba-tiba tinggal 1% tapi tiada power bank? Dan bagaimanakah cara terbaik untuk kita menenangkan seorang yang sedang berada dalam keadaan panic attack tanpa memburukkan lagi keadaan? Kita ni kena main peranan juga kalau kita tengok rakan-rakan, sahabat-sahabat, keluarga kita, ataupun masyarakat kita yang suddenly kena panic attack ni. Di ujung talian pada ketika dan saat ni, hello, assalamualaikum. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Di ujung abang talian. Sahab. Abang baik alhamdulillah. Di ujung talian, ya habibi, ya Maulana, semalam tidur lena ke?
1: Amin, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Syuk tidur.
0: Ustaz, bapak ustaz Marjan. Ya. Halo, ustaz. Ha. Saya panggil ustaz lah, jangan marah nah.
1: Hai, siapa ustaz pula?
0: Tak apalah lagi dah bagi doa kan bagus eh. Jadi ustaz satu hari.
1: InsyaAllah.
0: Kan, jadi imam pada keluarga. Lama kita tak bersuara kan. Apa khabar tuan ni?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Alhamdulillah. Ya, hari ni cerita dia. Hari ni dia bunyi silent lain macam tu, ada tang mana ni? Dalam studio ke? Dalam kenderaan ke? Tang mana ni?
1: Oh, ni dalam bilik kedap.
0: Dalam kira safety room lah ni.
1: Tak ada lah, dia kedap lah.
0: Bilik kedap bunyi ya.
1: Ada gangguan lah. Ada rasa ada gangguan.
0: Gangguan macam mana tu?
1: Tak ada. Tuan Haji dengar, ada rasa gangguan bunyi ke, gangguan kurang penjelas ke?
0: Bukan, sebab selalunya dia ada bunyi soundtrack di belakang tu, dia ada backup sound. Hari ni dia super silent. Yang tu yang saya tertanya-tanya tu, buat panggilan benar-benar pagi ni.
1: Dalam bilik yang kedap lah.
0: Bilik kedap udara dan kedap bunyi lah. Di mana? Di rumah ke? Di tempat kerja ke macam mana ni?
1: Tempat kerja lah.
0: Awal lagi selalu masuk kerja pukul 11:30 kan?
1: Hari ni rasa nak masuk awal. Dia ikut suka lah. Kalau kita rasa convenient nak masuk lewat, saya lewat. Masuk awal. Masuk awal balik awal lah kan?
0: Biasalah
1: kalau
0: kan.
1: Kalau masuk lambat balik awal yang tu pegawai lah.
0: Biasalah kan. Ya betul. Tuan Roni ni bukan pegawai, dia seorang CEO kan.
1: Oh, jauh sangat.
0: Cuba Amin tengok Kan? Okey.
1: Bukan
0: ni.
1: Tak mau amin tuan Jami. Bukan tak mau amin. Sebab kita dah tahu dah. Dia lagi tinggi level tu kan. Dia ujian dia pun lagi berat.
0: Sebenarnya kalau Tuan Roni nak tahu, saya pun CEO yang tertukar Tuan Roni.
1: Ya ke?
0: Tapi saya ni CEO yang bukan CEO. Tapi saya pura-pura jadi CEO yang benar.
1: Aduh, pura-pura tu bagus.
0: Okey Tuan Roni.
1: Ya tuan.
0: Okey dah sarapan belum begini?
1: Alhamdulillah makan kuih 2 butir je.
0: 2 butir. Alhamdulillah. Okey Tuan Roni, cuba Tuan Roni kongsi dengan saya apa topik, apa cerita nak kongsi apa ini tentang bila panik ni, apa yang terjadi. Pernah dah berlaku panik kat Tuan Roni ni?
1: Pernah selalu.
0: Selalu.
1: Saya bagi ni saya untuk saya kongsilah.
0: Okey.
1: Siapa-siapa yang ada situasi macam saya juga kan.
0: Okey.
1: Saya ni mudah gundah gulana tau.
0: Gundah
1: macam
0: gulana. Okay.
1: Bila ada situasi. Situasi yang bila dia mai, kita tak tahu apa akan jadi kesudahannya.
0: Okey.
1: Saya akan jadi sangat panik.
0: Okey, baik.
1: Adrenaline saya akan laju tau.
0: Okey.
1: Dan saya jadi resah. Bila jantung laju kan.
0: Okay.
1: Jadi
0: faham.
1: Dia apa saja dalam kerja saya ni memang selalulah kan. Bila kadang orang komplain, customer komplain ke, kita ternanti-nanti, apa dia yang dia nak cakap ni kan, apa masalah besar sangat. Selalu macam itulah. And malah kadang-kadang saya nak hantar email sekalipun, saya tak tahu email saya tu nak jadi apa.
0: Lomok.
1: Adakah dia akan jadi buat situasi lebih teruk.
0: Okay.
1: Saya selalu jadi macam tu. Jadi bila macam tu dah selalu kerap sangat kan, apa saya boleh buat? Benda ni saya tak boleh elak. Dah kerja dia, benda tu berlaku kan, tak mana boleh elak.
0: Betul.
1: Jadi saya akan hadap juga benda tu, tapi pertama sekali saya akan bertenang lah. Dan saya cakap kat diri saya, benda ni kalau berlaku paling teruk sekalipun kan, apa yang orang akan boleh buat kat saya.
0: Okey.
1: Jadi saya, bila saya sedapkan hati saya, takkan orang nak main pukul saya. Takkan orang nak buang kerja saya.
0: Betul.
1: Takkan orang nak main, habis-habis orang main jumpa saya, cakap direct kan. Macam tu saja. Jadi saya cakap dia, saya bertenang, takkan ada apa-apa masalah. Bertenang saja dan hadap benda ni. Dan bila saya nak sampai ke situasi tu, saya akan baca satu je Tuan Haji.
0: Okey, apa dia?
1: Saya akan kata bismillah hitaukal
0: Allah.
1: Itu saja. Sebab saya dah usah abah, dah buat semua dah. Yang dah prepare untuk mengelakkan situasi tu jadi lebih teruk. Tapi selebihnya tu tahukal lah. Malah Tuan Haji, kalau saya nak hantar email sekali pun saya kecoh benda tu.
0: Dia memang kira, dia memang ada penyakit panic attack ni kan. Setengah orang ada panic attack yang tahap melampau tu. Sampai boleh kata sehari ni 2-3 kali akan berlaku kan.
1: Ya, ya. Tapi kan Tuan Haji, saya heran bila saya bawa motor atau saya bawa kereta kan. Tambah-tambah kalau kita bawa, kalau saya bawa motor tu.
0: Okay.
1: Kalau straight line tu saya tak kisah sangat, tak teruja sangat.
0: Okay.
1: Tapi kalau tang nak jumpa selekoh tu, dia lain macam tu. Dia jadi super excited.
0: Super excited. Dia tak macam saya punya panic lah. Saya punya panic attack pun sehari boleh menghadap. Saya boleh hadap panic panic attack saya pun 3-4 kali sehari.
1: Oh tu?
0: Depend on situation, betul?
1: Macam mana situasi contoh?
0: Situasi contoh bila saya keluar jumpa dengan orang ramai, kalau ada awet-awet cun yang tengok saya, saya panic attack.
1: Sama.
0: Dandan sama tu.
1: Yang tu saya rasa kebanyakan orang lelaki gentleman memang macam tu.
0: Tiba-tiba hal belakang tu dengar lagi derah yang gelak tu, macam mana tu?
1: Tak ada.
0: Jadi itu bagi Tuan Roni sendiri, Tuan Roni.
1: Ya tuan.
0: Yang paling teruk selama dalam hidup Tuan Roni ni, panic attack yang pernah Tuan Roni hadap sendiri, yang orang kata yang kadang-kadang sampai kira tak tahu nak lebuh apa langsung, dia jadi hang di situ. Ada tak? Pernah tak?
1: Ada, pernah.
0: Okay.
1: Bila masalah tu macam contoh lah, balik kerja hari ni dah dapat dah masalah tu yang nak kena hadap esok pagi.
0: Okey, baik, faham.
1: Saya akan pikir sampai balik rumah. Walaupun saya dah cakap diri saya, kerja-kerja tinggal lah kan.
0: Okay.
1: Dah habis dah. Tapi bila persoalan tu, macam bos kata, esok pagi you datang jumpa saya, ada benda saya nak cakap dengan you.
0: Yang tu yang kau buat tertanya-tanya tu. Okay, betul?
1: Bila tertanya-tanya, kita kata apa benda masalah besar, salah apa yang aku buat kan. Dan bila saya bangun pagi, saya duk fikir benda tu, pernah jadi Tuan Jumi.
0: Okay. Dia pernah tak jadi sampai Tuan Roni? Ada setengah orang, dia panic attack ni dia sampai shaking tau. Dia boleh sampai shaking.
1: Pernah. Tapi yang tu kalau saya marah. Situasi yang orang kata apa macam ni, orang tu sampai kita tahu orang tu akan marah kita kan.
0: Okey.
1: Kita pun jadi geram kat orang tu. Ha, saya pernah shaking. Tapi yang saya bagi tahu tadi, yang kata bos tak jumpa tu kan. Bila saya fikir waktu bangun-bangun pagi, mandi, fikir kan.
0: Buat apa pun tak senang lagi tentu. Lagi tak jumpa bos kan.
1: Pakai baju pun duk fikir benda tu kan.
0: Okay.
1: Last sekali nak keluar, baru perasan baju tu balik. Baju tu pula, bila terbalik, dia lebih kurang sama.
0: Okay.
1: Cuma baju tu bila butang dia, kita kan bila pakai terbalik, betul. Dia kalau pakai yang betul belah kanan lah kita kencing baju.
0: Ya betul. Kalau pakai tak betul belah kiri. Ya
1: belah kiri.
0: Ya betul. Jadi pernah tak sampai tempat kerja tak perasan lagi pakai baju terbalik?
1: Tak ada lah.
0: Okey.
1: Masa nak keluar tu berpasan.
0: Masa nak keluar berpasan. Ingat dah sampai tempat kerja dah. Kau ada orang tengok orang kan, tak pernah lah tu.
1: Tak pernah lagi. Kalau sampai tempat kerja, saya rasa yang tu elok kena ambil cuti seminggu. Kan masalah teruk sangat tu.
0: Betul. Jadi bila dah tahap orang kata heavy sampai kira pernah shaking, Tuan Roni kena panic attack ni, macam mana Tuan Roni orang kata menneutralkan benda tu?
1: Saya macam ni lah. Dia sebelum selesai masalah tu, Tuan Jomi, sebelum kita tahu apa benda yang nak berlaku tu kan.
0: Baik.
1: Memang tak boleh nak ngelak walaupun saya dah cuba bertenang kan. Kalau ambil stereoskop yang doktor check nadi tu kan, tak boleh dengar rasa duduk terlaju tu.
0: Macam kuda duduk berlari atas padang tu. Di tengah padang rumput yang luas kan.
1: Jadi bila memang saya tak boleh elak benda tu. Cuma bila dah kita tahu dah, kita dah jumpa bawah, dah hadap dah kan. Walaupun susah macam mana pun kita dah tahu dah.
0: Okey.
1: Bila saya dah tahu, masa itulah saya lega. Dia cakap pasal ni kan. Dia kata report ni bagus kan. Dia kata okey, customer ada compliment lah. Okay. Jadi customer nak extend lagi untuk continue support untuk depa lah, macam itulah kan. Apa sekalipun berita baik ke berita buruk, selepas daripada tu baru saya boleh bertenang. Ini di situasi saya. Cuma saya rasa tak baguslah untuk long term, Tuan Jumi.
0: Betul.
1: Masa panjang untuk masa kesihatan kan. Kesihatan.
0: Kita doakan yang terbaik lah untuk Abang Rodin dan semua yang pernah mengalami tahap macam ni kan.
1: Lagi saya tu sebab penambahan, saya rasa kena kerap bersenam sebab nak jantung tu nak bagi sihat.
0: Tapi saya tengok Abang Roni pun kerap bersenam. Tapi kena juga macam ni kan.
1: Saya lama tak bersenam, Tuan Jumbi. Dulu muda-muda kan, selalu pergi gym. Muda-muda dulu. Dulu
0: pergi gym jugalah.
1: Bila dah mai bangka dah ni, yang tua bangka ni, dia dengan sibuk kerja memang tak ada nak balik tidur.
0: Jadi
1: kadang tu isyak pukul 4 pagi.
0: Jadi Tuan Rudy kena ikut ikut Comi lah. Comi kalau boleh hari-hari lah. Kadang-kadang miss tu rasa tak payah. Comi ke gym juga, tapi gym Rama.
1: Oh, gym Rama. Ballerina.
0: Dah, kalau kalau ballerina tu perempuan.
1: Tu?
0: Kalau lelaki ballerini. Untuk hari ni saja. Esok takut tarik menggarung. Abang, terima kasih Abang Rodi, Tuan Rodi.
1: Terima kasih Tuan Haji. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Perempuan ballerina, laki ballerini lah kot kan. Tak tahulah Jomi pun. 855 mengapri 856 minit pagi. Bila panik apa yang terjadi? Kongsikan dengan kami. Fenomena terkaku dalam pembekuan minda. Setengah individu tidak bertindak agresif, sebaliknya menjadi pegun ataupun terkaku apabila dilanda kecemasan. Minda menjadi kosong secara tiba-tiba sehingga tidak mampu membuat sebarang keputusan atau membuat panggilan kecemasan yang cepat. Dan kita perlu tahu pentingnya teknik kawalan diri dan respons terancang ya. Di mana mengawal pernafasan dan memfokuskan fikiran secara tenang dapat mengurangkan keamatan rasa panik. Latihan kecemasan yang berkala dan kefahaman langkah keselamatan asas sangat membantu seseorang memberi respon yang betul sewaktu krisis. 2107389 masih lagi dengan topik kita, bila panik apa yang terjadi. Saya nak terima manggil-manggil tapi bukan sekarang eh. 8.56 ngambil 8.57 minit pagi. 9 pagi kita akan ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk utama 9 pagi. Dan sekembalinya sebab itu saya akan terus mengingatkan lagi hari-hari anda. Di ruang udara Radio Malaysia, Metro FM, segalanya untukmu.

AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Chubby Checker Last Twist Again. Moga kita pukul 9.23 mengambil 9.24 minit pagi. Pada kita dalam sana.
1: Mat, dengar kata bil ayam nak naik.
2: Betul. Mula-mula aku pun terkejut juga.
1: Habis tu, Has tuju ke?
2: Tuju sangatlah. Pasal pipe yang duk ada lah ni pun kita kena maintain. Kualiti ayam pun kena jaga. Lagipun Penang lah ni tengah duk maju. Projek rumah baru, kilang bertambah, LRT duk naik. Jadi kos itulah yang akan menyokong pembangunan yang makin rancak kat Penang ni.
1: Oh, betul juga no.
2: Kalau lah ni PBA tak buat pelarasan tarif, masa depan kualiti ayam akan terganggu. Hidup kita pun akan jadi susah. Pasal banyak pipe yang bocor, ayam pun terbuang. Sampai kat kita nanti, ayam jadi tak berkualiti. Silap-silap, nasi kandar pun jadi tak sur.
3: Tarif air baru, bekalan air laju. Pulau Pinang terus maju.
0: Masih lagi di Ruang Udara Radio Malaysia, Metro FM, segalanya untukmu. Dan masih lagi dengan topik kita, bila panik, apa yang terjadi? Saya nak terus memanggil-manggil untuk berkongsikan dengan saya. Di ujung talian pada ketika dan saat ini, hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Ya, boleh saya tahu siapa di talian?
4: Makcik
0: Azizah
4: ni.
0: Cik Izzah, apa khabar Cik Izzah?
4: Baik, Alhamdulillah, syukur.
0: Alhamdulillah. Jom ni sehat ke? Baik, Alhamdulillah, Cik Izzah. Cik Izzah.
4: Ya, jom ni.
0: Dekat mana ni?
4: Kat tempat kerja lah, jom ni.
0: Oh, bekerja. Inilah tak bercuti lah.
4: Ya.
0: Alhamdulillah, rezeki hari ni. Cik Izzah dah makan?
4: Makan lagi.
0: Alhamdulillah, belum lagi. Cik Izzah makan lagi?
4: Makan lah.
0: Makan dah. Makan apa pagi ni?
4: Makan nasi
0: dengan
4: gulai daging.
0: Nasi dengan gulai daging. Tak awal sangat kau. Nasi dengan gulai daging tu.
4: Biasa makan awal.
0: Oh, biasa makan awal. Okey, Cik Izzah.
4: Ya,
0: kita pagi ni sembang pasal panik. Bila panik, apa yang terjadi, Cik Izzah? Cik Izzah sebenarnya, Cik Izzah

0: Panik tak? Esok panik
1: dengan cucu lah.
0: Panik dengan cucu. Pasal apa dia jadi lagu menak cerita dekat Jomi. Zat Jomi tak tahu.
1: Cucu lah. Mak dia berbuah yang panas lancawan.
0: Mak dia berbuah yang panas lancawan. Okey, lepas tu.
1: Mak dia tak dekat cingki tu. Dekat
0: korek
1: tu.
0: Okey.
1: Dia tak tengok anak dia pergi pegang.
0: Lepas tu?
1: Tu dia juri lah dada dia.
0: Allahu Akbar.
1: Umur 2 tahun lebih.
0: Tahun lebih waktu tu?
1: Jiza kalut lah. Ambil ayah ais.
0: Bubuh.
1: Lepas tu kata kat mak dah, jom bawa pergi klinik cepat-cepat kan dah. Tu bawa pergi klinik. Dia ambil ubat pas semua balik. Dia sapu-sapu kan. Dia balut. Tak apa.
0: Berapa lama hilang? Dia melecong lah tu.
1: Tak melecong ni lah. Hampir-hampir lah.
0: Hampir-hampir nak melecong lah. Kira kulit apa semua tak melepuh lah. Kira kulit apa tak ada melepuh apa lagi lah.
1: Tak ada melepuh lah. Merah aja. Dia putih merah.
0: Allahu Akbar. Lepas tu kira Alhamdulillah lah.
1: Alhamdulillah syukur lah kan. Doktor bagi ubat apa semua.
0: Ya. Yeah.
1: Balik tizah buah-buah semua. Okey
0: ya. Okey Alhamdulillah. Selain pada tu. Okey, selain pada tu ada tak panik yang paling teruk sekali macam ada panik yang tak tahu nak buat apa? Pernah tak kisah lain berdua ni?
1: Panik tak? Panik apa?
0: Kot lah. Tak ada.
1: Tak ada apa-apa.
0: Cuma yang tu je lah panik. Yang tu yang paling-paling ni lah.
1: Paling cucu pula panik pula demam.
0: Demam. Lepas tu?
1: Cucu masuk wah demam.
0: Bila?
1: Ni ada di hospital.
0: Duk ada di hospital. Tak apa, tak apa. Kita doa. Kita doa yang terbaik untuk Michaela. Michaela tu lah yang selalu kadang cakap dengan Cumi tu.
1: Ya.
0: Demam apa tu?
1: Dia demam.
0: Lepas tu?
1: Semua lah, pola kan.
0: Lepas tu, Cik Jah bawa pergi klinik.
1: Pergi
0: klinik.
1: Lepas
0: pergi hospital
1: lah.
0: Lepas tu kena tahan di hospital.
1: Tahan di hospital lah.
0: Baik. Kita doa yang terbaik nah, Cik Jah nah. Baik, insyaAllah.
1: Ya. Cumi sangat.
0: Makcik. Baik, terima kasih Cik Jah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Cumi.
0: Itu dia Cik Jah kita. Panik cucu malam-malam waktu tu kena. Umur setahun lebih kena cerah ayak, kena tumpah ayak panas. Yang ni pun panik kalau kan cucu ada di hospital demam. Tak apa, kita doakan yang terbaik. Yang mana yang tak sihat hari ni, yang sakit, jangan lupa makan ubat. Yang belum lagi dapatkan rawatan, dapatkan rawatan di klinik-klinik kesihatan berhampiran. Yang menyambut ulang tahun kelahiran hari ni pun semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan juga berbahagia hingga ke jannah. Yang nak berkumpul masih lagi dengan topik kita, bila panik apa yang terjadi. Di hujung talian pada ketika dan saat ni. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, boleh saya tahu siapa di talian?
2: Syuhada.
0: Apa abang Syuhada?
2: Baik Cumi.
0: Syuhada buat panggilan pada mana pagi ni Syuhada?
2: Dari Pulau Pinang.
0: Bukan di Kuala Lumpur ah.
2: Dari Pulau Pinang.
0: Alhamdulillah. Syuhada dah makan belum dan sarapan pagi belum?
2: Belum.
0: Awak belum lagi?
2: Tak lapar
0: ni. Tak lapar lagi.
2: Tunggu Jombi belanja.
0: Alamak. Tunggu Jombi. InsyaAllah doa nah.
2: Ya.
0: Ni Syuhada.
2: Ya.
0: Rasa-rasa makan hari ni beli kan masak?
2: Beli kot sebab dah lewat dah.
0: Dah lewat dah beli? Orang selalunya dah lewat masak. Ni dah lewat beli.
2: Yalah sebab tadi nak pergi kerja.
0: Nak pergi kerja. Okey. Syuhada. Okay. Syuhada bagi Syuhada. Bila panik pernah tak? Apa yang terjadi kat Syuhada bila panik ni?
2: Dulu saya ingat saya 2 tahun dulu lah.
0: 2
2: saya,
0: tahun okay.
2: Goreng ikan bilis nak buat sambal nasi lemak.
0: Goreng ikan bilis? Lepas tu?
2: Biasanya kalau saya goreng sejak kualiti sejuk dulu sebab saya malas nak ambil kain.
0: Okey baik.
2: Nak pegang. Lepas tu tak macam mana hari tu terkekak hati. Pergi ambil. Nak rasuh terus lah. Lepas tu duduk api tapi kenapa rasa panas kan?
0: Okey.
2: Lepas tu saya tak tahu apa penis. Saya ambil ayak securah lah atas dapur tu. Tak apa lah. Api tu padam.
0: Okey.
2: Tapi jadi masalahnya dia punya punca daripada atas gas tu. Saya ada letak macam kain. Kain 4 segi. Dia ada span bawah tu tau. Untuk lapik gas tu supaya tak lari dapur tu.
0: Okey baik, faham.
2: Dia makan yang tu lah. Jadi macam roti bakar macam ni. Garing.
0: Nasib baik tak bakar rumah tu.
2: Tak ada. Kalau kata saya biarlah benda tu sejuk kan, sama ada saya keluar pergi kerja terus lepas tu ataupun saya duduklah rumah tu, dua tu lah akan jadi. Sama ada saya dengan saya sekali terbakar atau rumah tu terbakar.
0: Allahuakbar. Kita doa yang terbaik lah. Itu yang paling panik, yang paling teruk pernah hadap dalam hidup lah.
2: Ha, itulah sebab saya seorang kat rumah. Abang bekerja.
0: Ya, ya, ya. Kita faham, kita faham. Kita
2: faham. Itulah yang lain tu tak ingat je.
0: Tak ingat. Tak apa pun.
2: Tak ingat. Kalau ingat nanti cerita dalam dalam tepik lain pula.
0: Baik, insyaAllah. Syuhada, apa pun jaga diri, jaga keselamatan. Eh. Salam keluarga semua dan syuhada. Eh.
2: InsyaAllah.
0: Baik. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Itu dia syuhada kita. Terbakar dekat dapur. Kalau comel pun panik. Tambah pula syuhada. Syuhada pula lah seorang insan yang terpilih. Insan yang hebat dengan kelainan upayanya tu. Syuhada ni tak nampak. Mungkin kan banyak orang tak tahu. Tapi yalah kan. Alertnya dia tu. Duk pegang kain awak tiba-tiba rasa panas rupanya terbakar. Kita doa doakan terbaik insyaAllah. Satu lagi panggil sebelum kita berkibur. Dan mungkin ini adalah panggil terakhir. Hello, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum, my brother.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Abang Saiful.
0: Alhamdulillah, the handsome boy and always handsome boy. Udah siapa udah?
3: Alhamdulillah, forever.
0: Okay.
3: Baru ni pertama kali ni semenjak you masuk konti balik eh.
0: Ya. Yeah.
3: It's my first time I call you.
0: Ah, yang itulah, Pak Uda. Pak Uda, bila pagi ni? Ada dekat mana ni?
3: Saya terkadang mendengar di luaran saja.
0: Ah, itulah, dan juga menonton ruangan live Facebook.
3: Ya, yeah, saya memang busy. Memang busy. Every morning, majikan cakap nak dengar Utara FM, buka live. Jangan bilang buka TikTok. TikTok dia tak mahu, dia nak buka live.
0: Tu dia.
3: Pasal apa, Combi? Saya pukul 7 dah masuk kerja.
0: Oh, ya, semenjak jadi YM ni kan? Jadi macam ni lah.
3: Ya, ya, ya, ya. Yang ni saya kena cari.
0: YM tu refer untuk yang membantu.
3: Yang membantu. Ya, ya, yang tu bukan belakang tabir lah ni.
0: Bukan depan. Saya rasa bukan belakang tabir, tepi tabir lah ni kot.
3: Tepi tabir.
0: Okey, Pak Uda.
3: Ya, topik bagi ni. Okey, panik.
0: Okey, panik. Okey, bagi Pak Uda sendiri.
3: Okey, saya ambil yang memang benda ni orang kata kita suka nak hadapi lah. Okey, masa tu COVID eh.
0: Okey.
3: Masa COVID. Masa COVID saya ni terpisah 14 hari eh.
0: Okey.
3: Terpisah. Kak di KL, saya di Penang. So, waktu tu saya dapat pelepasan, saya pergi ke KL. Pertama, kak jaga cucu.
0: Okey.
3: Pasal COVID mana pun tak boleh pergi, dia jaga cucu.
0: Betul.
3: So, hari tu, anak saya baru habis kejohanan badminton, kalau tak silap saya, di Selangor.
0: Baik.
3: Ya, dia balik pun dia kena COVID.
0: Okey.
3: Dia kena COVID. Saya pun terpalik kena COVID. Kena pun terdepi, duduklah atas rumah tu tingkat 4. Yeah. Tingkat 9.
0: Tingkat 9 tingginya.
3: Ni. Lepas tu, lepas subuh tu dalam pukul 7 macam tu, 7 lebih lah. Meja duk shaking. Meja kursi duk shaking.
0: Meja shaking?
3: Dia bergoyang, mate. Aku ingat aku pening kepala ke.
0: Awak meja tak makan ke yang shaking tu?
3: Dia shaking. Dia tak makan lagi. Dia tak sarapan.
0: Okey.
3: Lepas tu kak cakap abang, you feel tak macam bergoyang?
0: Okay, baik.
3: Ya, dia feel bergoyang. Lepas tu ketuk bilik anak. Wake up.
0: Okay.
3: Aku ingat ni ada masalah besar ni. Boleh jadi gempa bumi ke apa ni?
0: Okay.
3: Memang checking, babe. Panik gila lah.
0: Okay.
3: Kemudian kami ni keluar rumah, bukan naik lift. Dah turun tangga 9. Tingkat 9 sampai bawah.
0: Memang kalau kecemasan tak boleh naik lift, kena turun tangga.
3: Memang tak boleh lift. Tapi lah panik ni, dia tak kira lah kecemasan, tak kecemasan.
0: Ya.
3: Yeah. Tapi panik tu, anak-anak lah beritahu abang, relax. Kita throw down sampai dekat bawah.
0: Yeah.
3: Sampai kat bawah, semua orang turun lah. Yang mana duduk apartment tu, semua turun lah bawah. Dia gegaran ada gempa bumi di Indonesia kan?
0: Ya, yeah, betul.
3: Habis tu hampir 2 jam kami di kawasan lapang tu. Kalau orang yang ada pengalaman, dia bagi tahu kat kita jangan panik, relax, ingatkan Tuhan. Lepas tu kita tengok keadaan di mana.
0: Okay.
3: Tapi itu yang panik tu kita tak boleh cerita kat orang ni.
0: Betul.
3: Kita tak boleh cerita kat orang.
0: Betul.
3: Kalau panik yang lain tu depan ada polis tu, itu drama kan. Tapi apapun.
0: Ya.
3: Tapi pun bila berlaku panik tu, yang satu lah kita kena tenang.
0: Kita kena tenang, betul. Kena pandai handle.
3: Kita kena pandai handle.
0: Ya.
3: Tapi yang paling saya bukan apa kita nak share lah.
0: Okey.
3: Bila saya diuji kesihatan, itu lebih pada panik.
0: Okey. Itu lebih pada panik?
3: Lebih pada panik yang tu. Tiga kali panik tu,
0: baik. Okey, baik.
3: Yang tu, yang tu, itu panik tu, kalau kita cerita kat orang pun, orang rasa macam benda tu, kalau berlaku kat diri kita, kita tak tahu nak fikir apa dah.
0: Betul, betul, betul.

0: Betul.
1: Ha, dan satu lagi, Pak Uda.
2: Ya.
1: Pak Uda panik tak bila ada orang beli pergi rumah Pak Uda minta sampai tomato kuah nak bungkus balik?
2: Nak minta apa?
1: Tak, Pak Uda panik tak?
2: Aha.
1: Kalau tetamu pergi rumah minta sampai tomato kuah tu bungkus buat balik, panik tak?
2: Kuah orang Pening. Orang Pening dia cakap tahu.
1: Oh, tahu. Tahu kuah orang Pening. Okey. Panik
2: tak? Dia tak panik.
1: Haa.
2: Dia bila panik, bila tak ada stok. Bila tak ada stok, dia panik. Abang.
1: Pasal
2: macam apa, Combi?
1: Ya.
2: Tokwa. Orang Pening kata tokwa.
1: Tokwa.
2: Tokwa ni, kau kalau dia beli, dia pegang tokwa tu, panas ke sejuk?
1: Ha.
2: Sejuk, dia kata, abah saya beli, abah.
1: Okey.
2: Lagi
1: spoil. Baik.
2: Kena dia panas, dia beli.
1: Ada juga tetamu panggil yang tu, boleh pergi minta bungkus buat balik,
2: Ada muka macam ni, tetamu tak tahu malu ni, dia tak kata. kita dah tahu dah perangai dia.
1: Okey.
2: Tapi tuan rumah pun offer.
1: Tuan rumah offer?
2: Dia offer. Tapi apapun, apapun.
1: Baik.
2: Apapun ni kan kita nak masuk bulan kemerdekaan,
1: betul,
2: kan?
1: Betul.
2: Pastikan depan rumah ada bendera Malaysia.
1: Jalur Gemilang, ya.
2: Pulau Pinang.
1: Baik, okay? InsyaAllah. Baik.
2: Saya Kombi, saya bendera 1 tahun 3 kali.
1: Okey.
2: 1 tahun saya tukar bendera 3 kali.
1: 3 kali. Yang ni kalau dia bubur, dia bubur tu sampai reput, sampai tak ambil tau lah. Tak boleh lah macam tu kan.
2: Bendera ni dia tak boleh tahan lama. Dia nanti 2-3 bulan, dia macam...
1: Tak nampak. Seri dah lah kita panggil.
2: Nanti dia jadi bendera Afrika lah.
1: Ya, baik. Apa-apa, terima kasih, Pak Uda.
2: All the best to you.
1: Okay, alright. Baik, thank you so much. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Itu dia, Pak Uda kita. Bila panik, apa yang terjadi? Itulah dikongsikan oleh rakan-rakan sahabat kita. Kesimpulannya. Rasa panik ialah tindak balas mula jadi tubuh yang tidak dapat dielakkan sepenuhnya. Namun, ia boleh dikawal dengan ketenangan dan persediaan awal. Keupayaan untuk kekal tenang dalam situasi krisis bukan sahaja membantu menyelamatkan diri sendiri, malah mampu mengelakkan keadaan menjadi lebih huru-hara buat orang di sekeliling kita. Belajarlah untuk mengawal pernafasan dan berfikir sejenak sebelum membuat sebarang tindakan ketika cemas. Pikir-pikir. 9.37 mengambil 9.38 minit pagi, 10 pagi kita akan ikuti perkembangan apa yang berlaku dalam Pulau Pinang ni dalam Warta Mutiara. Dan sekembalinya selepas itu, anda akan ditemani oleh rakan tugas. Yang akan terus mengangkatkan lagi hari-hari anda di ruang udara Radio Malaysia Menteri FM. Segalanya untuk tugasan, saya berada di penghujungnya. Saya akan kembali bersama dengan anda esok pagi. Masih lagi dalam segmen GPM Game Pagi Mutiara. Terima kasih kepada pendengar-pendengar. Terima kasih kepada manggil-manggil kita yang terus setia dan terus setia di frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: Alamak, naik lagi. Bila nak turun ni?
1: Hai, apa yang naik, apa yang turun ni?
0: Naik 4 kilo dalam 2 bulan. Aduh, tak boleh jadi ni.
1: Ha? Berat badan hang naik 4 kilo? Itulah, hang ni makan ikut mood je. Tiap-tiap pagi mesti makan nasi lemak padin tu. Hujung minggu pula, mesti nak makan ayam goreng lah, kek lah, burger lah. Macam mana berat tak bertambah?
0: Sedap lah weh. Aku mana boleh tahan. Selalu makanan tu memanggil-manggil je.
1: Kalau nak berat badan tu turun, kenalah jaga pemakanan. Mesti sentiasa bersenam untuk mengamalkan kehidupan yang aktif. Ni hang dah tahu badan dah comel macam ni. Makan tak mau jaga, selera memanjang.
0: Habis tu takkan semua aku tak boleh nak makan?
1: Boleh makan, cuma kena kurangkan tu je. Ni hang kerat sangat. Ni dengar ni, hang kena lebihkan sayuran dan buahan. Makanan yang berminyak dan bergoreng tu kena kurangkan. Selain tu, kalau cuaca panas, kena lebihkan meminum air.
0: Okeylah, jom Zumba buang kalori aku ni.
1: Amboi, semangat.
2: Makan apabila perlu, berhenti sebelum kenyang. Jagalah kesihatan diri sendiri. Pesanan ini dibawakan oleh Mutiara FM.

0: Haa, Deh. Nak gula-gula tak?
1: Tak nak lah.
0: Alah, ambil lah.
1: Tak nak.
0: Haa, kalau abang bawa adik jalan-jalan, nak tak?
1: Orang cakap tak nak, tak nak lah. Jangan kacau.
2: Sini kau.
1: Tolong, tolong.
2: Ajar anak menjerit bila diganggu orang tak dikenali. Ajar anak menggigit untuk menyelamatkan diri.
1: Ma, tolong! Kawan-kawan, kita mesti berani jaga diri. Jangan main sorang-sorang. Jangan cakap dengan orang tidak dikenali. Ingat!
3: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: FM Pulau Pinang 10 pagi.
1: Warta Mutiara bersama-sama Zatul Hikmah Muhammad Noor. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Tahap kesedaran hak pengguna di Pulau Pinang kian meningkat dengan 444 tuntutan difailkan melalui Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia TTPM. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDM Pulau Pinang SJ Gan berkata, tren peningkatan tuntutan membuktikan pengguna lebih bertanggungjawab dan mengharapkan solusi. Ia sekaligus mencerminkan Akta Pelindungan Pengguna 1999 berjaya meningkatkan kefahaman masyarakat terhadap Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia TTPM sekiranya pertikaian tidak dapat dielakkan. Semua tuntutan menerusi TTPM melibatkan bayaran RM5 dan ia satu proses mudah berbanding pertikaian yang dibawa ke mahkamah. Antara tuntutan paling tinggi di Pulau Pinang melibatkan isu pengubahsuaian rumah dan perkhidmatan rawatan penjagaan kecantikan selain aduan melibatkan pembelian barangan elektrik serta perabot. SJ Gan menasihatkan pengguna untuk menyimpan resit pembelian dan semua dokumen berkaitan urus niaga bagi memudahkan proses tuntutan semula. Golongan pelajar dan pekerja yang ingin menceburi sektor logistik halal mempunyai peluang dengan penawaran Diploma Profesional Teknologi Logistik di Politeknik Seberang Perai PSP. Institusi pengajian tinggi ini yang menjadi perintis dalam sektor logistik halal menawarkan peluang kepada golongan pelajar, belia dan pekerja yang ingin berkecimpung dalam sektor logistik halal yang semakin mendapat permintaan tinggi industri di negeri Pulau Pinang. Perkara itu dikongsikan pengarah Politeknik Seberang Perai Muhammad Ruzi Hamzah.
2: Program ini dijangka akan bermula pada bulan depan, Ogos 2026 dengan tempoh pengajiannya selama 3 bulan ataupun boleh diambil secara bermodul, iaitu program ini mempunyai 4 modul utama dan kelas dilaksanakan pada setiap hujung minggu. Pendekatan yang fleksibel ini membolehkan golongan bekerja lepasan sekolah dan belia dapat meningkatkan kemahiran tanpa menjejaskan komitmen pekerjaan mereka. Kami mengalu-alukan semua yang berminat untuk merebut peluang ini dan bersama-sama membina masa depan dalam industri logistik halal yang semakin berkembang dan meningkat.
1: Muhammad Ruzi Hamzah. Sebelum ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan semakin banyak negara luar menyatakan hasrat untuk memperluas kerjasama strategik dengan Malaysia dalam pembangunan industri halal sekaligus mengorak langkah memperkukuh ekosistem itu di peringkat global. Kerjasama itu membabitkan Vietnam, China, Brazil, Afrika Selatan, Peru dan Ethiopia dengan tumpuan khusus kepada aspek pensijilan serta pembangunan industri halal. Pembukaan semula Muzium Negeri Pulau Pinang adalah satu petanda positif dalam kehidupan warga Pulau Pinang dan sejarah negeri ini. Ia disebabkan naratif sejarah awal negeri ini hampir 200 tahun terbuku dalam muzium tersebut, selain hampir 800 artifak sejarah mengenai pembangunan negeri ketika zaman penjajahan Inggeris. Rata-rata warga Pulau Pinang dan pelawat merasakan ia merupakan satu khazanah baru buat sejarah negeri ini yang akan mengukuhkan lagi sektor pelancongan Pulau Pinang.
3: Kerajaan negeri dan pihak museum lah, management museum yang buat renovation, tutup berapa lama, kawan-kawan duk main daripada luar pun tak boleh nak masuk kan? Tapi ni dia buat dah baru, dah cantik lah, memang nice. Yang ni daripada dulu, iaitu first sekali apa Pinang Free School kat sini, kemudian Hacing, kemudian baru museum Pulau Pinang. Dan daripada situ perkembangannya, saya daripada kecil memang banyak kali duk main lah rombongan-rombongan sekolah. Saya juga sarankan orang Pulau Pinang sendiri kena main ya. Kena main, kena tengok. Sampai kalau tak salah saya, sampai 31 Ogos free.
4: Bila dah rasmi hari ni, so dia lebih bagus lah. So kita boleh, so orang daripada luar daripada negeri boleh datang untuk tengok keadaan muzium di Pulau Pinang.
5: Mana muzium yang kita paparkan di sini mempunyai kekuatan yang tersendiri ya. Salah satunya ialah tapak ekskavasi di mana kita telah membuka tapak ekskavasi, iaitu arkeologi kita bekerjasama dengan pihak PPAG USM memaparkan tapak footage yang mana ruang sekolah ini, iaitu wing sebelah kanan kita ni, telah dibom semasa pendudukan Jepun 1942 dan 43.
1: Rizal Samsudin, Muhammad Muzakir Mohidin dan Haryani Muhammad. Pembukaan muzium disempurnakan yang di-Pertua Negeri Tun Ramli Ngah Talib dan turut disertai Ketua Menteri Chow Kon Yeow. Muzium Negeri Pulau Pinang dibuka percuma sehingga 31 Ogos depan sebagai langkah menggalakkan pengunjung dan pelancong menghargai sejarah yang terletak di dalam zon tapak warisan dunia Georgetown. Beralih ke perkembangan lain, dua kapal korek pasir ditahan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Pulau Pinang selepas dikesan membawa muatan pasir melebihi had yang dibenarkan di kedudukan kira-kira 2.7 batu nautika barat daya Pulau Rimau Sabtu lalu. Pengarah Maritim Negeri Pulau Pinang, Kapten Maritim Muhammad Sufi Muhammad Ramli berkata, penahanan kru warga asing dibuat bot ronda maritim di kawasan perairan berkenaan. Kru kapal terdiri daripada 5 warga Indonesia dan 9 warga China berusia antara 28 tahun hingga 31 tahun. Kesalahan di bawah ordinan perkapalan saudaga MSU 1952 kerana membawa muatan pasir melebihi had. Kru kapal dibawa ke Pejabat Maritim Negeri di Batu Uban untuk siasatan lanjut. Nilai rampasan kedua-dua kapal dengan muatan pasir dianggarkan bernilai RM400 juta. Ringgit. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Pil Gabriel. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletup dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang sini. Terima kasih.

Baik, Putera FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada anda mendengarkan kami waktu ini di frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Hari ini 27 Julai 2026 bersama dengan 12 Safar 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda mendengarkan kami dari tadi bermula 6 pagi untuk anda temani geng pagi Mutiara. Ini bersama dengan Combi dan kini Faru akan temani anda dalam Fokus Mutiara 10 hingga pukul 3 petang. Baik, selepas ini hiburan-hiburan, kita akan layan lagu-lagu terbaik untuk anda. Terus layan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau OMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet kami lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: meraih isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
0: Dengarkan dari Pinggir Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Mutiara FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Mutiara FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: RTM.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM, sekalinya untukmu.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: Tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk temasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Baik, Muta FM, segalanya untukmu. Seperti yang kita dengarkan tadi, Sukan Commonwealth berlangsungnya dah hari ini hari keempat dengan beberapa kutipan pingat juga, antaranya melalui Sukan Angkat Berat. Tahniah Anik mendapat pingat emas pertama semalam dan kutipan pingat pun dah orang kata apa, meningkat ketika ini dan hampir memecahkan sasaran pingat kontinjen Malaysia dengan hanya 5 pingat emas, 2 pingat perak dan 4 pingat gasa. Itu sasaran. Jadi antara yang kita dah maklum dah dapat pingat emas ni yang angkat berat lah, dan tetapi belum lagi pingat angkat berat pingat emas melalui sukan seperti bowling padang dan juga berbasikal track yang kita masih lagi tunggu untuk hari keempat ni. Baik, apapun nak dapatkan, nak mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan keputusan-keputusan terkini Sukan Commonwealth 2026 di Glasgow, Scotland, anda boleh ditonton di saluran Astro 806. 806, anda akan dapatkan saluran Sukan Plus yang ketika ini anda boleh tonton juga highlight-highlight ataupun siaran ataupun perlawanan-perlawanan yang berlangsung secara rangkuman Piala Dunia FIFA baru-baru ini. Sekarang ni Belgium menentang Egypt, itu antara rangkuman-rangkuman anda boleh tonton di saluran 806 iaitu Sukan Plus. Okey, baik, dan juga anda boleh tonton juga di saluran berita, juga dimasukkan dalam saluran Astro di 505 iaitu berita RTM, anda boleh tonton 505, dan juga saluran radio National FM di saluran 869. Baik, selepas ini kita nak teruskan lagi hiburan-hiburan untuk anda, dan pukul 12 tengah hari Sagi kita akan bersama dengan Eli untuk Shopnya Hindi. Terus layan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: guna mentol jimat tenaga untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.

0: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Mia, cepat sikit. Bas dah sampai ni.
1: Abang Bas, tunggu kejap. Ma, Mia tak salam lagi.
0: Mia sini cepat.
1: Biar pergi dulu ya, Ma.
0: Jalan baik-baik, sayang.
2: Kasih dan sayang keluarga boleh menyelamatkan anak-anak daripada bahaya dadah. Layari wecareweserve.org untuk mendapatkan pelbagai info, bimbingan dan bantuan berkaitan permasalahan dadah. Ambil kisah, ambil tindakan.
3: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Kopi yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bunuh, hentikan tragedi.
1: Inilah Mutiara FM.

0: Dalam urusan anda setiap hari, pernahkah anda diminta untuk mengisi sesuatu borang? Apakah yang anda perlu pastikan? Anda perlu bertanggungjawab dengan memastikan pihak yang mengambil data peribadi anda tahu tentang peranan mereka sebagai pengguna data yang termaktub dalam Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Dengan langkah ini, anda akan dapat mengurangkan risiko data peribadi anda dari disalahguna. Pesanan ini dibawakan oleh Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi.
1: Bawa kalian ni.
2: Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ah, dah betul dah. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM, segalanya untukmu. Senang dengar, senang sebut.

0: Eh, tunggu. Fikir dahulu sebelum bertindak. Jangan ambil jalan mudah.
1: Tiada masalah yang tidak boleh diselesaikan. Percayalah, kehidupan ini sangat indah jika kita menghargainya.
2: Luahkan dan kongsikan. Jangan pendam masalah anda. Hubungi Talian Kasih 15999, Talian Prihatin Masyarakat sedia membantu anda.
1: Talian Kasih. Ingat, jangan ambil jalan mudah. Sanan ini dibawakan oleh Mutiara FM. Segalanya untukmu.

Tahu tak, menepati masa itu sangat penting. Malah, ada ketikanya kita terlepas banyak peluang kerana tidak menepati masa. Kalau dah lambat tu, cakap je lah lambat. Ni, bila kita tanya, kata on the way, on the way. Padahal tak keluar rumah lagi. Jangan nak tipu, tak baik tau. Pesanan sila tepati masa ini dibawakan oleh saya, Dian Bashar.

0: Eh, bau. Ni aduk kali tu dah pergi mana sampai kita londeh ni.
1: Hang ni kacau weh, aku nak pergi dengar lagu Hindustan set ni.
0: Ni hang nak pergi dengar tahu mana mamu weh. Set aku nak ikut sekali.
1: Holo, aduk tanya pula dekat Mujara FM lah slot syok yang Hindi. Eh, ke ini awak ni?
0: Lani ke?
1: Lani lah pukul 12 sampai pukul 1. Awak ke ini nak londeh ni?
0: Tak lagi ke ini londeh semua. Ramai rumah tadi jenuh.
1: Eh, haru weh ke ini eh.

mau makan dia ni. Mutiara FM, segalanya untukmu. Ah, dah betul dah. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM, segalanya untukmu. Senang dengar, senang.

Baiklah, kita ke lagu yang ketiga pula dengan lagu ini daripada filem Arezzo tahun 1999. Ya, dengarkan lagunya yang bertajuk Me Arahahu. Kini aku dah kembali daripada nyanyian Udit Narayana yang menampilkan pelakon hebat untuk filem Arezzo ni. Ada Madhuri Dixit, ada siapa lagi? Ya, Akshay Kumar, Saif Ali Khan yang menjayakan filem Arezzo tahun 1999. Kita dengarkan lagunya untuk anda. Dah pun 12:13 minit tengah hari. Kepada yang sedang makan tengah hari waktu ni, selamat menjamu selera. Yang masih lagi memandu di atas jalan raya, lebuh raya, jambatan Papinang, atau di mana saja anda berada, sentiasalah beruas pada.

jangan lupa Isnin dengan Rabu. Syok Hindi ni 12 sampai 1 tengah hari. Bersama Ratu Bollywood anda DJ Ellie. Mengedik kaki-kaki. Hey, wey.

0: Hey Melon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
1: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiarafm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.

0: FM.
1: Mat, dengar kata bil ayam Mat ni.
2: Betul. Mula-mula aku pun terkejut juga.
1: Habis tu, Has tuju ke?
2: Tuju sangatlah. Pasal pipe yang duk ada lah ni pun kita kena maintain. Kualiti ayam pun kena jaga. Lagipun Penang lah ni tengah duk maju. Projek rumah baru, kilang bertambah, LRT duk naik. Jadi kos itulah yang akan menyokong pembangunan yang makin rancak kat Penang ni.
1: Oh, betul juga no.
2: Kalau lah ni PBN tak buat pelarasan tarif, masa depan kualiti ayam akan terganggu. Hidup kita pun akan jadi susah. Pasal banyak pipe yang bocor, ayam pun terbuang. Sampai kat kita nanti, ayam jadi tak berkualiti. Silap-silap nasib kandak pun jadi tak sur.
3: Tarif air baru, bekalan air laju. Pulau Pinang terus maju.

Lepas ni nanti saya akan bacakan message anda secara ringkas yang hantar ke WhatsApp di Konti ya, yang sedang memasak suri rumah kita. Selamat memasak sambil layan sur dengan lagu-lagu di Mutiara FM dalam shotnya Hindi.

0: Itulah lagu Tan Hara Gaya daripada sebuah lagu yang orang kata boleh menjatuh kalbu. Lagu yang sangat-sangat orang kata boleh katakan lagu terbaru yang mula keluar pada bulan Mei tahun 2026. Okey, terima kasih kepada yang hantarkan komen dan mesej anda di WhatsApp konti kita. Ni siapa lagi yang bersama-sama dengan kita? Ramai. Sebenarnya dengan di radio online RTM Klik dan juga di frekuensi radio di mana saja berada, di Malaysia, di luar Malaysia pun sama boleh dengar siaran kita, asalnya asalkan ada internet data yang tidak tenat, kan. Waalaikumsalam, selamat tengah hari. Ya, siapa ni yang bersama-sama dengan saya? Cik Zul Boria. Cik Zul Boria dari Sungai Petani nak kongsi sikit semasa main bass dengan band dulu, lagu Ye Piara Tu Milan Hair daripada filem Ek Nari Ek Brahmacari tadi tu saya kena nyanyi waktu penyanyi-penyanyi berehat, dapatlah ilang lebih sikit, katanya. Oh, ada kenangan di sebalik lagu tadi, ya. Okey, dan ini pula daripada Kak Siti Halimah Batuwa. Waalaikumsalam. Ya, syaknya Hindi, semoga sihat. Alhamdulillah, Kak Siti Halimah nak buat ucapan untuk peminat lagu Hindi. Semuanya sempoi menggamit kenangan untuk anak-anak akak, dipermudahkanlah segala urusannya, insyaAllah, amin. Untuk Eli, sayang selalu, terima kasih. Dan ini dia daripada siapa, ya, Mak Nganggun Singapura. Salam Zuhur kepada muslimi muslimat, selamat menjamu selera juga tengah hari ini. Semoga kita sentiasa dalam rahmat dan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, alhamdulillah, amin juga untuk doa yang dipanjatkan tu daripada Mak Nganggun Bukit Batok Little Gilin Singapura. Layan gerik sih, katanya, kan. Ucapan selamat pengantin baru buat sayangku ananda Muhammad Faizal bin Muhammad Hamzah dengan Harlina binti Rahmat di UT Singapura. Semoga jodoh kekal bahagia hingga ke jannah dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu Taala sekeluarga, amin. Untuk Mak Hajah Mira Haji Osman, Saadiah Hazim, Bik Jun, Kiki, Tasha, Ija, Zam, Annabella, Along, Abi. Terima kasih, Abi. Dan, wow. Terima kasih, Mak Nganggun, untuk kiriman ucapan itu. Daripada siapa lagi ni? Cik Ismail Sebranjaya. Waalaikumsalam. Selamat tengah hari. Salam syaknya Hindi, ya. Buat Kak Ida Holosiu, semoga sihat, diberi Allah SWT. Selamat melayan lagu-lagu yang disiarkan oleh DJ Pujaan Ramai. Eli, segalanya untukmu. You are the best, DJ. Thank you very much. Tak segak tak apa. Asai mau dengar Menter FM, segalanya untukmu. Baik, terima kasih juga untuk Kak Syida. Waalaikumsalam. Selamat tengah hari semua. Harap terhibur dengan lagu-lagu yang disiarkan sajikan dalam shotnya Hindi, dan harap sihat juga hendaknya. Kak Ina Teluk Kumbang, waalaikumsalam, selamat tengah hari, selamat berkonti layan shotnya Hindi kat tepi laut sementara nak pergi ambil budak-budak balik sekolah. Woi, bestnya kena pula angin sepoi-sepoi bahasa, memang sur babe, ya. Ini pula daripada Kak Bahariah Pineng. Waalaikumsalam, selamat tengah hari. Semoga terus mendengar shotnya Hindi, memang terbaik, katanya. Dan Abang Saha Pak Uda, selamat berkonti Eli. DJ Idola Ramai. Ui. Memang syoknya Hindi, ya. Syoknya, kita tunggu saat depan ni ada lagu yang syok, lagu yang melabuhkan tirai selepas ini.
1: Bagi anda yang berada di luar Pinang, dengarlah radio online kami di mutiarafm.rtm.gov.my atau aplikasi radio online di Google Play dan Apple Store. Mutiara FM, segalanya untukmu.
0: Okey, lagu terakhir melabuhkan tirai syoknya Hindi untuk edisi Isnin 27 Julai 2026 bersamaan 12 Safar 1448 Hijrah dengan lagu yang bertajuk Megau Tum So Jauh daripada Muhammad Rafi menyampaikan lagu ini. Filem ini menobatkan Shami Kapoor sebagai pelakon lelaki terbaik. Walaupun dia seorang bujang dalam filem ni, tapi dia menjaga anak-anak yatim dengan penuh kasih sayang, walaupun terpaksa melayan kerana anak-anak yatimnya ada yang baik, ada yang nakal, kan.

0: sekarang sebentar lagi jam 1.30 hari kita ke Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk utama 1.30 hari Zuhur bagi Negeri Pulau Pinang hari ini 1.27 minit tengah hari. Dan jangan lupa bersama-sama dengan Farouk selepas ini menemani anda untuk fokus mutiara 1.30 hari hingga 3 petang. Jumpa hari Rabu dan Khamis nanti. Okey, Pir Melanggeng.
1: Komunikasi bersepadu elak kekeliruan ketika krisis. Lebih 22,000 pengundi awal tunai tanggungjawab esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 1.30 hari.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Segalanya untukmu. Mutiara FM.

0: Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia cerita Nabi pernah pesan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khamri ashratan. Ada 10 golongan yang terlibat dengan arak yang Nabi laknat. Ini kita tak seronok mendengarnya. Pertama, asiraha, orang yang memerah arak. Yang kedua, mu'tasiraha, orang yang minta supaya diperahkan arak untuk dia. Kemudian syaribaha, orang yang minum arak. Yang keempat, hamilaha, orang yang serve arak, bawa dalam hidang. Yang kelima, al-mahmulata ilaihi, orang yang minta diserfkan arak. Yang keenam, saqiyaha, orang yang memberi minum arak kepada orang lain. Yang ketujuh, ba'i'aha, orang yang jual arak. Yang kelapan, akila samaniha, orang yang dapat hasil daripada penjualan arak. Yang kesembilan, al-mushtariyalaha, orang yang membeli arak. Dan yang ke-10, al-mushtara talahu, orang yang meminta tolong supaya dibelikan arak untuknya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.
1: Inilah Mutiara FM.
2: Allah nak buat Nabi Adam alaihi salam, Allah perintahkan kepada bumi. Firman Allah, aku mau jadikan daripada kamu wahai tanah satu kejadian. Tuhan kata, aku nak buat satu makhluk. Yakni manusia. Setengah daripada mereka itu orang yang taat aku, dan setengah daripada mereka itu derhaka aku. Tuhan, nama pun Tuhan, dia tahu dah. Allah nak buat manusia ni, Allah tahu dah manusia ni akan ada yang baik, akan ada yang jahat, akan ada yang pilih untuk beriman, akan ada yang nak jadi kafir, akan ada yang jadi orang Islam yang taat, akan ada yang jadi orang Islam yang derhaka. Islam tapi derhaka. Kerana tu malaikat bila Allah jadikan Adam alaihi salam, mereka protes. Bukan mereka protes tu kerana nak meletakkan Allah tu tak tahu. Tak. Tapi mereka tahu, kata Allah tahu. Manusia ni kerja dia, yaspikud dima, akan menumpahkan darah. Tapi pasal apa? Dah tahu, kata mereka ni, esok bila jadi manusia, mereka akan bergaduh, mereka akan berperang, mereka akan tumpah darah. Kalau dah tahu macam tu, buat apa? Seolah-olahnya macam tu. Dah tahu dah, kata mereka ni problematik. Nama kata manusia ni problematik. Problem. Kita berlembut pun tak kena, kita keras pun tak kena, kita tegas pun tak kena, kita tak buat apa pun tak kena. Manusia ni tak kena semua. Kalau tuan-tuan jadi jawatan kuasa masjid, pening kepala, duk kena sumpah hari-hari. Tuan-tuan tak buat apa program pun mereka maki. Tuan-tuan buat program pun tak kena. Mereka kata, pergi panggil ustaz cengih-cengih main buat apa. Tuan-tuan panggil main ustaz baca semua orang tidur pun mereka kata juga. Panggil main suruh orang tidur, bukan nak suruh orang dengar. Tuan-tuan buat apa pun tak kena. Tuan-tuan tak buat apa pun tak kena. Tuan-tuan panggil siapa pun tak kena. Pasal apa? Pasal manusia. Kita jangan mimpi kata kita akan dapat satu keadaan di mana semua orang setuju dengan kita. Jangan mimpi. Sampai bila-bila pun akan ada orang setuju, akan ada orang tak setuju. Sampai bila-bila pun. Kita buat betul pun tak kena, kita buat tak betul lagi teruk kena. Oh, masak tuan-tuan kita. Kalau kena ni, masak dengan orang ni. Dengar cerita Luqman Hakim dengan Kalde, dengan anak dia. Ha, itulah pengajaran yang sangat klasik. Dia suruh anak dia naik kalde, dia tuntun. Orang kata, apa budak ni tak ada akal. Pak hang tua, hang suruh berjalan, yang hang muda duk. Dengar kat telinga dia tukang. Dia naik suruh anak tuntun. Lalu satu

naik dua-dua, lalu satu kumpulan orang kata tak ada ke buta perut pak dengan anak sama, kaldeh ni menatang bukan besar mana pun, pergi rabat naik ambil dua-dua orang, tak kena juga. Dia kata turunlah, kita tuntun sudah. Mai satu puak pula, apa ada kemudahan tak mau guna, dah tuntun nak buat macam mana, nak buat macam mana, nak bagi semua orang puas hati ni macam mana, kawan hak duk komplain tu tak buat apa pun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itulah hakikat manusia. Yang inilah yang kita duk baca ni dia nak cerita. Yang ni manusia itu, setengah daripada mereka akan jadi orang yang taat, setengah daripada mereka akan jadi orang derhaka. Yang taat akan daku, nescaya aku masukkan dia ke dalam syurga, dan yang derhaka kepada aku, Tuhan kata aku akan masukkan dia ke dalam neraka. Ni Tuhan ni, bila dia nak buat Adam, dia kata dekat tanah, aku nak cipta satu makhluk, nama dia manusia. Depa ni esok, bila dah ada, depa ni ada sikit masalah. Depa ni, apa masalah depa manusia ni? Apa masalah depa? Masalah manusia ni, depa ni tak semua beriman. Ada beriman, ada yang akan engkar. Masalah manusia ni apa? Hak beriman, aku akan bagi mereka syurga. Hak mana ingkar, aku akan buah dalam neraka. Tuhan abang dah benda ni kepada bumi. Abang dah.

الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

siapa yang mencari, bahasa Arab kata menjada, siapa yang cari, wajada, benda tu akan ada dan benda tu akan dapat. Kalau dia tidak cari kebaikan di dunia, dia tidak cari kebaikan di akhirat, maka tidak ada kebaikan kepada dia. Kalau dia mencari, insya Allah dia akan dapat.

Nabi SAW kata, mau tak aku ajak dekat kamu satu doa, yang doa ni Allah ampun dosa-dosa kamu. Doa apa ya Rasulullah? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Doa ni hebat tuan-tuan. Doa ni setiap hari kita semua hafal doa ni. Kalau tu imam dia tengah duduk sembahyang, lepas sembahyang tu imam baca doa tu, Rabbana, tahu doa dia nak habis. Tahu tu doa tu nak habis tu. Oh, salih jemaah tuan. Rupanya doa tu doa sangat hebat. Nabi SAW tak pernah tinggal, dia panggil ibu segala doa tu. Ibu segala doa. Semua dalam tu terkandung segala benda yang kita nak dalam kehidupan kita, semua himpun dekat dalam tu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Nah, Rabbana wa ya Tuhan kami, atina fid dunya hasanah, kurniakan kepada kami kebaikan di dunia kami. Apa saja tuan-tuan nak dalam kehidupan dunia ni, kebaikan semua ada kat dalam tu. Wa fil akhirati hasanah, akhirat pun nak baik juga. Semua tuan-tuan nak benda dekat akhirat kebaikan. Tuan-tuan nak duduk bawah masyarakat arash Allah nanti di yaumul qiyamah. Tuan-tuan nak nanti timbang hisap tuan-tuan duduk sebelah kanan berat. Tuan-tuan nak melintas titian sirat dengan sempurna. Tuan-tuan nak masuk syurga. Tuan-tuan nak dapat tingkatan paling tinggi dalam syurga. Semua ada kebaikan ke akhirat kita. Dan Allah spesifikkan dalam doa tersebut satu doa yang sangat penting. Apa dia? Waqina azaban nar. Yang ni conclusion dia, jauh pada api neraka. Maksud dia apa? Kalau jauh pada api neraka, dia masuk syurga. Faham tak Azimat? Ada seorang lelaki pergi mengadu kat Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ni tak pandai nak doa. Ada orang yang Allah bagi dekat dia pandai doa bunga-bunga, belit-belit doa dia. Dia pandai susun doa. Semua orang teriak ni dengan doa dia. Ada orang Allah bagi doa, ada orang Allah bagi macam tu. Kita tak reti nak buat doa aku tu. Tapi ada orang, dia terror buat doa aku tu. Dia pergi mengadu kat Rasulullah. Ya Rasulullah, saya tak pandai nak susun-susun doa, nak buat bunga-bunga doa, saya tak pandai. Rasulullah, macam mana saya nak buat? Rasulullah kata, sallallahu alaihi wasallam, kamu duk baca doa apa? Saya duk baca satu ya Rasulullah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tu je doa saya baca. Rasulullah kata apa? Saya pun duk baca yang tu ajalah. Oh subhanallah. Jadi tuan-tuan, tu doa yang sangat hebat. Yang kita tak tahu, kita ingat macam biasa-biasa aja. Tu doa yang paling istimewa sekali, dia panggil ibu segala doa tu.

Kiamat bermaksud berakhir usia alam ini keseluruhannya. Apabila Israfil tiup sangkakala, maka berakhirlah usia alam ini. Mereka yang menyaksikan kiamat hanyalah bakal-bakal penghuni neraka Jahannam yang akan kekal buat selama-lamanya di dalam neraka Jahannam wal'iyazubillah apabila mereka menyaksikan kiamat. Itu antara berita terburuk nombor satu di dalam sejarah kewujudan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu apabila sebahagian umat Nabi Muhammad menyaksikan kiamat. Hati-hati, satu orang bila dia tengok peristiwa kiamat, ketahuilah dia adalah penghuni neraka Jahannam, khalidina fiha, penghuni yang kekal selama-lamanya. Sebab tidak akan ada seorang pun orang Islam yang hidup ketika berlakunya kiamat. Walaupun iman di dalam hatinya hanya berbaki sebesar sebutir pasir sahaja. Ini bukan saya sebut ni, yang Nabi sebut lebih kecil. Jadi saya sebut sebesar sebutir pasir. Sesiapa sahaja beberapa saat sebelum berlaku kiamat, sekiranya ada di dalam hatinya iman walaupun sebesar pasir, satu pasir, maka dia akan mati sebelum berlaku kiamat. Dengan angin sejuk yang keluar daripada Yaman ataupun Syam dalam riwayat yang kedua, angin itu angin sejuk. Kena orang Islam, mati orang Islam. Islam yang macam mana? Dia Islam berbaki iman walaupun sedikit di dalam hatinya. Dia tidak pernah mensyirikkan Allah, tidak pernah mempersendakan hukum hakam Allah subhanahu wa ta'ala. Itu syarat tu. Jangan pernah syirik, jangan pernah murtad, jangan pernah mempersendakan hukum hakam Allah, jangan pernah mempertikaikan hukum hakam Allah.

Dia kata, when you die, people cry and beg for you to come back. Orang putih kata. Bila kita mati, oh, pakat teriak, pakat merayu, pakat merintih, duk minta supaya kita ni kalau boleh jangan mati, balik meh, nak duduk sama dengan mereka. Ni yang duk jadi hari-hari. But sometimes, when you are here, they don't even show their care about you. Orang putih kata, tapi yang betulnya kita doa ada ni hari-hari pun tak peduli kat kita pun. Weh, hari mati pakat domain teriak, ayah, ayah, tak ada dah ayah, tinggal kami lah. Yang aku doa ada 40 tahun hang duk tengok aku apa kali saya dah. Bukan kata anak-anak kita, kita sendiri kat mak pak kita pun kita buat macam tu. Kita bila kita bercakap, kita lagu nak camdek anak kita, macam anak kita ni tak ingat kat kita. Dan kita tu pun anak dulu, sebelum mak pak kita mati, kita jaga mereka macam mana? Macam anak kita jaga kita, sama, sama. Ni, duk orang tua ni duduk depan pintu rumah, duk tengok pintu pagar, duk tengok jalan, tak ada siapa mai ke ni? Anak 5 orang, tak ada seorang pun mai. Dia tunggu-tunggu tak mai, dia ambil phone, dia telefon. Ada mana? Ada ofis mak. Eh, mak kacau ha, apa tu? Eh, tak apa mak. Awak yang bersama. Lagu tu ya. Tak ada apa lah, saja telefon. Ha, tak apa mak, saya mesyuarat ni. Tu hang mai dah rumah mak saya lagi. Tengok tak ada hari ni so. Tak tu kan. Tak tu je, masa orang tua tu ada. Oh, tu abang ni. Abang, mak tak ada dah, mak mati. Tanda sebab. Duk buat teriak. Balik pergi. Duk tengok mayat. Yang mata duk bergenang. Pergi hantar di kubur. Balik. Facebook lah. Balik-balik Facebook lah. Mak, abang rasa dunia ni gelap bila mak tak ada. Irah. Mak dia kata, aku duk gelap berapa lama dah. Tak pernah peduli. Hari ni hang kata hang rasa gelap. Irah dia kata. Itu hakikat. Itu hakikat. Orang putih kata apa? Bila you mati, dia kata people cry, pakat teriak and beg for you to come back. Minta ya Allah, kehilangan, kehilangan. But sometimes when you are here, they don't even show their care about you. Masa duk ada, mereka tak peduli pun. Orang tua ni sakit pun tak bawa pergi klinik pun. Telefon abang, abang telefon adik, adik telefon kak. Duduk macam tu. Tak peduli. Inilah benda tuan-tuan yang agama duk habang ni. Nak habang supaya manusia terima hakikat. Itu dunia. Yang hampa sampai bergaduh, bercerai-berai, sampai berbalah, sampai tak bertegur siapa. Kerana dunia ni, itulah dunia.

Volume Mudra FM segalanya untukmu. 2 minit petang ketiga ini. Kita akan teruskan dengan hiburan. Dan selepas ini nantikan 2.15 minit petang Bicara Prisma, juga dengan topik-topik yang menarik untuk anda dengarkan. Nantikan 2.15 minit petang. Tapi sebelum tu kita layan dulu lagu-lagu ini untuk anda di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

0: kita, masyarakat kita tahu apa yang dia ambil, apa yang dia makan seharian. Mm-hmm. Okay, kalau kita nak lahirkan masyarakat yang ada keupayaan, dia mampu nak buat pilihan tu yang berkaitan dengan kalori, iaitu kalori macam saya cakap tadi adalah tenaga. Mm-hmm. Dan kita nak juga mampu mengetahui saiz sajian. Saiz sajian tu banyak mana dia perlu makan. Mm-hmm. Bukan banyak mana dia mampu makan. Mampu makan tu ada orang boleh mampu makan sekali makan 2-3 pinggan kan. Yeah, so kita nak tahu kebanyak mana yang kita perlu makan. Mm-hmm. Dan juga keseimbangan tenaga seseorang. So keseimbangan tenaga tu maksudnya apa tenaga ataupun kalori yang kita masuk dan banyak mana kita perlu keluarkan. So kalau kita masuk banyak, tak ada tenaga yang dikeluarkan, dia akan jadi obesiti lah. Okay, so kita nak yang semuanya seimbang. Okay, bagaimana kita nak memperoleh keupayaan membuat pilihan? Ia mestilah datang daripada ilmu pengetahuan. Sebab tu kita ada program Kibar ni, kita nak advokasi, kita nak memberi penambah ilmu kepada kita punya masyarakat untuk mereka lebih celik kepada kalori. Okay, siapakah kumpulan sasaran? Okay, inisiatif ni dia merangkumi melibatkan semua peringkat umur, iaitu kanak-kanak dan juga remaja, golongan dewasa, sehinggalah kepada pihak industri seperti pengusaha perkhidmatan makanan dan juga rakan kolaborasi awam swasta ataupun kita panggil public-private partnership. Kalau DJ Farouk perasan kan, kalau kita beli makanan, kita akan nampak food labeling dekat depan packaging makanan, kita panggil FOP, front of package. Okay. Front of pack tu dia ada siap-siap ada kalori. Maksudnya kalau perasanlah saya bawa juga contohlah.
1: Okey.
0: Ni kita panggil FOP lah. Maksudnya kalau saya makan sebiji roti ni jenama G ni, so saya dah dapat kalori sebanyak 175 kalori. So mudah. Maksudnya kalau makan satu biji roti ni, kalori dia 175. So kita panggil yang untuk memudahkan lah daripada pihak pengusaha makanan.
1: Okay, jadi itu antara kumpulan sasaran yang Puan maklumkan tadi adalah semua peringkat. Kalau itu kan merangkumi kesemua golongan peringkat umur sehinggalah kepada pihak industri serta seperti pengusaha perkhidmatan lah makanan, dan kelikukan setiap packaging makanan ni perlu ada FOP.
0: Ya.
1: Okey, baik. Dari anak-anak kecil sampailah pengusaha restoran, semuanya main peranan kan. Jadi untuk kupas orang kata konsep kibar ni satu persatu, kita mulakan dengan ki. Tadi kan kita sebut ki, kira, iaitu kira. Jadi bila dengar perkataan kira ni, mungkin ada yang terbayang perkataan kalkulator kan, semua kan, macam mana nak kira kiraan dia tu. Jadi betul ke pengiraan yang ataupun perkataan kira dalam kibar ni?
0: Okay, so untuk kira tu tak perlulah sampai bawa kalkulator ke meja makan kan. Kalau meja makan tu dah macam nak kira harga pula kan. Betul. Okay, so untuk kira ni, konsep kira ni kita nak fokuskan kepada kemahiran asas menganggar ataupun asas agak-agak berapa banyak yang kita telah ambil. Okay, okay. Pertama, setiap orang individu perlu faham dan anggar jumlah keperluan kalori harian. Masing-masing ada keperluan kalori sendiri. Okay. Tak sama. DJ Farouk dengan saya tak sama. Mungkin kita punya pendengar lain pun tak sama lah. So macam mana kita nak anggar keperluan harian badan? So kita boleh tengok banyak apps sekarang. So setiap apps pun dah ada, ataupun penimbang pun dah ada. Okay, so kita boleh agak lah. Tapi secara dasarnya, boleh saya cakap kat sini, kalau untuk keperluan wanita sedentary yang dewasa, keperluan harian 1,500 kalori lah. Okay. Kalau lelaki yang sedentary yang biasa 1,800. So kita dah tahu dah keperluan harian kita dah antara 1,500 ke 1,800. Dan yang kedua adalah

0: Baik, Menteri FM, segalanya untukmu. Kembali kita untuk dalam bicara Prisma. Itu dia lagi, itu dia lagu daripada Hazama Mendonan. Baik, kita kembali dalam bicara Prisma berkenaan dengan kibar. Ataupun lebih kita nak memahami dari segi salah satu kiraan dalam Kementerian Kesihatan Malaysia memperkenalkan inisiatif Kibar ni untuk membantu masyarakat dalam membudayakan cara hidup yang sihat. Baik, tadi Puan bersama dengan kita sekarang ni, Puan Jamatul, Pegawai Sains Pemakanan Klinik Kesihatan Jalan Angsana, Pejabat Kesihatan Daerah Timur Laut, berkenaan dengan Kibar ni. Jadi kita dah kira Ki, kira B, bakar, dan sekarang ni kita nak bercerita berkenaan dengan konsep ataupun berkenaan dengan R-Record. Jadi konsep untuk mungkin menghadkan kita makan, tapi untuk mengimbangi pengambilan makanan dalam aktiviti fizikal ni. Jadi R-Record ni boleh kongsikan kenapa pentingnya kita kena rekod ni, Puan?
1: Okay, DJ dan juga para pendengar, ya. Rekod ni sangat penting lah kerana ia adalah amalan nak memantau pengambilan makanan, aktiviti fizikal serta berat badan secara berkala. So kalau kita buat recording, maksudnya kita rekod setiap benda ni, kita akan nampak lah kita punya trend apa yang makanan kita ambil, berapa banyak aktiviti fizikal yang kita buat dan juga macam mana berat badan kita. Okay, kalau kita nak galakkan budaya pemantauan kendiri ni, kita kena rekod lah, barulah kita tahu perasan dan peka terhadap corak makanan kita sendiri, cukup ke tak cukup yang kita makan, dan juga kita nak tengok berat badan kita naik ke turun ke. Sebab tu kita perlu rekod.
0: Okay. Oh, jadi memang sangat-sangat penting lah apabila kita rekod, baru kita faham dari segi corak pemakanan kita sendiri, adakah ia perlu ataupun wajib atau perlu ataupun okay, kita dah boleh maintain dari segi kalori ataupun dari segi cara budaya kita makan tu, Puan. Jadi kalau ada pendengar yang nak mula merekod ni, bagaimana caranya, Puan?
1: Okay, untuk rekod ni kita tak adalah ketetapan lah. So kita boleh guna je mana-mana buku diary, ataupun kalau kita ada anak-anak, kita punya buku ekstra yang lebih-lebih tu kan. So boleh je buku kosong mana-mana, ataupun ada juga buku rekod kesihatan yang dijual lah, yang ada template. Okay. Tapi untuk bahagian pemakanan, kita sendiri ada apps lah, sebab kita tahulah semua orang sangat setiap orang ada telefon pintar kan, lagi mudah, lagi cepat. Okay, so kita juga ada apps di mana para pendengar bolehlah download di mana-mana, di Android ada, juga Apple Store ada, iaitu aplikasi My Nutri Diary 2. My Nutri Diary 2. Okay, so boleh cari dekat Google Play Store, sebab aplikasi ni percuma dan sangat mudah, dan juga database ni adalah database Malaysia. Maksudnya makanan-makanan kita tu yang kita boleh cari makanan Malaysia mudah dapat dekat aplikasi tu. Kalau tak pun tak kisahlah, mana-mana kaedah ataupun apa-apa apps yang sesuai dengan para pendengar semua. Yang penting kena rekod, itu saja.
0: Jadi untuk makluman anda sekali lagi, untuk orang kata apa, untuk digalakkan kita untuk penggunaan aplikasi adalah menerusi My Nutri, My Nutri, Nutri Diary, Diary 2. Jadi dia ada logo color orange tu, kalau anda boleh buka dalam menerusi aplikasi untuk downloadkan. Dan aplikasi ini sangat aplikasi ini percuma dan memudahkan kita untuk memantau jumlah kalori makanan. Baik, Puan, sebagai penutup, Puan, apa yang Puan boleh simpulkan berkenaan dengan Kibar ni untuk kepada para pendengar?
1: Okey, kesimpulannya DJ Farouk, ya. So saya sangat berharaplah semua yang para pendengar hari ini memulakanlah inisiatif kita untuk Kibar, kira, kita bakar, juga rekod. So ingat ya, makan tetap makan, tapi kesihatan kita kena jagalah. So marilah kita bersama-sama amalkan Kibar. Itu saja.
0: Baik, Puan, terima kasih, Puan, atas penjelasan Puan berkenaan dengan satu perkara yang sangat penting untuk kita fahamkan berkenaan dengan budaya cara hidup yang sihat, antaranya berkenaan dengan Kibar ni diperkenalkan oleh KKM atau Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu K Kira, B Bakar, Ba Bakar dan R Record adalah inisiatif kecelikan kalori di peringkat kebangsaan. Terima kasih, Puan Jamatul Firdaus Halim, Pegawai Sains Pemakanan Klinik Kesihatan Jalan Angsana, Pejabat Kesihatan Daerah Timur Laut. Terima kasih. Jumpa lagi kita selepas ke masa hadapan nanti. Mungkin ada banyak lagi topik-topik yang menarik.
1: InsyaAllah.
0: Baik. Terima kasih kepada semua untuk anda dengarkan di Mutiara FM. Terus layan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: FM. Dah buat iklan di media sosial, ramai yang kongsi. Yang tengok pun ramai. Asyik minta PM tepi je, tapi tak ramai yang beli. Macam mana nak nak buat ni?
3: Jangan risau. Mutiara FM kan ada.
4: Promosikan produk dan perkhidmatan syarikat anda di Mutiara FM. Terdapat banyak pakej menarik yang sesuai dengan bajet anda. Hubungi bahagian pemasaran dan promosi Mutiara FM di 04-2107-345 atau email iklan rtmpenang@gmail.com.
5: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Dora FM, sekalinya untuk

0: PRTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seprang Prai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
3: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untuk

0: FM. Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi bicara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. GFM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Yeza, wada-wada boy. Yeah, yeza. Q kat sini teman anda dalam petang kru sehinggalah pukul 8 malam nanti. Apa abang semua? Ya, kan dia dah tanya. Q, awak seorang lagi apa siapa solo? Yalah, kekanda kita, sahabat saya seorang lagi tu. Orang kata darah manis. Dia nak keluar rumah pun dia takut terlanggap bendui. So, tak apalah kita bagi dia rehat dulu. Orang kata menikmati momen-momen istimewa bersama pasangan tercinta. Apapun tahniah juga untuk Amin. Terima kasih untuk sahabat-sahabat kita yang hantarkan kiriman di ruangan WhatsApp. Awak Q masuk eh tanya. Amin masuk tak hari ni? Okay, tak apa. Sekejap lagi kita akan perincikan lebih lanjut lah berkenaan dengan Amin Yusof ni. Tapi yang pasti untuk anda, terus stream kami juga seperti biasa di aplikasi RTM Click. Yang mana tadi Farouk dah pun teman anda dalam Fokus Mutiara. Terima kasih Farouk. Dan sekarang ni tiba giliran Q akan teman anda untuk 5 jam sampai pukul 8 malam nanti. Okay, apapun di mana juga anda berada, terus dengarkan kami untuk informasi dan juga perkembangan semasa. Sekejap lagi lagu-lagu terbaik dan juga kita ada Mutiara Ilmu seperti biasa untuk anda. Terus layan Petang Crew.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada
2: memingkat. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM, sekalinya untukmu.
3: Bagaikan gunung ledang, teguh dan tinggi.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM. Segalanya untuk
1: betul. Mula-mula aku pun terkejut juga.
2: Habis tu, Has tuju ke?
1: Tuju sangatlah. Pasal pipe yang duk ada lah ni pun kita kena maintain. Kualiti air pun kena jaga. Lagipun Penang lah ni tengah duk maju. Projek rumah baru, kilang bertambah, LRT duk naik. Jadi kos itulah yang akan menyokong pembangunan yang makin rancak kat Penang ni.
2: Oh, betul juga lah.
1: Kalau lah ni PBA tak buat pelarasan tarif, masa depan kualiti air akan terganggu. Hidup kita pun akan jadi susah. Pasal banyak pipe yang bocor, air pun terbuang. Sampai kat kita nanti, air jadi tak berkualiti. Silap-silap, nasi kandak pun jadi tak sur.
3: Tarif air baru, bekalan air laju. Pulau Pinang terus maju.
0: Setiap saat, amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
4: Sejarah itu adalah pohonan yang pernah disirami basah air mata dan baja pengalaman. Biar ditimbus tanah hari ini, namun di kukuhnya akar, pohonannya terus tegak berdiri. Manusia yang bijak adalah mereka yang mengiktibar sejarah masa lalu untuk menakar sejarah masa depan. Hiduplah di dunia ini sebagai penyumbang. Usahlah kita hidup sebagai penumpang. Biar adanya kita, orang merasa. Dan perginya kita, orang terasa. Dengarkan Mutiara Ilmu di Mutiara FM. Isnin hingga Rabu, 3.15 petang dan ulangannya selepas maghrib. Saya Ibnu Rijal.

FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petang kru, masih lagi cue teman anda waktu ini. Dan seketika ayuh sama-sama kita ikuti ruangan Mutiara Ilmu bersama-sama moderator Al-Fadhil Ustaz Lutfi Amir Saidin dan juga panelis Ustaz Haslin Baharin dan Ustazah Nazirah Abu Bakar dengan topik kesopanan dan kesusilaan bahagian pertama.

Hormati yang berbahagia Datuk Muhammad Nur bin Ahmad Ahli Majlis Majlis Bandaraya Seberang Perai, yang dipertua Persatuan Kebajikan Pekerja-Pekerja Islam Majlis Bandaraya Seberang Perai, Encik Sofian bin Syari, barisan pegawai-pegawai daripada MBSP, seterusnya tuan-tuan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan puan, saya rasa bila awal tadi takci noh, ustaz kepanggil makcik bawang kat hadap depan kita ni kan. Ustaz tak tahu ke ustaz, orang Pening ni dia mana ada duduk bawang. Pening ni paling banyak ingat mati, betul tak? Kan? Pasal apa dia ingat mati? Nak pergi mana dia jawab macam mana? Ha, orang Pening ni kalau dia bercakap cuba perhatikan. Saya ni hari ni ustaz letih nak mampu. Lapar nak mampu. Itu kan, dia semua mampu-mampu. Jadi sebab itu dia bukan negeri bawang, tapi ini negeri paling banyak ingat kematian, Ustaz. Ha, jadi sebab itu saya seronok je pak orang Pening. Dia tak macam kita orang utara, Ustaz. Orang Kedah. Saya orang Kedah, Ustaz orang Kedah juga kan. Kami ni orang Kedah tuan-tuan apa pun tak tahu. Nak pergi mana tak tahu. Awak tak tahu. Nak makan apa pun tak tahu. Semua tak tahu. Jadi kerana tak tahu tu hari ni kita mai berjumpa dengan orang negeri yang banyak ingat mati ni. Mudah-mudahan kamilah yang banyak ditazkirahkan hari ni. Baik. Tuan-tuan puan rahmatullah subhanahu wa ta'ala, berbicara soal adab, berbicara soal kesopanan dan kesusilaan, saya suka nak mula begini. Sebab tadi dengar sedap ustaz kita duk qasidah, duk sebut-sebut nama junjungan besar Nabi SAW. Tuan-tuan puan, hari ini bila kita sebut soal adab, yang pertama kalau kita perasan hari ini, bukan sekadar di media sosial, dalam dunia harian kita hari ini pun adab sudah mula makin hilang. Sebab itu dipesan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, dia kata apa? Sebelum kita nak berguru, mesti kita perbaiki adab dulu. Mesti adab datang sebelum ilmu. Sebab hari ni, orang kita ni bukan tak ada ilmu. Merata-rata riti orang ni duk pergi cari ilmu. Ni, selama ni orang duk buat kuliah di masjid, dia mai pula buat di pasaraya. Ni kan, tak cukup dengan pasaraya, buat pula di dataran. Hari ni ilmu merata-rata. Kita ni bukan tak ada ilmu. Cuma kerana kurang adab, itu yang menyebabkan ada ilmu tapi amalnya kurang. Cuba kita tengok orang lama-lama kan, yang duduk dengan kita hari ini. Ada tak orang lama? Ada tak orang lama? Siapa rasa dia orang lama? Cuba angkat tangan. Tak ada seorang pun mengaku. Maknanya semua orang muda belakang ni. Tu nak kata, kita tengok orang tua-tua ni, tuan-tuan puan. Orang lama-lama, ilmu dia sikit tapi amal dia banyak. Guru-guru dia, dia cukup hormat sampai kalau apa dia makan di rumah, itu yang dihantar ke rumah guru dia. Lalu kerana bila adab dengan guru itu dijaga, ilmu yang dia dapat sikit tapi dapat banyak untuk dia amalkan. Ini beza dengan kita hari ini, tuan-tuan puan. Kita hari ini tak cukup datang masjid, tak cukup kita pergi kuliah-kuliah bersemuka. Kita tengok pula kuliah online hari ini merata-rata. Tapi akhirnya ilmu tadi tidak pun mengadapkan kepada kita. Kenapa? Yang ni yang kita nak bahas. Saya suka untuk sebutkan pertama begini. Bila sebut soal adab ini, dalam surah Al-Ahzab, sebelum sikit daripada ayat yang adik-adik kita baca tadi, panggil adik lah kot Ustaz Lutfi kan? Pasal berasa tua dah lah ni. Ustaz kata mereka tak kahwin, saya anak lima dah berasa tua hari ni, Masya Allah. Kan? Seronok tengok ni semua dah kahwin ke? Ada yang dah kahwin. Ada yang belum kahwin. Lagi, ha, tu tak apa, tu dua kali bincang nanti. Baik, bila kita sebut tadi, adik-adik ni baca surah Al-Ahzab pada ayat ke-21. Bila nak mengaji soal adab, yang paling baik untuk kita pelajari ni tuan-tuan puan, daripada satu sosok tubuh seorang Nabi yang luar biasa tuan-tuan puan, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada ayat ke-21 surah Al-Ahzab, Allah Ta'ala menyebutkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kita ni nak mengajilah bab adab ke, bab akhlak ke, bab hidup di dunia ke, bab berkawan ke, bab ibadah ke. Inilah sosok tubuh yang kita kena belajar daripada dia. Nabi SAW, tuan-tuan puan tengok ni, cara orang yang sangat baik, yang Quran kata ada pada batang tubuh Nabi itu, uswatun hasanah, suri teladan yang cukup baik. Kita tengok bagaimana akhlak Nabi SAW. Nabi ni tuan-tuan puan, subhanallah. Bila mana berlakunya Fathu Mekah, kalau ingat peristiwa pembukaan kota Mekah pada tahun ke-10 Hijrah, bila Nabi masuk ke Mekah tuan-tuan puan, kali pertama dalam sejarah manusia ni, tabandun manusia, tak pernah ada pembukaan kota tanpa pertumpahan darah. Tapi Nabi buat tuan-tuan puan.
Nabi masuk dalam kota Mekah, Nabi tengok semua rakyat-rakyat kota Mekah ni, apa kata Nabi? Idhabu wa antum tulaqa. Pergilah, kalian adalah orang-orang

0: yang dibebaskan. Makna nak cerita kata apa? Nabi ni walaupun orang tu dulu pernah buat jahat pada dia, Nabi duk semayang depan Kaabah ni tuan-tuan puan, mai satu hamba suruhan Abu Jahal ambil bahagian yang paling busuk dalam perut unta, letak atas batang tengkuk Nabi ni. Sayyidatina Fatimah mai tengok teriak tuan-tuan. Tapi Nabi kata apa? Tak apa, sabar. Inilah jalan kehidupan. Ini yang Buya Hamka kata apa? Buya Hamka kata untuk kita hidup di jalan yang lurus, maka kita perlu melalui laluan yang berliku-liku. Tetapi tetaplah berpegang dengan tali Allah dan berpijaklah di atas tanah. Maknanya apa tuan-tuan? Nak jadi orang baik ni bukan senang. Untuk kita kekal beradab ni orang akan kata macam-macam kat kita. Macam baik sangat dia tu. Kan? Macam dia seorang hak baik. Ni zaman hari ni tuan-tuan. Kan? Kita nak jadi baik pun ada cabaran dia. Sebab tu Buya Hamka kata berpeganglah dengan tali Allah. Berpegang dengan tali Allah ni maknanya apa dia? Quran kata alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana innallaha lama'al muhsinin. Quran kata tetaplah kamu menjadi orang yang baik kerana Allah ada bersama-sama dengan orang yang baik. Cukup. Sebab itu kalau kita fikir nak jadi orang yang beradab zaman hari ini tuan-puan, kita jangan duk tengok apa yang orang peduli, kita jangan tengok apa yang orang kata. Itu yang akhirnya menyebabkan kita rasa nak membuktikan diri kita pada orang. Sebab itu kalau tengok di media sosial hari ini tuan-puan, ya Allah, menakutkan. Orang post gambar, orang post status, dia punya nak orang like status yang tuan-puan. Kadang-kadang bila orang tak like, dia tolong like diri dia sendiri, punya nak diperhatikan orang. Sebab itu bila kita tengok perkara macam ni, tengok bagaimana Nabi SAW tunjuk pada kita adabnya Nabi ni tuan-puan, walaupun orang tak appreciate, dia tetap buat. Itu pertama Nabi SAW. Yang kedua, hari ini hidup di zaman yang cukup canggih, hari ini kita berdepan dengan macam-macam ujian, macam-macam cabaran, maka akhirnya Nabi SAW ajar kepada kita. Nabi ajar apa? Hidup ni kena ada sifat ihsan. Ihsan ni apa dia? Anta'budallahu ka'annaka tarahu fa'illam takun tarahu fa'innahu. Siapa boleh jawab? Kita bagi segitu. Tadi nampak macam ada orang shopping bawang seguni. Kita boleh bagi bawang seguni. Siapa boleh jawab? Fa'innahu yaraka. Ha, tu kan. Siapa jawab saat ni? Cuba angkat tangan. Ada yang daripada tadi kita tengok terkelip tu kan. Tak apa, kita nak berhenti dah tuan-tuan puan. Satu lagi saya pergi saat. Ni yang kedua. Ihsan ni dalam kehidupan kita tuan-tuan, orang tak hargai, tapi tak apa, kita terus memilih untuk jadi orang yang berada, orang yang baik. Sebab apa? Sebab Quran kata faman ya'mal mithqala dharrah khairan yarah. Apa yang kita buat walaupun sebesar zarah, Tuhan akan adili. Dan yang ketiga, yang terakhir sekali, berbicara soal adab tuan-tuan, hari ini jangan buat kerana manusia, tapi buatlah kerana Allah Ta'ala. Kalau kita buat jadi orang yang baik tu kerana manusia, kalau manusia tinggalkan kita, kita akan kecewa. Tapi menjadi orang yang bertakwa itu, ada orang ke tak ada orang ke, kita tetap pelihara adab kita. Pasal apa? Walaupun manusia tak ada, tapi ada Allah yang memerhatikan. Sama macam kita hari ini. Hak kita mai pagi-pagi ni, kita tengok, ya Allah, ramai-ramai ni kan, nak mai mana lah ni. Pagi-pagi ni, tuan-tuan puan, kita bukan tak ada kerja buat di rumah tu, tak? Saya scan tengok mak-mak ni ada pinggan tak basuh dalam singki kan. Ada baju tak lipat kan. Banyak kita tinggal kerja rumah. Tapi kita memilih juga untuk datang walaupun tak ada siapa yang bagi kupon ke apa. Kita mai juga pasal apa? Kita tahu ada Allah yang sedang melihat apa yang sedang kita kerjakan. Dan mudah-mudahan mai kita ke sini tuan-tuan puan, kita masuk dalam kelompok yang Nabi SAW sebut. Apa kata Nabi? Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah nak berikan kebaikan padanya, maka Allah akan tambahkan kefahamannya dalam beragama dengan cara macam mana, diringankan badan, dilapangkan masa untuk kita datang ke majlis ilmu. Tadi ada satu kakak kita ni bagi tahu, dia mai daripada Nun balik pulau ni, mai sini. Pasal apa? Pasal nak mai majlis ilmu insya-Allah. Di setiap golekan tayar itu, mudah-mudahan balik kita dengan rahmat dan berkat daripada Allah. Balik kita daripada Maidin ni insya-Allah, mudah-mudahan Allah ampunkan semua dosa kita insya-Allah. Wallahu a'lam.
1: Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kepada yang bahagia Ustazah Nazirah binti Abu Bakar di atas mukadimah dan penjelasan sebentar tadi dalam forum duha kita pada hari ini, iaitulah membincangkan berkaitan dengan kesopanan dan kesusilaan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita hidup sebagai manusia yang tidak ada nilai-nilai kesopanan dan kesusilaan, tidak adalah beza kita dengan makhluk Allah yang satu lagi tu. yang duduk dalam hutan, yang duduk dalam ayang dan yang duduk di berterbangan tu. Depa tu bukan ada undang-undang. Contoh dia macam lembu. Lembu tak ada lembu. Kau. Ha, kau. Lembu kan. Lembu tu dia beranak-beranak, keluarlah anak dia. Patu tahun depan dia beranak lagi. Elok anak dia umur 3 tahun ataupun 4 tahun, anak dia tu jadi lelaki dia balik. Faham ke tak? Faham ke tak faham? Anak lembu hak dia beranak sendiri tu, 3 tahun selepas dia beranak, anak tu jadi lelaki dia balik. Pasal apa? Pasal tak ada kesopanan dan kesusilaan. Dia main pakai belasah ya kak oi. Bini orang. Bahkan mak dia sendiri pun dia tunggang. Siapa dia? Itulah binatang. Maka tuan-tuan, Allah muliakan kita ni sebagai manusia anak Adam ni. Allah bagi akal fikiran. Allah bagi hati yang boleh mencerap rasa. Allah SWT bagi kepada kita akal yang boleh berfikir. Maka bila kita dapat berfikir tu, nilai-nilai ini perlu ada kepada manusia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya nak serahkan yang seterusnya dalam pusingan yang pertama ini, soalan yang pertama kepada yang bahagia Ustaz Haslin bin Baharim, iaitulah dalam konteks dunia moden yang semakin terbuka dan bebas. Apakah makna sebenar kesopanan dan kesusilaan? Dan sejauh manakah ia penting dalam membentuk akhlak masyarakat Muslim hari ini? Silakan yang bahagia Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Wala adwana illa ala zalimin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kesopanan dan kesusilaan ini kalau kita lihat dari segi maknawinya ataupun maknanya, kesopanan ini membabitkan dikatakan tentang al-haya. Kesopanan ini membabitkan dengan al-haya. Apa itu al-haya? Al-haya ialah malu. Kita kena terjemahkan bagi elok, sebab kesopanan dan kesusilaan ini ramai orang boleh hafal skrip tersebut, tapi maknanya agak longgar untuk dibicarakan. Jadi al, orang kata apa, sopan dan susila. Kesopanan ialah dalam kita bekerja, dalam kita tidur, dalam kita makan dan sebagainya. Kesopanan menjadi tajuk yang paling utama. Sebab itu rukun negara ini termaktub perkara yang kelima, kesopanan tadi ini. Nak buat apa pun semua kena sopan. Nak makan kena sopan. Nak bercakap kena sopan. Nak, orang kata apa, nak hukumkan orang pun dengan kesopanan. Ya, nak bagi orang tu denda dan sebagainya pun dengan kesopanan. Ini kita lihat kepada kesopanan tadi, yang mana firman sabda Nabi SAW, al-haya'u, di situ dia ambil sebagai kesopanan. Al-haya'u minal iman. Dalam hadis sahih Bukhari Muslim menyebutkan malu itu adalah sebahagian daripada iman. Sebab itu tajuk kita ataupun yang kita bincangkan, kesopanan itu ada di dalam Islam sendiri. Dan kalau kita lihat hari ini, kesopanan wallahu ta'ala alam, sopan dari sudut dengan kawan-kawan, kesopanan dengan jiran-jiran, sopan dengan guru dan sebagainya, macam tadi sebut tadi, kalaulah dia orang makan sedap, maka cikgu akan dapat makanan sedap. Apa yang kita rasa kita bagi kat cikgu tu, kerana dapatkan kebaikan daripada beliau. Ini banyak berlaku. Tapi sekarang ini, sekarang senang sikit, maka saya ingat tak timbullah lagi benda-benda macam itu. Itu sopan antara murid dengan guru, murid dengan guru. Kemudian mak bapak dengan guru. Kesemua ni hilang kesopanan dalam masyarakat. Kena ingat, bila hilang kesopanan dalam masyarakat, murid dengan guru, ataupun ibu bapa murid pun dengan guru tidak ada, pasti akan berlaku di mana dua orang kata dua alasan. Yang paling baik ialah mereka sama-sama sekali tidak akan saling hormat menghormati di antara satu sama lain. Kesopanan ini kita hilang. Sebab itu kenapa kesopanan ini penting, ialah malu itu paling penting sekali. Sebab itu Nabi sebut malu itu adalah sebahagian daripada iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesopanan ini bukan hanya kita di dalam berpakaian. Kesopanan ini bukan hanya dalam pakaian pembicaraan. Dia bukan sopan untuk bercakap, sopan untuk berpakaian dan sebagainya, tetapi meliputi cara hidup yang seorang Muslim. Yang kesopanan ini meliputi cara hidup seseorang Muslim. Bagaimana ia berinteraksi, menggunakan teknologi dan sebagainya. Semua perlu kepada kesopanan. Kalau kita dengan telefon, kita dengan sekarang ni handphone apa? iPad dan sebagainya. Apa panggil ya? Lupa pula dah. Ya. Gadget dan sebagainya. Jadi kalau kita tidak ada semangat kesopanan, sudah tentulah gadget tadi tidak menjadikan suatu kebaikan dalam diri dia. Ini berlaku yang baru ni semalam atau berlaku sehari semalam, kerana melihatkan darah yang disebutkan oleh dok polis tadi atas orang kata apa, nasihat daripada polis tadi ni, bagaimana seorang itu berjaya boleh menikam dengan 200 tikaman pada satu badan. Kita rasa macam pelik. 200 tikaman ni, budak tu tingkatan berapa ya? Tingkatan 2. Yang dia tikam, tingkatan 4. Budak tingkatan 2 dengan tikaman 200 kali tu, saya rasa macam tak mampu saya nak buat. Tapi jawapan diberi oleh budak tadi ialah hasil daripada melihat contoh teladanlah bagi dia. Dalam video tersebut mengajar bagaimana nak membentuk manusia. Nak membunuh manusia, nak berlaku kejam kata dia orang dan sebagainya. Maka bila dia berjaya 200 tikaman, maka insya-Allah selesailah kehidupan dia. Sebab tu kalau kita tidak ada kesopanan dalam kerja kita, kesopanan dalam pembelajaran kita, kesopanan dalam pengajaran kita, maka sudah tentulah ia berbalik kepada siapa diri kita yang sebenar, ialah namanya tidak ubah juga seperti mana binatang-binatang ternakan. Binatang-binatang ternakan ada kebaikan dia. Dia jahat ada masa dia. Dia dengan keluarga dia dengan masa dia. Tapi kadang-kadang tengok lebih teruk daripada binatang-binatang ternakan. Mungkin binatang ternakan, binatang buas pun sama juga. Binatang buas pun ada masa dia. Binatang-binatang buas, walau nama dia binatang buas, kita gelar dia buas, tetapi dia tidak buas untuk membunuh sesama mereka. Tengok harimau makan sama sendiri. Harimau mana disembelih, mana saling bunuh membunuh di antara sama lain. Gajah dengan gajah dan sebagainya. Maka dia orang nak kata lebih teruk daripada binatang buas. Tuan-tuan fikir sendiri apa nak kata pada dia orang. Itulah gambaran-gambaran bila kesopanan itu tidak ada, sebab malu juga tidak ada dalam kehidupan seorang tadi ini, maka terjadilah benda yang tidak sepatutnya berlaku ke atas seorang peribadi Muslim. Contoh, jadi insya-Allah teladan yang kita buat tadi agar menjadi satu ikutan kita, jadi satu pedoman buat kita semua insya-Allah. Kemudian kita melihat dari sudut maknanya kesusilaan. Nak sebut susila pun tak boleh. Susilawati, itu mungkin sedang sebut. Susilawati, lembut sebut. Susila dalam keadaan kita kata jom persila, mai persila rumah saya. Dan bagi contoh ya. Jadi kesusilaan ini merupakan keseluruhan perihal perilaku yang mencerminkan keindahan akhlak. Tengok ya. Jadi dalam kaedah, makna daripada susila itu ialah al-akhlak. Tadi sebut tentang malu. Malu. Malu ni yang sebut tadi. Sekarang ni susila. Maka ia bermakna akhlak yang mesti ada dalam diri kita, yang paling baik, yang mana ia akan mengajar kita tentang memperindahkan akhlak manusia itu sendiri. Itu akhlak tadi ni. Batu akhlak tadi ni kita cari sendirilah. Kalau ikutnya Nabi SAW pernah menyebut innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Aku dibangkit, aku diutuskan oleh Allah untuk menjadi manusia yang menyempurnakan akhlak. Kalau Nabi tak pernah sebut sebagai seorang tukang laknat, Nabi tak disebut sebagai tukang laknat, tukang pedajal orang lain. Tapi Nabi sebut paling lembut sekali ialah innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Aku dibangkit sesuai dengan keadaan aku sebagai seorang insan macam kamu juga. Aku nak memperbetulkan apa yang tidak betul. Maka namanya menyempurnakan akhlak tadi ni adalah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Alhamdulillah, seketika tadi telah pun kita ikuti ruangan Mutiara Ilmu bersama-sama moderator Al-Fadhil Ustaz Lutfi Amir Saidin dan juga panelis Ustaz Haslin Baharim dan juga Ustazah Nazirah Abu Bakar dengan topiknya kesopanan dan kesusilaan bahagian pertama. Jangan terlepas untuk ikuti bahagian seterusnya hari esok di Mutiara FM.
4: Mutiara FM. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seprang Prai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
5: Bagi anda yang berada di luar Pemimpinan, dengarlah radio online kami di mutiarafm.rtm.gov.my atau aplikasi radio online di Google Play dan Apple Store. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Alia, awak ni senyum-senyum kat dia tu kenal ke? Senyum itu sedekah. Senyumlah kepada sesiapa saja. Yang penting ikhlas.
1: Pesanan ini dibawakan untuk anda oleh Mutiara FM.
2: Mutiara FM.
3: Buat apa kali ni?
2: Mutiara
3: dah betul dah. Tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM segalanya untukmu. Senang dengar, senang sebut.

Assalamualaikum. Selamat petang. Masih lagi cue teman anda. Waktu ini Wada-wada boy. Yeah. Terima kasih terus kekal. Jadikan kami pilihan terbaik anda sepanjang masa. Dan jangan lupa, anda boleh dengarkan kami juga. Lani bukan hanya di radio. Kami ada di aplikasi RTM Click. Dah abang selalu dah. Tapi ni nak abang satu lagi. Jangan lupa kita punya portal berwajah baru. Radio.rtm.gov.my/MutiaraFM. Dekat situ anda boleh stream 34 stesen radio. Tapi pilihlah Mutiara FM. Apa duduk dekat Penang, moderate pilihlah radio kita. Okay? Tapi yang pastinya untuk anda, kami juga akan terus bawakan kepada anda informasi dan juga seperti ruangan Mutiara Ilmu sebentar tadi. Orang kata majlis-majlis ilmu, kita terus angkatkan juga untuk anda. Okay? Dan kalau anda terlepas tadi, boleh dengarkan semula selepas azan Fardu Maghrib nanti. Terus kekal setia bersama-sama dengan kami. Sekejap lagi kita nak kongsikan antara info dan juga perkembangan terkini. Terus layan Petang Crew.

0: Puan Sabrina?
1: Ya, saya.
0: Puan, saya dari bahagian trafik. Saya dapati Puan ada melakukan kesalahan langgar lari dan sekarang Puan berdepan dengan saman dan perlu menyelesaikannya secepat yang mungkin.
1: Ha? Saya langgar orang? Peliknya. Sejak bila tu? Boleh anda berikan saya detailsnya seperti masa dan waktu?
0: Okey, menurut rekod, pada hari Sabtu 22 Januari, bertempat di Jalan Melo, Pulau Pinang.
1: Jadi, apa yang perlu saya lakukan sekarang, Puan?
0: Okey, sekarang ni, Puan perlu membayar tuntutan saman langgar lari di nombor yang akan saya bagikan sebab kami perlu selesaikan semua saman yang ada atas nama Puan.
1: Ish, pelik ni. Baiklah, Puan. Macam ni lah. Saya ada kenalan rapat yang bertugas di bahagian trafik. Biar saya semak dengan pegawai dulu, ya? Hello? Puan? Puan?
2: Sentiasa berwaspada dengan apa-apa panggilan dari nombor yang tidak dikenali, email dan SMS yang meminta nombor akaun anda atau membuat sebarang pembayaran. Jangan dedahkan data peribadi anda sewenang-wenangnya untuk mengelakkan menjadi mangsa penipuan. Berhati-hatilah dengan skamer. Jadilah masyarakat yang sentiasa bijak. Pesanan ini dibawakan oleh Mutiara FM sekalanya untukmu.
3: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Mutiara FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Mutiara FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
4: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedy.

Petang kru, masih lagi cute teman anda. Waktu ini gerak solo. Kita baru saja stream Juliza Azlizan dengan Aku Senang Sendirian. Macam Amin Yusof, dia tak nak sendirian dah kan. Untunglah mana yang ada pasangan tu. Time-time macam gini nak balik ni, cubalah mesej dia kata kat situ. Abang dah nak balik ni, awak nak kirim apa-apa ke? Kan, dekat situ berbunga-bunga lah hati pasangannya tu. Tak pun, yang orang rumah pun tanya, tak ada masalah kan. Mulakan perbualan, mulakan orang kata komunikasi tu. Kadang-kadang komunikasi yang breakdown tu yang merisaukan kita tu. Ya Allah. Jadi Q pun tak nak anda terputus komunikasi hubungan antara kita, antara radio dan juga anda kan. Q akan belanja lagu-lagu terbaik untuk menemani petang anda ini. Okey, dan sekejap lagi Q nak kongsikan berkenaan dengan RCI Tabung Haji. Nak tahu lebih lanjut? Sekejap lagi. Dan ini antara lagu-lagu yang menemani anda untuk jam kedua ini.

0: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi bidang ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang key, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. GrabFM.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
0: Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah mesej atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh! Nanti kami bacakan untuk hampa. Jurafam, sekalinya untukmu.

0: Yang Berbahagia Datin Izzatul Shima binti Muhammad Tahir, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Wanita.
1: Antara tindakan yang kita perlu lakukan sekiranya menjadi mangsa gangguan seksual, satu, kena bertindak segera dan laporkan gangguan itu kepada pihak yang berwajib ataupun yang berkuasa. Yang keduanya, memberikan teguran kepada pelaku dan mohon untuk hentikan perlakuan berkenaan. Yang ketiga, rekodkan perincian gangguan dan simpan bukti berkaitan. Yang ini penting ya, sebab banyak kes-kes yang berlaku di luar sana, ada kalanya mereka-mereka yang diganggu ni diorang tak simpan bukti, jadi dia menyukarkan pihak berkuasa untuk membuat dakwaan yang ataupun membuat tindakan selanjutnya. Yang keempat, katakan tidak kepada sebarang keadaan atau situasi yang tidak selesa atau perlakuan yang menyinggung perasaan. Sekali, jika berlaku perkara-perkara begini, kongsikan dengan orang yang dipercayai.

9 esok berada so fast menghiburkan petang anda. Masih lagi petang kru untuk waktu ini, Q teman anda. Kalau ikutkan di platform media sosial ni, macam-macam berita kita dapat kan. Tapi nak sahih, pastikan anda dapatkan melalui platform media sosial Berita RTM. Sekarang ni Q nak kongsikan berkenaan dengan RCI Tabung Haji, yang mana kerajaan pertimbang dedah laporan akhir, yang mana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan kerajaan sedia mempertimbangkan untuk mendedahkan laporan akhir Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH, dan laporan dijangka diumumkan sejurus mendapat kelulusan Jemaah Menteri. Dan untuk infografik dan juga gambaran lebih jelas, anda boleh terus ke platform media sosial berita.rtm ataupun anda boleh terus ke portal berita.rtm.gov.my. Yang pastinya untuk anda yang sahih hanya di RTM, tak pasti jangan kongsi. Anda dapatkan informasi lebih lanjut untuk Negeri Pulau Pinang seketika nanti pukul 4.30 petang. Kami bawakan kepada anda Warta Mutiara untuk perkembangan semasa. Terus kekal setia bersama kami di Metro FM, segalanya untukmu.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: FM. Pulau Pinang, 4:30 minit petang.
1: Warta Mutiara bersama Phil Gabriel. Selamat petang dan salam Malaysia Madani. Tahap keselamatan di bangunan Komtar disahkan berada pada tahap baik. Pengesahan itu dibuat oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Zon 1 Pulau Pinang susulan pemeriksaan yang dijalankan di tingkat 65 dan 68 bangunan berkenaan. Menurut ketuanya, Dr. Jamil Abdullah Osman, persekitaran bangunan tersebut adalah selamat untuk orang awam. Mengulas insiden individu jatuh baru-baru ini, beliau memaklumkan kejadian dipercayai berlaku dari tingkat 68 berdasarkan penemuan tiket dan pas masuk pada pergelangan tangan mangsa. Jelasnya, kejadian itu tidak melibatkan isu kecuaian struktur dan pertama kali berlaku dalam sejarah bangunan Komtar.
2: Keselamatan di bawah tugas ataupun tanggungjawab Jabatan Bomba kepada orang awam adalah kita melihat sistem keselamatan yang ada di bangunan dan juga kawasan yang mungkin berisiko terjatuhnya sesiapa saja yang hadir di kawasan tersebut. Tetapi untuk makluman semua, keselamatan di bangunan Komtar ini sebenarnya berada pada tahap yang sangat baik, dan jika pun kejadian-kejadian yang berlaku tersebut adalah mungkin bukan kerana
1: Dr. Jamil Abdullah Osman. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan pemeriksaan keselamatan di Komtar. Pihak bomba bagaimanapun mengesyorkan pihak pengurusan bangunan untuk terus meningkatkan aspek pengawasan termasuk pemantauan menerusi kamera liter tertutup CCTV. Ini pula, seramai 320 atlet dari pelbagai negara bakal berentap dalam Kejohanan Silembam Antarabangsa 2026 yang berlangsung di University Sains Malaysia, USM Pulau Pinang, bermula 31 Julai hingga 2 Ogos ini. Kejohanan yang dianjurkan menerusi kerjasama Persatuan Silembam Pulau Pinang, Persekutuan Silembam Antarabangsa dan Majlis Sukan Negeri Pulau Pinang, MSNPP, itu turut melibatkan 80 atlet dari Pulau Pinang. Selain atlet, kejohanan berkenaan disertai 30 jurulatih dan pengurus pasukan, 40 pegawai teknikal, 15 pembantu teknikal serta 40 sukarelawan sepanjang 3 hari penganjurannya. Peserta antarabangsa pula terdiri daripada India, Arab Saudi, Qatar, Sri Lanka, Canada, United Kingdom, Singapura, Borneo dan Myanmar. Exco Belia Sukan dan Kesihatan Negeri Daniel Gui Zizian berkata, kejohanan itu menjadi platform menghimpunkan atlet dari seluruh dunia, menggalakkan pertukaran budaya, pembangunan belia serta mengukuhkan hubungan persahabatan antarabangsa menerusi sukan. Sekaligus, memberi manfaat kepada Pulau Pinang melalui peningkatan sektor pelancongan, hospitality dan penyegaan tempatan. Beralih ke perkembangan lain. Hospital Pulau Pinang HPP terus memperkukuh transformasi digital dalam penyampaian perkhidmatan kesihatan. Ini menerusi pelaksanaan sistem semakan nombor giliran klinik secara dalam talian. Ia membolehkan pesakit dan penjaga menyemak perkembangan giliran masing-masing dengan hanya menggunakan telefon pintar. Inisiatif itu membolehkan orang ramai mengimbas kod QR yang disediakan di hospital atau melayari laman sesawang bagi mengetahui status giliran semasa di 12 klinik tanpa perlu menunggu dalam tempoh yang lama di ruang menunggu. Pengerusi Ahli Lembaga Pelawat Hospital Pulau Pinang, Datuk Tay Leong Seng berkata, teknologi tersebut merupakan satu langkah signifikan dalam mewujudkan persekitaran hospital yang lebih selesa dan efisien, sekaligus membantu mengurangkan kesesakan di kawasan menunggu serta mengurangkan risiko jangkitan silang. Sementara itu, Datuk Tay Leong Seng turut menggalakkan orang ramai supaya memanfaatkan kemudahan penginapan sementara khas untuk penjaga pesakit dari kalangan kurang berkemampuan Tanjung Kasih. Ia merupakan hasil kerjasama Hospital Pulau Pinang dengan Yayasan Kebajikan Negara YKN. Menurutnya, Anjung Kasih diwujudkan bagi meringankan beban golongan tersebut supaya dapat memberi tumpuan sepenuhnya kepada penjagaan ahli keluarga yang sedang menerima rawatan. Kawasan tersebut jelasnya berada dalam keadaan bersih, selamat dan selesa dengan dilengkapi 12 bilik yang mampu menempatkan sehingga 6 penghuni bagi setiap bilik. Turut disediakan kemudahan asas seperti katil, bantal, selimut, almari, pakaian dan kipas. Ia turut dilengkapi surau, ruang makan, penapis air, peti sejuk, ketuhar gelombang mikro, bilik dobi, ruang santai dan televisyen. Kemudahan tersebut terbuka kepada warga negara Malaysia dengan pendapatan isi rumah di bawah RM3,000 sebulan, mempunyai ahli keluarga terdekat yang sedang menerima rawatan di Ward Hospital Pulau Pinang, menetap jauh dari hospital serta mendapat pengesahan daripada kaki tangan perubatan di ward. Permohonan boleh dibuat dengan mendapatkan borang di ward masing-masing sebelum dinilai oleh Jabatan Kerja Sosial Perubatan berdasarkan faktor pendapatan, jarak kediaman, kekosongan bilik dan keperluan semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Zatul Ikhmah Muhammad Nur. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q.
1: Urat tegang weh. Krem kaki.
2: Bayangkan 1 kilo saya silap dengan dahi-dahi ketegang ni.
1: Teruk weh.
0: Tingkatkan iman menerusi mutiara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Kru FM.
3: Petang kru, masih lagi Q teman anda waktu ini sehinggalah pukul 8 malam nanti. Okey kan, kalau tadi kita pun ikuti Warta Mutiara, perkembangan semasa negeri Pulau Pinang untuk anda yang mungkin baru je nak mulakan perjalanan, nak bergerak pulang kan, dan masuk kerja awal hari ni. Kita balik pukul 4.30 Q, tunggu lagi. Kan, tuan anda hati-hati mandu. Sekejap lagi masuk jam terbaru, Q akan kongsikan juga kepada anda info trafik perkembangan terkini di negeri Pulau Pinang. Dan untuk panduan muslimin dan juga muslimat, seketika nanti akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi negeri Pulau Pinang tepat jam 4.49 petang. Selamat menunaikan solat fardu asar bersama kami di Mutiara FM.

0: dan oleh Al-Fadhil Ustaz. Semuanya dalam Kalam Ustaz setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM.
1: Fenomena yang dijanjikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam antalidal amatu rabbataha, yang akan lahirnya mak-mak akan melahirkan tuan. Realitinya buatlah macam mana pun akan jadi juga benda ni. Apakah begitu? Kerana ianya akhir zaman, baginda Nabi menyebut bahawa akan banyaknya berlaku perzinaan. Walaupun buatlah dakwah macam mana pun, zina tetap akan berlaku. Kita yang berada di akhir zaman, inilah fenomena akhir zaman. Mengharapkan belas kasihan dan rahmat Allah supaya kita tidak termasuk di kalangan orang-orang yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak termasuk di kalangan mereka yang berzina, tidak termasuk di kalangan mereka yang minum arak berpesta-pestaan, tidak termasuk di kalangan orang yang disebut menghiasi pada akhir zaman.
2: Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

dengan nama Allah yang dengan namanya tiadalah sesuatu apapun di bumi dan di langit dapat mendatangkan kemudaratan, dan dialah yang maha mendengar lagi maha

Inilah Mutiara FM segalanya untukmu. Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti. Persiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibu Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.

0: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling study, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi, belajar ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. FM.
1: Petang tu masih lagi cute teman anda. Waktu ni dah masuk jam terbaru. Kita dah pun ikuti utama 5 petang tadi. Tapi sekarang ni macam biasa geng. Petang-petang ni mungkin ada sahabat-sahabat kita yang dia kata, Q, hari saya tak lengkap kalau tanpa ada minum petang. Ah, cantik. Sebab Q pun masih lagi menantikan minum petang Q hari ni. Tapi hari ni kalau rasa nak ubah selera kan. Kalau biasa yang Asia-Asia je. Sikit-sikit lagi dia makan biskut kering. Apa lagu tu ni? Nak abang bagi kat Penang ni macam-macam duk ada. Tempat kita nak abang bagi.
2: Based on air.
1: Based on air. Hari ni kita nak kongsikan berkenaan dengan popiah. Ha, tapi popiah ni bukan biasa-biasa. Kita bawakan teruslah the owner Popinas by Kak D. Kita ada Puan Diana Azhar di talian. Hello, Assalamualaikum.
3: Hai, salam.
1: Kak D, sihat ke ni Kak D?
3: Ya, saya. Sihat, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ni kat tempat berniaga apa ni?
3: Baru nak pergi. Sat lagi baru nak pergi.
1: Okay. Kak D, nak tahu juga berkenaan dengan Popinas by Kak D ni. Saya tengok kerap duduk lalu dekat saya punya IG. Dia menggamit-menggamit selalu. Tapi belum sempat nak singgah lagi tu. Saya dimaklumkan berkenaan dengan popiah pisang coklat Penang. Itu signature dia kah?
3: Ya, betul. Popiah pisang coklat.
1: Oi, saya ada tengok gambar dekat IG tu selalu. Dia dalam mangkuk ada, dalam bekas ada, dalam talam
3: betul.
1: Ada. Okey, nak
3: ya,
1: cerita.
3: Betul.
1: Nak cerita berkenaan dengan Popinas by Kak D ni, apa yang membezakan dengan popiah pisang dekat tempat lain Kak D?
3: Topping dia tu je yang membezakan. Ada setengah banyak, ada setengah sikit. Kami pakai toppings macam-macam flavor lah.
1: Okay.
3: Coklat, strawberry, pistachio, kunafor pistachio, macam-macam lah. Macam-macam jenis topping tu.
1: Bila banyak sangat ni, sahabat-sahabat pendengar kita ni, dia kata confused lah. Yang mana the best one lah, Kak D? Untuk the suggestion best, Kak D sendiri.
3: The best is chocolate dengan kunafor pistachio. Kunafor pistachio tu memang best seller sekali. Yang ramai lah orang Penang suka.
1: Tapi kena pergi awal kalau tidak habis
3: Ada je, insyaAllah ada. Kadang-kadang tu hari-hari gaji-gaji tu cepat lah habis.
1: Faham. Tapi kalau ikutkan, ni masih lagi lah dalam apa orang kata tempoh masa gaji tu. Mana kata kena serbu cepat. Okey Kak D, nak tahu juga di mana lokasinya dan waktu operasi Kak D?
3: Waktu operasi kami daripada pukul 4 petang sampai pukul 1 pagi. Location dekat Queen's Park, Queen's Bay, bersebelahan Queen's Bay Mall je. Dan kami bukan ada Popinas popiah pisang saja. Moist chocolate cake ada, strawberry in cup chocolate ada, macam-macam dessert lah kami buat sekarang ni.
1: Saya duk tengok ni ada juga yang bergedil tu ada lagi. Tahu bergedil tu.
3: Betul, tahu. Yo, lupa pula dah. Tahu bergedil.
1: Yang kan saya favorite tu.
3: Betul. Tahu bergedil pun ada, yang tu memang kami punya signature lah. Famous lah dekat situ tahu bergedil kami.
1: Dia kalau ikutkan waktu petang, waktu lain ni lah, sampai ke pukul 12 tengah malam kat dia?
3: Betul. Kalau weekend kadang sampai pukul 1-2 pagi sebab ramai orang kan weekend.
1: Yang orang kata tempat nak minum petang pun cantik. Lokasi kalau yang nak lepak-lepak santai-santai kan, malam-malam
3: betul,
1: pun okey.
3: Dekat situ memang macam-macam makanan. Nak lepak ramai-ramai dengan family, couple pun ramai, memang ramai kat situ.
1: Baik. Okey Kak Adik. Yang ikutkan sekarang ni mendengar kita ni mesti tak sabar ni nak pi test juga, nak pi rasa terus. Ada juga yang tanya kalau yang nak buat tempahan, kalau misalnya depa buat apa birthday party ke, buat potluck tu, tak ada nak prepare kat rumah, nak order kat dia boleh ke?
3: Boleh. Kami buat delivery juga. Dan siapa yang nak order tu boleh je DM kat dia, IG kat dia, Diana Azhar. Cari kat dia dekat situ. Ataupun boleh order through Grab Food pun boleh.
1: Okey. Berapa banyak apa minimum quantity tak ada lah?
3: Tak ada.
1: Cantik. Bila yang tu dia kata saya ni nak order segan lah, takut sikit sikit Kak D tak mau ambil.
3: Sikit ke banyak kami ambil saja, tak ada masalah.
1: Okey Kak D, nak tahu juga platform media sosial ada di IG ke, TikTok ke, mungkin Kak D boleh kongsikan untuk kita semua?
3: Ada Instagram Diana Azhar, dekat TikTok Diana Azhar 1.
1: Okey, Diana Azhar 1 Nombor 1.
3: Ya, dekat TikTok.
1: Okey.
3: Ya, betul.
1: Dekat situ nanti kena follow. Ni semua warga Pulau Pinang, pendengar Mutiara FM kena follow. Nanti ada mungkin ada lagi menu-menu special. Lain ni Kunafa Pistachio. Ke depan tak tahu lagi kot ada lagi ke?
3: InsyaAllah.
1: Okey, Kak Di, apa pun kita doakan semoga perniagaan Popinas ni terus berkekalan, terus maju. Kata ramai lagi yang kenal. Nanti buka banyak lagi branch sampai ke ni Jalan Burma ni.
3: Okey, nanti DJ Mai lah.
1: InsyaAllah, InsyaAllah. Tapi yang pastinya bila dengar tu mesti saya teringin. Tapi kena bertugas lah ni.
3: Betul-betul.
1: Lepas
3: betul,
1: habis lagi InsyaAllah lah. Okey Kak Di, apa pun terima kasih Kak Di. Sampaikan salam juga.
3: Sama-sama. InsyaAllah.
1: Terima kasih. Okey, bye. Kak Di kita daripada Popinas, Popia Pisang Coklat Penang. Kalau apa nak pergi terus, Kak Di dah sebutkan media sosial tadi. Nak order pun boleh juga. Tapi yang pastinya kena rasa sendiri. Itu specialnya. Sebab orang kita ada berniaga, kita kena support lah dalam Biz On Air. Terus kekal sedia bersama dengan kami dalam Petang Crew.

0: RTM. Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Kru dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sur. Bermula 5.15 petang. Petang Kru eksklusif di Mutiara FM.
1: Petang Kru, masih lagi kehidupan anda waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kekal jadikan kami radio terbaik pilihan anda dan radio nombor satu orang Pulau Pinang. Orang kita lah. Mamu, mami semua mau duduk dengar kita selalu lah. Okey, apa pun di mana juga anda berada, boleh stream kami juga di aplikasi RTM Click. Okey, kalau tadi kita pun ikuti ruangan Biz On Air, apa yang anda nak kongsikan, perniagaan anda, boleh kongsikan dengan Q di ruangan WhatsApp kita di 010-5080-957. Okey, dan untuk hari ini juga memandang ke ramai yang bertanya di mana Amin Yusof kan. Okey, sekejap lagi kita cuba dapatkan di manakah beliau. Ke manakah menghilang? Selalunya Q yang hilang, tiba-tiba dia pula yang hilang kan. Tapi ada sebab dia hilang tu. Bukan hilang saja tau, dekat ofis ni dia tulis surat elok semua. Okey, tapi yang pastinya ada cerita bahagia. Dan sekejap lagi dalam Ralik Chat pun kita nak sembang berkenaan dengan cerita bahagia. Okey, dan nak bahagiakan anda di petang hari ini, Q dah sediakan lagu-lagu terbaik untuk menemani petang anda. Antaranya kita ada lagu ini.

0: lagu yang macam kena dengan jiwa anda. Terus tinggal Siti bersama dengan kami dalam Petang Crew. Kau
1: sambil memandu, sambil dengar Mutiara FM, barulah sempoi.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.
2: Dengarkan lagu-lagu Hindustan popular sepanjang zaman.

jangan lupa Isnin dengan Rabu. Syok Hindi. Ni 12 sampai 1 tengah hari. Bersama Ratu Bollywood anda, DJ Ellie. Mengedik kaki-kaki, hai, wey.

0: Tekan Crew masih lagi cue teman anda waktu ini. Dan kalau tadi kita dah pun janjikan kepada anda, kita nak sembang-sembang macam biasa geng, dalam ruangan kita lah geng. Balik kita hari ini berkenaan dengan apa yang berubah dalam kehidupan anda selepas ada pasangan. Tak kira lah dah berkahwin ke ataupun yang belum kahwin kan, tiba-tiba dia dapat markah ke dapat kekanda-kekanda baru ke, mesti ada perubahan dalam hidup anda. Tapi hari ini special, kita nak bawakan orang yang sememangnya dah confirm dan dah sah dah pun bergelar suami orang. Kita bawakan Amin Yusof. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Yes.
1: Assalamualaikum.
0: Ramai yang bertanya Mat, daripada pukul 2.30 tadi membawa ke sekarang ni, ramai yang masih bertanya-tanya di mana Amin daripada kemarin dulu sebenarnya. Aku pun tak tahu nak jawab dah. Sekarang ni tolong bagi tahu Mat, dah bergelar suami kepada siapa?
1: Itulah tu. Asal-asal kalau boleh jangan ganggu lah dengan berjuta apa.
0: Oh, pertama sekali kau minta maaf lah. Minta maaf. Terganggu lah ni.
1: Ganggu.
0: Allah.
1: Tapi tak apalah. Demi menemani sahabat kita yang dari jauh. Kesenduan katanya sorang-sorang.
0: Itu betul. Aku ni sendu satu hal. Nak menjawab soalan orang tu. Mana Amin? Mana Amin? Aduh.
1: Alhamdulillah. Kalau ada yang duk tanya tu, alhamdulillah. 2-3 hari lepas baru sahaja selesai majlis akad nikah. Yang mana sebelum ni saya yang sebagai MC untuk majlis akad nikah orang. Tapi hari Sabtu baru-baru ni 25 Julai, majlis saya sendirilah.
0: Alhamdulillah.
1: Majlis akad nikah yang berlangsung di Masjid Abdullah Fahim Kepala Batas. Jadi ramai juga rakan-rakan yang hadir, sepupu, adik-beradik semua yang main. Dan juga ucapan lah. Jadi
0: yang join live tak, Mike, live TikTok.
1: Live TikTok lagi. Ya Allah, terima kasih banyak-banyak.
0: Beratus orang tengok tu.
1: Berapa orang?
0: Beratus-ratus orang tengok.
1: Seronok lah tu. Dia pun nak kahwin juga.
0: Bukan, dia seronok mendoakan. Kalau dia nak kahwin juga, dan laki orang nak kahwin lagi. Masalah. Okay Mat, tapi ada juga yang kita apa nak doakan kan. Kami di Mutiara FM ni mendoakan kesejahteraan Amin dan juga pasangannya terus berkekalan sampai akhir hayat, hingga ke jannah lah.
1: Amin, Allahumma amin.
0: Okay Mat, hari ni petang kru kita macam biasalah. Walaupun hang tak ada, tapi Khalid Cik tetap kena jalan. Kita sembang berkenaan dengan apa perubahan lepas ada pasangan. Macam hang ni baru kahwin, banyak perubahan aku yakin ni. Apa banyak yang paling ketara sekali Mat lepas 3 hari dah berkahwin ni?
1: Walaupun 3 hari tapi berat naik lah. Itu pun perubahan ketara lah. Jadi lalu makan, sebab sebelum berkahwin makan dia jadi macam duk tak agak-agak. Nak makan tak nak makan, nak makan tak nak makan. Lepas kata aku terima nikahnya sekian-sekian sah tu, makan lalu. Makan cukup lalu lah.
0: Lebih pada resah lah sebelum tu kan.
1: Resah.
0: Tapi sekarang ni lebih kepada macam kalau dia makan, kita wajib makan betul?
1: Wajib. Dan kalau dia tak habis, kita wajib habis kan.
0: Nampak. Yang itu lagi resah Mat.
1: Itu resah. Tapi ada yang bagusnya adalah hari pertama kami mula solat berjemaah. Itu yang itu perubahan besar dalam diri lah.
0: Allah. Itu yang manis. So bila bagi salam, terus cium tangan Mat.
1: Cium tangan. Tak rasa kenikmatan ni semua pasangan dah rasa lah. Jadi doakan agar kami ni terus berjemaah. Kan? Jangan kata apa, culas dalam beribadah. Jadi asbab perkara ni tulang kan.
0: InsyaAllah. Amin. Okay Amin, nak tanya jugalah, kalau ikutkan berat badan dah cerita, solat berjemaah dah cerita, tapi sekarang ni dengar bunyi signal tu, nak ke mana tu?
1: Alah, dengar ke?
0: Dengar. Benda tu dengar.
1: Saya sekarang on the way nak ke Lumut sebenarnya, sebab ada kursus kat sana dengan isteri.
0: Kursus?
1: Ya.
0: Yeah.
1: Camp kepimpinan.
0: Oh, Alhamdulillah. Itu cara, macam-macam cara dia ajar tu.
1: Maksudnya macam-macam lah teori apa semua kan.
0: Tak apalah, yang tu tak payah cerita, nanti balik tu boleh cerita dengan aku. Kan? Tapi apa pun, semoga selamat perjalanannya. Minta maaf lah ganggu sekali lagi. Ada orang rumah kat sebelah?
1: Ada
0: dekat
1: sebelah.
0: Okey. Apa pun. Senyum
1: dia dekat.
0: Acik.
1: Tapi dia cubit-cubitnya pipi dia kata.
0: Cubit pipi siapa? Cubit pipi hang?
1: Sorry.
0: Jangan buat orang.
1: Pipi makcik sebelah ni. Makcik ni pun tengok je.
0: Janganlah diajak dia sekali. Cukup lampau berdua dan sweet tu. Okey. Apa pun, kita doakan semoga semua jalan berjalan dengan lancar dan Amin. Dengan baik. Dan nanti jangan lupa hari Rabu datang balik sini lah. Datang kerja.
1: Rabu ke Khamis?
0: Tambah lagi tu. Aku kan boleh extend kan.
1: Khamis tu pun silap tu, tolong cari ganti lah.
0: Dah minta awal. Okay, Mat, sorry lah ganggu apapun. Tahniah dan semoga baik-baik semuanya dan kekal Amin. Bahagia sepanjang hayat, okay?
1: Amin, Allahumma amin. Terima kasih semua, terima kasih
0: you. Alright, itu dia Amin dan pasangannya dalam perjalanan sekarang ni. Apapun untuk anda semua, Khalid Check kita masih lagi on. Kita sembang-sembang juga apa yang perubahan berlaku dalam hidup anda selepas ada pasangan. Nak kongsikan dengan kami, boleh terus hantarkan ke ruangan WhatsApp kita di 010-5080-957 ataupun telefon kami di 04-2107-389. Terus layan Petang Kru.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.
2: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

Petang Crew, masih lagi kita teman anda. Baru saja kita stream kembali Merindu daripada Slam untuk anda semua yang sedang mandu sekarang ni, atau tim mandu. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Okay, kalau nak kongsikan dengan Q sekarang ni, ke mana arah anda tu, ataupun mungkin ada info trafik di sekitar kawasan anda, boleh kongsikan juga dengan Q di ruangan WhatsApp kita di 010-5080-957. Kalau ikutkan depan Q sekarang ni, sebab kita tak boleh nak pergi terbang ke sana, depan Q sekarang ni ada info trafik yang dikongsikan melalui paparan Google Maps. Antaranya di sekitar Jambatan Pulau Pinang memang sesak sekarang ni. Selain pada itu, ada juga sekitar mana tadi? Sangkut. Terkejut. Menuju ke Bertam juga, laluan trafik semakin meningkat. Jadi untuk anda semua, sentiasa berhati-hati dan juga nak tukar laluan ataupun nak bergerak ke kiri ataupun ke kanan, jangan lupa untuk petik lampu isyarat. Okey, dan sambil-sambil tu sempat juga Q tengok dekat ruangan WhatsApp ni. Oi, Kak Noh di Bayan Baru tu bukan main lagi. Dia kata, "Assalamualaikum Q, jemput main mencicah. Ada nenah dan jambu petang ni. Oh, sedapnya. Aish, ya Allah. Dia hantar gambar je, hantarlah buah tu sekali. Tapi apa sini untuk anda petang-petang ni, jom kita nak sembang-sembang juga berkenaan dengan topik kita lah. Kita kalau petang ni tak ada benda lain, kita akan sembang berkenaan dengan Khalid Chat. Tadi kita dah pun sembang dengan Amin Yusof. Kalau anda yang ada bertanya, mana Amin? Itulah tadi siapa tak suruh dengar. Siapa tak suruh dengar, macam terbalik je. Siapa suruh tak dengar? Betul kan? Antara yang kita dah sembangkan tadi, Amin dia bercuti. InsyaAllah hari Khamis nanti Amin kembali semula. Okay? Tapi sekarang ni kita nak sambung semula untuk Khalid Chat kita berkenaan dengan apa yang berubah pada anda, tak kisahlah daripada segi fizikal ke ataupun daripada segi tingkah laku ke kan, yang berubah selepas anda dah ada pasangan. Tak kira lah pasangan yang dah berkahwin ataupun mungkin markah ke kan. Tak ada masalah, boleh kongsikan dengan Q di ruangan WhatsApp kita di 010-5080-957. Macam dikongsikan oleh Ideal ni, kata kat sini, dari Glugo. Ideal di Glugo nak share lah pasal ni. Q, perubahan paling ketara lepas ada pasangan ni, bab makan lah. Dulu masa bujang, lapak je terus pergi makan. Sekarang ni soalan yang pertama sekali, sayang nak makan mana? Pun boleh ambil masa sejam. Daripada lapak, jadi tak lapak, terus lapak balik. Lepas tu hilang balik. Nampak? Itulah antara perubahan dia. Dan dia kata lepas tu, berat badan makin naik sebab asyik teman si dia pi food hunting nasi kandar. Tolong putar lagu romantik satu cue untuk pasangan saya Nurul Syuhada. Ideal untuk Nurul Syuhada. Okay. Baik sekejap lagi untuk Nurul Syuhada. Okay. Ada kiriman ni daripada Abang Safwan. Abang Safwan di Balik Pulau kata, "Assalamualaikum Q. Kalau sebut pasal perubahan lepas ada pasangan, bagi saya hidup jadi lebih teratur, dah ada matlamat. Dulu apa-apa hal kita fikir sendiri ya, untuk diri kita aja. Sekarang setiap keputusan kena fikir masa depan bersama, untuk anak-anak juga. Penat kerja macam mana pun, balik rumah rasa tenang sebab ada tempat nak bercerita dan meluahkan perasaan. Semoga hubungan kami dan juga semua pendengar-pendengar Mutiara FM kekal bahagia. Amin. Layan Sokmo terus kekal dengan kami." Okay. Terima kasih Abang. Mana tadi? Hilang pula dah. Banyak kiriman-kiriman kita akan terima. Sekejap lagi ada voice note daripada sahabat kita juga. Q akan belanja masuk jam seterusnya. Terus kekal setia bersama-sama dengan kami. Ini dia untuk Nurul Syuhada daripada Ideal tadi, Sri Kandi Cintaku, Bloodshed. Terus layan Petang Crew.

0: setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

Dan masa jam terbaru, masih lagi Petang Crew, kutuban anda waktu ini. Ada juga sahabat-sahabat kita yang beritahu lah ni, keadaan trafik sesak, Mami nak buat lagu mana. Tambah-tambah hari Isnin ni, walaupun hujung minggu hari tu dia kata jam juga. Tiap-tiap hari jam Pulau Pinang ni, mana boleh nak lari. Tak apalah, sabar dan juga tenang, okey. Tapi yang untuk anda sedang mandu sekarang ni, hati-hati mandu, semoga selamat sampai ke destinasi anda. Jangan lupa kalau nak belok ke kiri ataupun ke kanan, tengok dulu kan, dia punya cermin ke kanan tu, cermin sisi. Dan juga jangan lupa untuk petik lampu isyarat, dan juga pastikan keadaan sekeliling anda dalam keadaan yang selamat, okey. Dan masih lagi kita nak sembang-sembang petang ini dalam Ralik Check. Kita berkenaan dengan apa yang berubah dalam hidup anda selepas ada pasangan. Tak kisahlah, pasangan mungkin belum berkahwin, tapi bila ada pasangan kan, dia ada yang macam berubah dah dalam aktiviti kehidupan ni. Kalau dulu tu pergi mana-mana pun tak ada nak beritahu siapa-siapa, alah ni kena message dulu kan. Ataupun yang dah berpasangan, kalau dulu mungkin dia tak keluar malam, dia jarang lah orang kata malam tu mesti dia duduk kat rumah kan. Tapi bila ada pasangan terbalik pula. Tak kisah, cerita anda kami nak dengar kan petang ini. Boleh kongsikan dengan Q lagi di ruangan WhatsApp kita di 010-5080-9557. Okey, dan untuk jam ini juga Q dah sediakan lagu-lagu terbaik untuk menghiasi petang anda. Antaranya lagu ini.

Semua lagu-lagu terbaik ini menghiasi petang anda dalam petang kru. Lain dulu, ini dia Indahnya Cinta daripada Niji. Oh, seronok kan. Kalau yang bercinta tu sekarang ni semua berbunga-bunga. Ah, tapi tak apa. Jadikan sebagai persediaan menghadapi cabaran di depan. Terus layan petang kru.

0: Ui, berita hangat ni. Ini kalau viral ni baru dapat like banyak-banyak, baru famous.
1: Hey, Mat, hang kau post semua ni?
2: Awak. Ui, Mat, hang post berita palsu.
0: Tahu dah. Palsu apanya? Awaknya bukannya ada masalah pun, apa ada masalah kah?
1: Ni hang tahu dah. Hang boleh berani buat macam ni, berita tak betul pun. Hang berani pula post. Hang tahu sebarang penyebaran berita palsu boleh dikenakan tindakan undang-undang, boleh didakwa juga mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan. Ada satu lagi, Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998.
2: Oh, ada lagi, Mat. Hang dengar, Mat. Ni, ada lagi kesalahan sebab berita palsu ni boleh kena denda maksimum RM50,000. Tak pun penjara setahun atau kedua-duanya sekali. Denda selanjutnya setiap kesalahan yang hang buat berjumlah RM1,000. Ada duit ya.
0: Tapi benda ni berita palsu, takkan nak kena denda mahal-mahal macam ni? Takkan besar sangat masalah ni.
1: Itulah sebabnya hang kena dapatkan dulu informasi yang tepat, sahih, terkini. Dapatkan sebenarnya dekat ni sebenarnya.my.
2: Betul. Sentiasa kena berwaspada dan janganlah terpedaya dengan benda-benda penyebaran berita-berita palsu semua ni. Jangan hang duk terima benda bulat-bulat, lepas tu hang duk pergi post sana sini. Hang mau duk ingat, Mat. Lah ni aku nak nasihat hang, baik hang delete siap-siap benda tu sebelum depa nanti mai delete muka hang pula.
0: Jangan
2: duk buat pasal.
0: Nak kena delete pula.
3: Bersama cegah berita palsu, sebar fakta bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi.
4: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM, sekalinya untukmu.

0: Kita berusaha stream Sinar Spire dengan Die on This Hill. Terima kasih terus kekal setia bersama-sama dengan Q waktu ini. Assalamualaikum, selamat petang. Terima kasih juga untuk anda yang dah stream kami melalui aplikasi RTM Click. Dan Q nak ingatkan juga, yang mana menggunakan aplikasi RTM Click, jangan lupa untuk ikuti secara langsung laporan harian Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Sekarang ini ada juga di saluran Sukan Plus. Okey, dan untuk anda yang sedang mandu, ini ada update terkini daripada sahabat kita yang kongsikan di ruangan WhatsApp. Apa cerita tu, Banau?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ada info sikit.
0: Ya.
1: Nak beritahu. Apa tu? Kemalangan yang berlaku nak masuk jambatan nama
0: Lampu pula.
1: Jambatan satu.
0: Okey.
1: Ada betul-betul keluar daripada
0: Plaza tu.
1: Selekoh. Orang kata apa, masuk jambatan tu.
0: Okey.
1: Ada lori dengan kereta accident.
0: Allahuakbar.
1: Terkongkak sikit lah. Kereta ada pergi potong kiri, titik putar kiri tu. Dah salah tanda lah. Tentul lah nak beritahu ke, atas jambatan trafik cantik, elok ke. Mahal ke bayan baru. Terima ke lah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Okey, itu info trafik daripada sahabat kita Abang Now yang kongsikan di ruangan WhatsApp. Tapi petang ni macam biasa kan, kita masih lagi nak sembang-sembang berkenaan dengan Khalid Chat. Tapi terima kasih juga untuk sahabat-sahabat pendengar kita yang terus berkongsikan info trafik di sekitar kawasan anda. Sambil-sambil tu, jangan stres-stres, jangan tension-tension kan. Balik kerja tu dia kata, keadaan trafik ni betul-betul menguji kan. Nasib baik ada pasangan kat rumah. Sebab apa kita nak sembang juga berkenaan dengan pasangan. Khalid Chat. Kalau dalam perhubungan tu mesti ada yang mengubah anda, dan kalau ikutkan juga kan, bila ada pasangan dia akan membuatkan banyak perubahan dalam hidup. Macam Amin Yusof dah kongsikan tadi cerita pasal berat badan, ada juga sahabat kita yang kongsikan Safwan tadi kan, yang kongsikan berkenaan dengan macam mana dia nak keluar makan pun dah payah dah sekarang ni. Dan kita juga ada Nasha sekarang ni. Nasha, kalau Nasha pula macam mana? Untuk bila dah ada pasangan, perubahan apa yang Nasha paling rasa sekali?
2: Nasha tak boleh komplain lah.
0: Ha? Tak boleh komplain?
2: Sebab Nasha tak dapat nak bagi clue sebab Nasha belum
0: berpasangan. Alamak. Okay, sekarang ni kalau yang nak berpasangan dengan Nasha dan juga mungkin nak ada perubahan dalam hidup tu, dia pun nak kena cari Nasha kat mana ni? Nasha ada di mana-mana kiranya. Tapi Nasha, misalnya lah kalau dah ada pasangan nanti kan, apa perubahan yang Nasha harapkan lah ada pada diri Nasha bila ada pasangan tu? Mungkin nak ubah cara Nasha berfikir ke, ataupun cara Nasha makan ke?
2: Nasha rasa kalau ada pasangan, Nasha tak mau orang yang pergi Nasha. Orang yang pemainkan Nasha. Cuma Nasha tak mau sebab Nasha lah ni. Pada keluarga cuma ada kakak tiga je.
0: Baik.
2: Tapi Nasha nak orang yang baik, orang yang sayang, orang yang beriman.
0: InsyaAllah, amin. Baik. InsyaAllah kita doakan sama-sama . Semoga Nasha dipertemu dengan jodoh yang baik. InsyaAllah, amin. Apapun untuk anda semua, kalau anda pula macam mana, apa yang anda harapkan ataupun apa yang anda dah lalui sendiri bila ada pasangan kan, apa perubahan yang paling ketara sekali, boleh kongsikan dengan Q lagi di ruangan WhatsApp kita di 010-5080-957. Dan macam biasa untuk anda, sekejap lagi kan kita juga dah bersiap sedia untuk

apalah, sekejap lagi kita akan dengarkan. Dan hari ini kita ada sesuatu yang istimewa dalam teka tiara nyanyi kan. Macam Q dah janjikan minggu lepas. Terus layan Petang Crew.

0: Betul. Mula-mula aku pun terkejut juga.
1: Habis tu, Hang setuju ke?
0: Setuju sangatlah. Pasal paip yang duk ada lah ni pun kita kena maintain. Kualiti air pun kena jaga. Lagipun Penang lah ni tengah duk maju. Projek rumah baru, kilang bertambah, LRT duk naik. Jadi kos itulah yang akan menyokong pembangunan yang makin rancak kat Penang ni.
1: Oh, betul juga no.
0: Kalau lah ni PBA tak buat pelarasan tarif, masa depan kualiti air akan terganggu. Hidup kita pun akan jadi susah. Pasal banyak paip yang bocor, air pun terbuang. Sampai kat kita nanti, air jadi tak berkualiti. Silap-silap, nasi kandak pun jadi tak sur.
2: Tarif air baru, bekalan air laju. Pulau Pinang terus maju.
3: Kerana setiap kisah ada yang menang.
4: Duk penjara ni ada dua yang faktor untuk hang kuat. Satu, kematian. Kedua adalah perceraian bagi yang dah berkahwin. Bila mai dua benda ni, hang tak boleh buat apa pun. Dan bila bekas isteri saya tutup fasak, saya tahu benda ni dah sampai.
5: Kita cakap suruh orang sabar, kita cakap suruh orang buat baik, kita buat tak sabar tu. Kita cakap marilah kita reda dengan ujian Tuhan. Kita reda tak kalau kita diberi ujian? Dan rupa-rupanya sepanjang saya berkhidmat sebagai motivator ni, apa yang saya perasan dan apa yang kita cakap tu, Allah akan uji kita balik.
6: Semua dia ni pergi kalau pergi kat menyokong tu, kat menyokong ni. Tadi saya pun biasa.

0: kan kita pun dah pengalaman kan kita pun buat tak tahu ya. Masuk sini keluar sini adanya kata belakang-belakang saya sama kali tu.
1: AC Podcast menemui anda setiap Ahad minggu keempat jam 10 malam hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Baik, kita bersama Stream Ahmad Fadlin dengan Mimpi Atau Realiti. Tapi hari ini betul-betul realiti. Q nak dengarkan juga suara anda untuk kita bawakan sekejap lagi dalam...

0: Kadang boleh, kadang tak boleh. Tapi hari ni kena boleh kalau anda nak menang sesuatu yang istimewa. Okey, tapi caranya cukup mudah. Anda kena telefon Q dengan kadar segera selepas ini. Okey, pemanggil terpantas kita akan bagi hadiah eksklusif Mutiara FM. Taliannya 04-2107-389. Okey, kalau anda dah bersedia, kena dengar betul-betul. Tiara dah ready ke belum, Tiara? Are you ready, Tiara?
1: Ya, Q. Saya dah bersedia.
0: Nasib baik awak menjawab. Awak ni saya dah bagi tahu dah, awak kena get ready. Awak pergi merata lah. Okey, anda juga di luar sana kena bersiap sedia. Lagu yang Tiara nak nyanyi, 3, 4.
2: Don't say no when we haven't even tried. Who knows? They might just be the same. Your heart and mine. Many who fall in love still break up after years.
0: Oh,
2: I place my hope in you.
0: Wow. You speaking London today, ya, Tiara? Wah, very nice lah. Okay, apa-apa, Tiara. Thank you untuk hari ini. Kalau anda yang dah tahu jawapannya, hari ini lebih mencabar, kan? Ada yang cakap, Tiara hari itu pergi betapa, tak jadi apa, biasa. Ya. Hari ini hari apa macam? Boleh kongsikan jawapan anda ataupun voice note lah. Tapi voice note, saya rasa saya tak nak voice note hari ini. Tiara pun tak nak, kan? Tak nak, okay. Telefon kami sekarang di 04-2107-389. Dan hari ini ada hadiah untuk anda. Terus layan Petang Crew.

0: tahulah, kadang boleh, kadang tak boleh. Hari ini 27 Julai 2026. Betul, anda dengarkan kami di Mitra FM. Dan ada juga yang bertanya tadi, betul ke Q ada hadiah? Yes, tapi caranya berbeza. Kalau hampa sebelum ni duk jawab dekat WhatsApp, hari ini kita bagi cabaran sikit. Dengan Tiara dah bagi challenge kan. Ada yang duk apa, duk kata tadi kat Tiara, alah Tiara senang ya. Mau duk ready Tiara, okay? So Tiara dah ready. Sekali lagi Tiara, kita nak belanja kepada pendengar-pendengar kita. Ada Abang Hisham pun dah minta, salam Q, one more time please, tak apa-apa clear. No worries, kita dah buka talian tadi untuk anda semua. Saya bagi tahu nombor telefon ni tau. Kalau nak betul, nak betul-betul hadiah yang eksklusif kita nak bagi ni, nombor telefon dia 04-2107-389. Okay, modok clear, ready, dengar betul-betul. Okay Tiara, 3, 4.
1: Don't say no when we haven't even tried. Who knows, they might just be the same. Your heart and mine, many who fall in love still break up after years. I place my hope in you.
0: Nah, asik. Mencabar bukan hari ni. Kalau anda yang mungkin dah minta dekat WhatsApp tu, jawab mungkin betul, mungkin tidak eh. Boleh kongsikan jawapan anda tu kalau nak menang hadiah. Telefon kami sekarang di 04-2107-389. Hari ni ya. Kut bergantung pada bos. Bos kata okey, boleh, boleh diteruskan. Kalau hampa jawab betul hari ni, insyaAllah. Tapi yang pasti untuk anda, cepat-cepat telefon kami di 04-2107-389. One more time Tiara.
1: Don't say no when we haven't even tried. Who knows, they might just be the same. Your heart and mine, many who fall in love still break up after years. I place my hope in you.
0: Kalau tahu, kongsikan jawapan anda sekarang. 04-2107-389. Layan dulu Ariana Grande dengan Position. Terus layan Petang Crew.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM sekalinya untukmu. Bijaklah Burhi.

Petang Kru masih lagi bersama dengan Q. Waktu ini teka tiara nyanyi. Hari ini berbeza formatnya, berbeza cara nak menjawabnya, sebab ada hadiah yang menanti anda. Hadiah eksklusif kita sediakan untuk hari ini. Tapi one more time, kita nak dengarkan suara penyanyi-penyanyi background kita.

0: lah. Kadang boleh, kadang tak boleh. Okey, kita dah ada pemanggil yang terpantas di talian. Hello, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, siapakah gerangan di hujung sana?
1: Abang Hisham.
0: Abang Hisham, setelah sekian lama kita hanya ber-WhatsApp saja, tapi hari ini kita bersiaran. Okey, Abang Hisham. Agak-agaknya dah tahu ke jawapannya tu?
1: Rasa-rasa macam tahu.
0: Okey, kita nak dengar sekali lagi boleh tak?
1: Boleh.
0: Tiara belum. Belum. Orang belum berkata lagi betul ke tak? Boleh Tiara ni tak sabar pula dah. Okey, okay, Tiara ready? 3, 4.
2: Don't say no when they haven't even tried. Who knows? They might just be the same. Your heart and mine. Many who fall in love still break up after years. I place my hope in you.
0: Okey.
3: Adakah anda yakin dengan jawapan anda?
0: Tiara bercakap pagi ni bang. Sekali lagi.
1: Yakin.
3: Adakah anda yakin dengan jawapan anda?
1: Yakin.
0: Baik, okey.
1: Lock jawapan saya.
0: Okey, jawapannya.
3: Ada kecoh.
0: Dah Tiara jangan bercakap. Ya Allah, Tiara ni pun malumlah AI. Bercakap pula. Abang Syam, apa agak-agaknya jawapannya tu Abang Syam?
1: Jangan bilang tidak. Rafi dengan Ayu Shita.
0: Oh, Abang Syam sekali nafas tu. Itu kalau akad tu confirm jadi.
1: Sekali lah akan pun.
0: Jom kita nak dengarkan betul ke tidak jawapan Tiara hari ni dan juga jawapan Abang Hisham.
4: Baik, terima kasih Q. Dan terima kasih juga kepada yang mereka dan setia bersama saya dalam Teka Tiara Nyanyi. Jawapan sebenar bagi lagu yang saya nyanyikan tadi ialah lagu ini.
0: Betul lah Abang Hisham, hari ni.
1: Betul kan?
0: Orang tepuk tak main lah bang. Duit bajet kita bayar untuk bayar hadiah. Apa pun tanya Abang Syam hari ni. Kita dah pun dapat pemanggil yang terpantas dan jawapan yang betul. Okey Abang Syam, kiranya boleh expect lah hadiah apa nanti Tiara akan prepare untuk abang lah.
1: Okey, masih.
0: Okey, baik, tahniah untuk pemenang kita yang pertama dalam Teka Tiara Nyanyi untuk edisi hari ini. Dan untuk anda kekal setia bersama-sama dengan kami minggu depan. Esok pula, okey. Apa hadiahnya, kena tunggulah. Mau kena cuba dulu baru tahu. Okey, terus kekal setia bersama dengan kami dalam Petang Crew.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: 95.7, 93.9 dan 90.9 MHz. Itulah frekuensi.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kada nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: kuat.
1: Kita baru stream terbaru daripada Ultimate Pegang Tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk anda. Terus kekal setia bersama-sama dengan Q. Waktu ini dah pun 7.13 minit malam. Okey, apa pun di mana juga anda berada, boleh stream kami juga melalui aplikasi RTM Click ataupun dengarkan kami di portal yang berwajah baru, radio.rtm.gov.my. Okey, dan untuk anda yang mungkin sekarang dalam perjalanan pulang ataupun dah menghampiri kawasan rumah, kan, kita doakan semoga selamat sampai dan dapat bertemu dengan keluarga tercinta dan terus dapat berehat, kan, untuk memulakan hari yang mendatang dengan lebih baik, insyaAllah. Abang, untuk panduan Muslim dan juga Muslimat, seketika nanti akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi negeri Pulau Pinang tepat jam 7.37 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Mutiara FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Allah nak buat Nabi Adam alaihi salam, Allah perintahkan kepada bumi. Firman Allah, aku mau jadikan daripada kamu wahai tanah satu kejadian. Tuhan kata, aku nak buat satu makhluk. Yakni manusia. Setengah daripada mereka itu orang yang taat aku dan setengah daripada mereka itu derhaka aku. Tuhan, nama pun Tuhan, dia tahu dah. Allah nak buat manusia ni, Allah tahu dah manusia ni akan ada yang baik, akan ada yang jahat. Akan ada yang pilih untuk beriman, akan ada yang nak jadi kafir. Akan ada yang jadi orang Islam yang taat, akan ada yang jadi orang Islam yang derhaka. Islam tapi derhaka. Kerana tu malaikat bila Allah jadikan Adam alaihi salam, mereka protes. Bukan mereka protes tu kerana nak meletakkan Allah tu, tak tahu dah. Tapi mereka tahu, kata Allah tahu, manusia ni kerja dia yasfikud dima, akan menumpahkan darah. Tapi pasal apa? Dah

0: tahu, kata mereka ni esok bila jadi manusia, mereka akan bergaduh, mereka akan berperang, mereka akan tumpah darah. Kalau datang macam tu, buat apa? Seolah-olahnya macam tu. Dah tahu dah, kata mereka ni problematik. Nama kata manusia ni problematik. Problem. Kita berlembut pun tak kena, kita keras pun tak kena, kita tegas pun tak kena, kita tak buat apa pun tak kena. Manusia ni tak kena semua. Kalau tuan-tuan jadi jawatan kuasa masjid, pening kepala, duk kena sumpah hari-hari. Tuan-tuan tak buat apa program pun mereka maki, tuan-tuan buat program pun tak kena. Mereka kata, pergi panggil ustaz cengih-cengih main buat apa. Tuan-tuan panggil main ustaz baca semua orang tidur pun mereka kata juga, panggil main suruh orang tidur, bukan nak suruh orang dengar. Tuan-tuan buat apa pun tak kena, tuan-tuan tak buat apa pun tak kena, tuan-tuan panggil siapa pun tak kena. Pasal apa? Pasal manusia. Kita jangan mimpi kata kita akan dapat satu keadaan di mana semua orang setuju dengan kita. Jangan mimpi. Sampai bila-bila pun akan ada orang setuju, akan ada orang tak setuju. Sampai bila-bila pun. Kita buat betul pun tak kena, kita buat tak betul lagi teruk kena. Oh, masak tuan-tuan kita. Kalau kena ni, masak dengan orang ni. Dia dengar cerita Luqman Hakim dengan Kaldir, dengan anak dia. Ha, itulah pengajaran yang sangat klasik. Dia suruh anak dia naik kaldir, dia tuntun. Orang kata, apa budak ni tak ada akal. Pak hang tua, hang suruh berjalan, yang hang muda duk. Dengar kata dengar dia tukang. Dia naik suruh anak tuntun. Lalu satu kumpulan, apa orang tua tak ada akal. Dia bagus duk sedap, suruh anak yang kecil duk tuntun. Tak kena juga. Dia kata, lah ni kita naik dua-dua. Naik dua-dua. Lalu satu kumpulan orang kata, tak ada akal. Buta perut, pak dengan anak sama. Kaldir ni menatang bukan besar mana pun. Pergi rabat naik sampai dua-dua orang. Kena juga. Dia kata turunlah, kita tuntun sudah. Main satu puak pula, apa ada kemudahan tak mau guna. Dah tuntun nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Nak bagi semua orang puas hati ni macam mana? Kawan hak duk komplain tu tak buat apa pun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itulah hakikat manusia. Yang ni lah yang kita duk baca ni dia nak cerita. Yang ni manusia itu, setengah daripada mereka akan jadi orang yang taat, setengah daripada mereka akan jadi orang derhaka. Yang taat akan daku, nescaya aku masukkan dia ke dalam syurga, dan yang derhaka kepada aku, Tuhan kata aku akan masukkan dia ke dalam neraka. Ni Tuhan ni, bila dia nak buat Adam, dia kata dekat tanah, aku nak cipta satu makhluk, nama dia manusia. Depa ni esok, bila dah ada, depa ni ada sikit masalah. Depa ni, apa masalah depa manusia ni? Apa masalah depa? Masalah manusia ni, depa ni tak semua beriman. Ada beriman, ada yang akan engkar. Masalah manusia ni apa? Hak beriman, aku akan bagi mereka syurga. Hak mana ingkar, aku akan buh dalam neraka. Tuhan abang dah benda ni kepada bumi. Abang dah.
1: All Eyes on Rafah, Mutiara FM stands with Palestine.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Bismillah.
1: Dengan nama Allah yang dengan namanya tiadalah sesuatu apapun di bumi dan di langit dapat mendatangkan kemudaratan, dan dialah yang maha mendengar lagi maha

0: Berapa orang tetap malam tolong tidur di solat taubat? Sebab dia tahu tidur itu ibarat mati.
1: Makin kita berumur ni, solat kita tak boleh lewat. Makin kita berumur ni, solat kita kena buat berjemaah. Makin kita berumur ni, solat kita kena banyak.
2: Sementara hayat di kandung badan, ikhtiarlah sebanyak mungkin untuk kita menghadirkan kualiti diri kita ni. Kualiti sebagai orang Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencapai keridhaan Allah di dunia dan mendapat anugerah Allah di akhirat, iaitu syurga.
3: Dengarkan Mutiara Ilmu di Mutiara FM Isnin hingga Rabu 3.15 petang dan ulangannya selepas maghrib. Saya Ibnu Rijal.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petang kru, masih lagi cue teman anda waktu ini. Dan seketika, ayuh sama-sama kita ikuti ruangan Mutiara Ilmu bersama-sama moderator Al-Fadhil Ustaz Lutfi Amir Saidin dan juga panelis Ustaz Haslin Baharin dan Ustazah Nazirah Abu Bakar dengan topik kesopanan dan kesusilaan bahagian pertama.
5: بالله من الشيء

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, memang ramai. Satu bangunan Maidi ni jawab salam hari ni. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Summa amma ba'du. Alhamdulillah, terima kasih kepada tuan pengacara majlis yang saya hormati, lagi saya muliakan yang berbahagia Datuk Muhammad Nur bin Ahmad, Encik Zulkifli bin Ishaq, ahli majlis Majlis Bandaraya Seberang Perai, Yang di-Pertua Persatuan Kebajikan Pekerja-Pekerja Islam Majlis Bandaraya Seberang Perai Permai, Encik Sofian bin Syahari, dan juga yang kita sama-sama raikan pada pagi yang berbahagia ini, dua gandingan ahli panel yang tidak asing lagi buat kita, iaitu yang pertamanya Ustazah Nazirah binti Abu Bakar, merupakan pegawai ataupun penolong pengarah di Jabatan Kemajuan Islam Malaysia Putrajaya, yang terbang jauh hari ini mai bersama dengan kita untuk khususnya orang-orang Pulau Pinang ni, terutama sekali kak-kak kita ni lah, persatuan-persatuan permai, persatuan-persatuan Islam, orang-orang yang belajar-belajar, rajin-rajin kuliah agama, suka melihat ustazah dalam rancangan TV, radio, dan juga melihat ustazah di media sosial. Hari ini kita tampilkan Ustazah Nazirah. Ustazah Nazirah ni orang Kedah, tadi pengacara majlis beritahu dah, orang Sik, tapi rezeki dia duduk di Putrajaya tu, bertugas di sana. Dan tuan-tuan dan puan-puan, yang kedua ialah yang bahagia Ustaz Haslin bin Bahrim, ataupun dikenali seketika dulu, dan gelaran ini diberikan oleh orang Pulau Pinang, iaitulah Ustaz Haslin Bollywood. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita nak teruskan forum kita pada hari ini dengan tajuk dan temanya kesopanan dan kesusilaan. Biasa dengar tak? Rukun negara yang ke? Yang kelima. Dia ada hubung kait dengan kehidupan kita pada hari ini. Apabila langit terbuka globalisasi, kita boleh melayari apa sahaja, kita boleh tengok apa sahaja, tapi kalau kita rakyat Malaysia yang ada kesopanan dan kesusilaan, kita tidak akan buat perkara-perkara yang keji dan mungkar. Allah menyatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Maksud firman Allah, kamu sekalian umat Muhammad dikeluarkan bagi manusia, ada peranan kamu, iaitulah ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada perkara kebajikan, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah daripada perkara-perkara mungkar. Cegah pada diri kita, cegah kepada ahli keluarga kita, masyarakat kita dan negara kita. Dan di hujungnya Allah kata wa tu'minuna billah, dan hendaklah kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, memulakan kita punya forum duha kita pada pagi ini, saya ajukan soalan kepada yang berbahagia Ustazah Nazirah binti Abu Bakar. Kita melihat pelbagai isu sama semasa seperti penghinaan di media sosial, pertelingkahan di ruang awam, dan hilangnya rasa hormat terhadap guru, terhadap ibu bapa, sesama manusia. Adakah punca utama disebabkan kerana tiada lagi nilai kesopanan dan kesusilaan? Dan bagaimana Islam mengajar kita menangani krisis kesopanan ini, Ustazah? Silakan, Ustazah.
1: Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Kalau tuan ke Tanjung Muara, pilihlah ikut jalan yang besar daripada bunyi suara rasanya belum perkena nasi kandar. Betul tak? Alhamdulillah. Terima kasih kepada yang bahagia Ustaz Lutfi. Masya Allah, luar biasa Ustaz memulakan majlis. Saya rasa hari ini padan dah kita kuliah duha dengan Ustaz. Ya? Sedap kita dengar. Dan bila saya tahu Ustaz mai jadi moderator, sebab itu saya kata saya kena mai singgah Pinang sebelum saya naik ke Pahang. Pasal apa? Pasal ada dua tok guru hari ini duduk bergabung. Masya Allah. Dengar pula Ustaz Aslin ada. Saya daripada kecil-kecil duduk dengar Ustaz Aslin. Hari ini daripada muda sampai ke muda lagi Ustaz ni, no? Kuih guru handsome pula Ustaz lah ni kan. Jadi main juga nak guru dengan Ustaz, insya Allah. Baik, yang saya hormati yang berbahagia Datuk Muhammad Nur bin Ahmad, ahli majlis Majlis Bandaraya Seberang Perai, yang dipertua Persatuan Kebajikan Pekerja-Pekerja Islam Majlis Bandaraya Seberang Perai, Encik Sofian bin Syari, barisan pegawai-pegawai daripada MBSP, seterusnya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan puan, saya rasa bila awal tadi takci noh, ustaz kepanggil mak cik bawang kat hadap depan kita ni kan. Ustaz tak tahu ke ustaz, orang Pening ni dia mana ada duduk bawang. Pening ni paling banyak ingat mati, betul tak? Kan? Pasal apa dia ingat mati? Nak pergi mana dia jawab macam mana? Ha, orang Pening ni kalau dia cakap cuba perhatikan. Saya ni hari ni ustaz letih nak mampus. Lapar nak mampus. Itu kan, dia semua mampus-mampus. Jadi sebab itu dia bukan negeri bawang, tapi ini negeri paling banyak ingat kematian, Ustaz. Ha, jadi sebab itu saya seronok je Pak orang Pening. Dia tak macam kita orang utara, Ustaz. Orang Kedah. Saya orang Kedah. Ustaz orang Kedah juga kan. Kami ni orang Kedah tuan-tuan apa pun tak tahu. Nak pergi mana tak tahu. Awak tak tahu. Nak makan apa pun tak tahu. Semua tak tahu. Jadi kerana tak tahu tu hari ni kita mai berjumpa dengan orang negeri yang banyak ingat mati ni. Mudah-mudahan kamilah yang banyak ditazkirahkan hari ni. Baik. Tuan-tuan puan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, berbicara soal adab, berbicara soal kesopanan dan kesusilaan, saya suka nak mula begini sebab tadi dengar sedap ustaz kita duk qasidah, duk sebut-sebut nama junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan puan, hari ini bila kita sebut soal adab, yang pertama kalau kita perasan hari ini bukan sekadar di media sosial, dalam dunia harian kita hari ini pun adab sudah mula makin hilang. Sebab itu dipesan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, dia kata apa? Sebelum kita nak berguru, mesti kita perbaiki adab dulu. Mesti adab datang sebelum ilmu. Sebab hari ini orang kita ni bukan tak ada ilmu. Merata-rata riti orang ni duk pergi cari ilmu. Ni, selama ni orang duk buat kuliah di masjid, dia mai pula buat di pasaraya. Ni kan, tak cukup dengan pasaraya, buat pula di dataran. Hari ni ilmu merata-rata. Kita ni bukan tak ada ilmu. Cuma kerana kurang adab, itu yang menyebabkan ada ilmu tapi amalnya kurang. Cuba kita tengok orang lama-lama, kan? Yang duduk dengan kita hari ini, ada tak orang lama? Ada tak orang lama? Siapa rasa dia orang lama? Cuba angkat tangan. Tak ada seorang pun mengaku, maknanya semua orang muda belakang ni. Tu nak kata, kita tengok orang tua-tua ni, tuan-tuan puan. Orang lama-lama, ilmu dia sikit tapi amal dia banyak. Guru-guru dia, dia cukup hormat sampai kalau apa dia makan di rumah, itu yang dihantar ke rumah guru dia. Lalu kerana bila adab dengan guru itu dijaga, ilmu yang dia dapat sikit tapi dapat banyak untuk dia amalkan. Ini beza dengan kita hari ini, tuan-tuan puan. Kita hari ini tak cukup datang masjid, tak cukup kita pergi kuliah-kuliah bersemuka. Kita tengok pula kuliah online hari ini merata-rata. Tapi akhirnya ilmu tadi tidak pun mengadapkan kepada kita. Kenapa? Yang ni yang kita nak bahas. Saya suka untuk sebutkan pertama begini. Bila sebut soal adab ini dalam surah Al-Ahzab, sebelum sikit daripada ayat yang adik-adik kita baca tadi. Panggil adik lah kot Ustaz Lutfi kan. Pasal berasa tua dah lah ni. Ustaz kata mereka tak kahwin, saya anak lima dah berasa tua hari ni, Masya Allah. Kan? Seronok tengok ni semua dah kahwin ke? Ada yang dah kahwin. Ada yang belum kahwin lagi. Ha, tu tak apa, tu dua kali bincang nanti. Baik, bila kita sebut tadi adik-adik ni baca surah Al-Ahzab pada ayat ke-21, bila nak mengaji soal adab, yang paling baik untuk kita pelajari ni tuan-tuan puan, daripada satu sosok tubuh seorang nabi yang luar biasa tuan-tuan puan, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada ayat ke-21 surah Al-Ahzab, Allah Taala menyebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kita ni nak mengajilah bab adab ke, bab akhlak ke, bab hidup di dunia ke, bab berkawan ke, bab ibadah ke. Inilah sosok tubuh yang kita kena belajar daripada dia. Nabi SAW, tuan-tuan puan tengok ni, cara orang yang sangat baik yang Quran kata ada pada batang tubuh Nabi itu uswatun hasanah, suri teladan yang cukup baik. Kita tengok bagaimana akhlak Nabi SAW. Nabi ni tuan-tuan puan, subhanallah, bila mana berlakunya Fathu Mekah, kalau ingat peristiwa pembukaan kota Mekah pada tahun ke-10 Hijrah, bila Nabi masuk ke Mekah tuan-tuan puan, kali pertama dalam sejarah manusia ni, tabandun manusia, tak pernah ada pembukaan kota tanpa pertumpahan darah. Tapi Nabi buat tuan-tuan puan. Nabi masuk dalam kota Mekah, Nabi tengok semua rakyat-rakyat kota Mekah ni, apa kata Nabi? Idhabu wa antum tulaqa. Pergilah, kalian adalah orang-orang yang dibebaskan. Makna nak cerita kata apa? Nabi ni walaupun orang tu dulu pernah buat jahat pada dia, Nabi duduk semayang depan Kaabah ni tuan-tuan puan, mai satu hamba suruhan Abu Jahal ambil bahagian yang paling busuk dalam perut unta, letak atas batang tengkuk Nabi ni. Sayyidatina Fatimah mai tengok teriak tuan-tuan. Tapi Nabi kata apa? Tak apa, sabar. Inilah jalan kehidupan. Ini yang Buya Hamka kata apa? Buya Hamka kata, untuk kita hidup di jalan yang lurus, maka kita perlu melalui laluan yang berliku-liku. Tetapi tetaplah berpegang dengan tali Allah dan berpijaklah di atas tanah. Maknanya apa tuan-tuan? Nak jadi orang baik ni bukan senang. Untuk kita kekal beradab ni, orang akan kata macam-macam kat kita. Macam baik sangat dia tu. Kan? Macam dia seorang hak baik. Ni zaman hari ni tuan-tuan. Kan? Kita nak jadi baik pun ada cabaran dia. Sebab tu Buya Hamka kata, berpeganglah dengan tali Allah. Berpegang dengan tali Allah ni maknanya apa dia? Quran kata, الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إن الله لمع المحسنين. Quran kata, tetaplah kamu menjadi orang yang baik kerana Allah ada bersama-sama dengan orang yang baik. Cukup. Sebab itu kalau kita fikir nak jadi orang yang beradab zaman hari ini tuan-puan, kita jangan duk tengok apa yang orang peduli, kita jangan tengok apa yang orang kata. Itu yang akhirnya menyebabkan kita rasa nak membuktikan diri kita pada orang. Sebab tu kalau tengok di media sosial hari ni tuan-puan, ya Allah, menakutkan. Orang post gambar, orang post status, dia punya nak orang like status dia tuan-puan. Kadang-kadang bila orang tak like, dia tolong like diri dia sendiri, punya nak diperhatikan orang. Sebab itu bila kita tengok perkara macam ni, tengok bagaimana Nabi SAW tunjuk pada kita adabnya Nabi ni tuan-puan, walaupun orang tak appreciate, dia tetap buat. Itu pertama Nabi SAW. Yang kedua, hari ini hidup di zaman yang cukup canggih, hari ini kita berdepan dengan macam-macam ujian, macam-macam cabaran, maka akhirnya Nabi SAW ajar kepada kita, Nabi ajar apa? Hidup ni kena ada sifat ihsan. Ihsan ni apa dia? Anta'budallahu ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu. Siapa boleh jawab? Kita bagi sekejap gitu. Tadi nampak macam ada orang shopping bawang seguni, kita boleh bagi bawang seguni. Siapa boleh jawab? Fa'innahu yaraka. Ha, tu kan. Siapa jawab saat ni, cuba angkat tangan. Ha, ada yang daripada tadi kita tengok terkelip tu kan. Ha, tak apa, kita nak berhenti dah tuan-tuan puan. Satu lagi saya permisat. Ni yang kedua. Ihsan ni dalam kehidupan kita tuan-tuan puan, orang tak hargai tapi tak apa, kita terus memilih untuk jadi orang yang berada orang yang baik. Sebab apa? Sebab Quran kata, "Faman ya'mal mithqala dzarrah khairan yarah." Apa yang kita buat walaupun sebesar zarah, Tuhan akan adili. Dan yang ketiga, yang terakhir sekali, berbicara soal adab tuan-tuan puan, hari ini jangan buat kerana manusia, tapi buatlah kerana Allah Ta'ala. Kalau kita buat jadi orang yang baik tu kerana manusia, kalau manusia tinggalkan kita, kita akan kecewa. Tapi menjadi orang yang bertakwa itu, ada orang ke tak ada orang ke, kita tetap pelihara adab kita. Pasal apa? Walaupun manusia tak ada, tapi ada Allah yang memerhatikan. Sama macam kita hari ini. Hak kita mai pagi-pagi ni, kita tengok, ya Allah, ramai-ramai ni kan, nak mai mana lah ni. Pagi-pagi ni tuan-tuan puan, kita bukan tak ada kerja buat di rumah tu tak. Saya scan tengok mak-mak ni ada pinggan tak basuh dalam sinki kan, ada baju tak lipat kan, banyak kita tinggal kerja rumah. Tapi kita memilih juga untuk datang walaupun tak ada siapa yang bagi kupon ke apa, kita mai juga pasal apa? Kita tahu ada Allah yang sedang melihat apa yang sedang kita kerjakan. Dan mudah-mudahan mai kita ke sini tuan-tuan puan, kita masuk dalam kelompok yang Nabi SAW sebut. Apa kata Nabi? Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah nak berikan kebaikan padanya, maka Allah akan tambahkan kefahamannya dalam beragama. Dengan cara macam mana? Diringankan badan, dilapangkan masa untuk kita datang ke majlis ilmu. Tadi ada satu kakak kita ni bagi tahu, dia mai daripada Nun balik pulau ni, mai sini. Pasal apa? Pasal nak mai majlis ilmu insya-Allah. Di setiap golekan tayar itu, mudah-mudahan balik kita dengan rahmat dan berkat daripada Allah. Balik kita daripada Maidan ni insya-Allah, mudah-mudahan Allah ampunkan semua dosa kita insya-Allah. Wallahu a'lam.
0: Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kepada yang bahagia Ustazah Nazirah binti Abu Bakar di atas mukadimah dan penjelasan sementara tadi dalam forum duha kita pada hari ini, iaitulah membincangkan berkaitan dengan kesopanan dan kesusilaan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita hidup sebagai manusia yang tidak ada nilai-nilai kesopanan dan kesusilaan. Tidak adalah beza kita dengan makhluk Allah yang satu lagi tu, yang duduk dalam hutan, yang duduk dalam ayang dan yang duduk di berterbangan tu. Depa tu bukan ada undang-undang. Contoh dia macam lembu. Lembu tak ada lembu. Kau. Lembu kan? Lembu tu dia beranak-beranak, keluarlah anak dia. Lepas tu tahun depan dia beranak lagi. Elok anak dia umur 3 tahun ataupun 4 tahun, anak dia tu jadi lelaki dia balik. Faham ke tak? Faham ke tak faham? Anak lembu hak dia beranak sendiri tu, 3 tahun selepas dia beranak, anak tu jadi lelaki dia balik. Pasal apa? Pasal tak ada kesopanan dan kesusilaan. Dia main pakai belasah ya kak oi. Bini orang. Bahkan mak dia sendiri pun dia tunggang. Siapa dia? Itulah binatang. Maka tuan-tuan, Allah muliakan kita ni sebagai manusia anak Adam ni. Allah bagi akal fikiran. Allah bagi hati yang boleh mencerap rasa. Allah SWT bagi kepada kita akal yang boleh berfikir. Maka bila kita dapat berfikir tu, nilai-nilai ini perlu ada kepada manusia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya nak serahkan yang seterusnya dalam pusingan yang pertama ini, soalan yang pertama kepada yang bahagia Ustaz Haslin bin Baharim, iaitulah dalam konteks dunia moden yang semakin terbuka dan bebas. Apakah makna sebenar kesopanan dan kesusilaan? Dan sejauh manakah ia penting dalam membentuk akhlak masyarakat Muslim hari ini? Silakan yang bahagia Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala adwana illa 'alal zalimin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kesopanan dan kesusilaan ini kalau kita lihat dari segi maknawinya ataupun maknanya, kesopanan ini membabitkan dikatakan tentang al-haya. Kesopanan ini membabitkan dengan al-haya. Apa itu al-haya? Al-haya ialah malu. Kita kena terjemahkan bagi elok, sebab kesopanan dan kesusilaan ini ramai orang boleh hafal skrip tersebut, tapi maknanya agak longgar untuk dibicarakan. Jadi orang kata apa, sopan dan susila. Kesopanan ialah dalam kita bekerja, dalam kita tidur, dalam kita makan dan sebagainya, kesopanan menjadi tajuk yang paling utama. Sebab itu rukun negara ini termaktub perkara yang kelima, kesopanan tadi ini. Nak buat apa pun semua kena sopan. Nak makan kena sopan. Nak bercakap kena sopan. Nak, orang kata apa, nak hukumkan orang pun dengan kesopanan. Ya, nak bagi orang tu denda dan sebagainya pun dengan kesopanan. Ini kita lihat kepada kesopanan tadi, yang mana firman sabda Nabi SAW, al-haya'u, di situ diambil sebagai kesopanan. Al-haya'u minal iman. Dalam hadis sahih Bukhari Muslim menyebutkan malu itu adalah sebahagian daripada iman. Sebab itu tajuk kita ataupun yang kita bincangkan, kesopanan itu ada di dalam Islam sendiri. Dan kalau kita lihat hari ini, kesopanan wallahu ta'ala alam, sopan dari sudut dengan kawan-kawan, kesopanan dengan jiran-jiran, sopan dengan guru dan sebagainya macam yang kita sebut tadi. Kalaulah dia orang makan sedap, maka cikgu akan dapat makanan sedap. Apa yang kita rasa kita bagi kat cikgu tu, hanya dapatkan kebaikan daripada beliau. Ini banyak berlaku. Tapi sekarang senang sikit. Maka saya ingat tak timbullah lagi benda-benda macam itu. Itu sopan antara murid dengan guru. Murid dengan guru. Kemudian mak bapak dengan guru. Kesemua ni hilang kesopanan. dalam masyarakat. Kena ingat, bila hilang kesopanan dalam masyarakat, murid dengan guru ataupun ibu bapa murid pun dengan guru tidak ada, pasti akan berlaku di mana dua orang kata dua alasan yang paling baik ialah mereka sama-sama sekali tidak akan saling hormat menghormati di antara satu sama lain. Kesopanan ini kita hilang. Sebab itu, kenapa kesopanan ini penting? Ialah malu itu paling penting sekali. Sebab itu Nabi sebut, malu itu adalah sebahagian daripada iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesopanan ini bukan hanya kita di dalam berpakaian. Kesopanan ini bukan hanya dalam pakaian pembicaraan. Dia bukan sopan untuk bercakap, sopan untuk berpakaian dan sebagainya, tetapi meliputi cara hidup yang seorang Muslim. Yang kesopanan ini meliputi cara hidup seseorang Muslim. Bagaimana ia berinteraksi menggunakan teknologi dan sebagainya. Semua perlu kepada kesopanan. Kalau kita dengan telefon, kita dengan sekarang ni handphone punya apa? iPad dan sebagainya. Apa panggil ya? Lupa pula dah. Ya. Gadget dan sebagainya. Jadi kalau kita tidak ada semangat kesopanan, sudah tentulah gadget tadi tidak menjadikan suatu kebaikan dalam diri dia. Ini berlaku yang baru ni semalam atau berlaku sehari semalam, kerana melihatkan darah yang disebutkan oleh dok polis tadi atas orang kata apa, nasihat daripada polis tadi ni, bagaimana seorang itu berjaya boleh menikam dengan 200 tikaman pada satu badan. Kita rasa macam pelik. 200 tikaman ni, budak tu tingkatan berapa ya? Tingkatan 2. Yang dia tikam, tingkatan 4. Budak tingkatan 2 dengan tikaman 200 kali tu, saya rasa macam tak mampu saya nak buat. Tapi jawapan diberi oleh budak tadi ialah hasil daripada melihat contoh teladanlah bagi dia. Dalam video tersebut mengajar bagaimana nak membentuk manusia, nak membunuh manusia, nak berlaku kejam kata dia orang dan sebagainya. Maka bila dia berjaya 200 tikaman, maka insya-Allah selesailah kehidupan dia. Sebab tu kalau kita tidak ada kesopanan dalam kerja kita, kesopanan dalam pembelajaran kita, kesopanan dalam pengajaran kita, maka sudah tentulah ia berbalik kepada siapa diri kita yang sebenar, ialah namanya tidak ubah juga seperti mana binatang-binatang ternakan. Binatang-binatang ternakan ada kebaikan dia. Dia jahat, ada masa dia. Dia dengan keluarga dia, dengan masa dia. Tapi kadang-kadang tengok lebih teruk daripada binatang-binatang ternakan. Mungkin binatang ternakan, binatang buas pun sama juga. Binatang buas pun ada masa dia. Binatang-binatang buas, walau nama dia binatang buas, kita gelar dia buas, tetapi dia tidak buas untuk membunuh sesama mereka. Tengok harimau makan sesama sendiri. Harimau mana disembelih, mana saling bunuh membunuh di antara sama lain. Gajah dengan gajah dan sebagainya. Maka dia orang nak kata lebih teruk daripada binatang buas. Tuan-tuan fikir sendiri apa nak kata pada dia orang. Itulah gambaran-gambaran bila kesopanan itu tidak ada, sebab malu juga tidak ada dalam kehidupan seorang tadi ini, maka terjadilah benda yang tidak sepatutnya berlaku ke atas seorang peribadi Muslim. Contoh, jadi insya-Allah teladan yang kita buat tadi agar menjadi satu ikutan kita, jadi satu pedoman buat kita semua insya-Allah. Kemudian kita melihat dari sudut maknanya kesusilaan. Nak sebut susila pun tak boleh. Susilawati. Ha, itu mungkin sedang sebut. Susilawati. Lembu sebut. Susila dalam keadaan kita kata jom pesila. Main pesila rumah saya. Dah bagi contoh ya. Jadi kesusilaan ini merupakan keseluruhan perihal perilaku yang mencerminkan keindahan akhlak. Tengok ya. Jadi dalam kaedah makna daripada susila itu ialah al-akhlak. Tadi sebut tentang malu. Malu. Malu ni yang sebut tadi. Kau ni susila. Maka ia bermakna akhlak yang mesti ada dalam diri kita yang paling baik, yang mana ia akan mengajar kita tentang memperindahkan akhlak manusia itu sendiri. Itu akhlak tadi ni. Batu akhlak tadi ni kita cari sendirilah. Kalau ikutnya Nabi SAW pernah menyebut innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Aku dibangkit, aku diutuskan oleh Allah untuk menjadi manusia yang menyempurnakan akhlak. Kalau Nabi tak pernah sebut sebagai seorang tukang laknat, Nabi tak disebut sebagai tukang laknat, tukang pedajal orang lain. Tapi Nabi sebut paling lembut sekali ialah innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Aku dibangkit sesuai dengan keadaan aku sebagai seorang insan macam kamu juga. Aku nak memperbetulkan apa yang tidak betul. Maka namanya menyempurnakan akhlak tadi ni adalah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Alhamdulillah, seketika tadi telah pun kita ikuti ruangan Mutiara Ilmu bersama-sama moderator Al-Fadhil Ustaz Lutfi Amir Saidin dan juga panelis Ustaz Haslin Baharim dan juga Ustazah Nazirah Abu Bakar dengan topiknya kesopanan dan kesusilaan bahagian pertama. Jangan terlepas untuk ikuti bahagian seterusnya hari esok di Mutiara FM.
4: Mutiara FM. Assalamualaikum. Nah abang ni, jangan lupa dengar Mutiara Ilmu Lani 3.15 minit petang Isnin, Selasa dan Rabu. Dengar tau.
5: Mutiara FM 95.7, 93.9, 90.9. Mutiara FM, segalanya untuk

Terima kasih juga kepada rakan Blue Jutra dari unit MCR yang memastikan kelancaran, kejelasan siaran Mujer FM terus kepada anda. Dan semoga hari ini, malam ini, kita terus diberi kekuatan dan juga semangat untuk kita meneruskan kehidupan kita di atas muka bumi yang sementara ini. Dan untuk panduan muslimin juga muslimat, masuknya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Pulau Pinang malam ini pada pukul 8.51 minit malam. Di mana juga anda berada, saya jalani di udara menerusi frekuensi Mutiara FM, mengucapkan selamat malam untuk anda dan semoga segalanya dipermudahkan untuk anda. Yang bekerja, selamat bekerja. Yang sama dengan ahli keluarga di rumah, selamat bersantai. Rakan-rakan kita yang berada di atas jalan raya, hati-hati ya.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

sebagai mak, sebagai ayah, jangan cepat-cepat doa tak elok kepada anak-anak. Jangan cepat-cepat. Tidak ada siapa dalam dunia ni yang tak dites, yang tak diuji. Satu laki-laki kena test dengan isteri, satu isteri kena test dengan suami, satu ibu bapa, satu ibu bapa dalam sebuah rumah tangga dites dengan anak-anak. Apa pun yang berlaku, jangan sampai mulut kita doa benda-benda yang tidak elok ke atas anak-anak darah daging kita. Kerana doa mak ayah ni cepat sangat makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala.

0: jangan putus asa. Buat baik ni jangan putus asa. Salah silap tak ada manusia terlepas. Jangan putus asa dalam mencari rahmat dan belas kasihan Allah Subhanahu wa taala. Teruskan buat apa yang kita ada buat hari ini. Kalau hari ini kita pilih untuk jadi orang Islam yang nak praktis dengan Islam kita, kita main masjid, kita mengaji, kita nak cari kebenaran Islam, teruskan. Jangan putus asa kerana rahmat Allah jauh lebih besar duk tunggu kita di sana.
1: Daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmizi.
2: Mutiara FM, segalanya untukmu. Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat Isya bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

0: الصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

Tiada kompromi, warga asing langgar undang-undang. PRN Negeri Sembilan, lebih 22,000 pengundi awal mengundi esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

0: tiada kompromi terhadap warga asing termasuk etnik Rohingya yang mencetuskan gangguan ketenteraman awam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan semua pihak perlu mematuhi undang-undang negara dan tidak boleh sewenang-wenangnya menguasai atau menceroboh sesuatu kawasan tanpa kebenaran.
1: Pelarian Rohingya dia berpangkalan di UNHCR, ganggu lalu lintas itu. Kita kena tegas, negara ini ada peraturan, ada hukum. Dia tak boleh umpamanya memilih untuk ambil mana-mana kawasan bandar. Sebab itu saya dah telah arahkan immigration, polis, bandaraya ambil tindakan tegas. Yang tidak ada permit harus diheret ke immigration. Yang ada itu kita kena bagi amaran. Kalau tidak, tindakan undang-undangkan diambil. Bahawa saya faham dia cuba perlindungan di UNHCR, dia mesti masuk kawasan. Sudah tak boleh, tak ada peraturan dalam negara ini.
0: Pada masa sama, Perdana Menteri mengingatkan agensi penguatkuasa agar melaksanakan operasi secara berhemah khususnya dengan mengambil kira kebajikan wanita dan kanak-kanak. Terdahulu, ratusan pelarian Rohingya berhimpun di hadapan Pejabat Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR di Jalan Bukit Petaling, Kuala Lumpur selepas dilaporkan diusir dari penempatan mereka di Pulau Pinang. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri turut menegaskan tiada mana-mana individu akan dilindungi sekiranya didapati bersalah berdasarkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Prinsip kerajaan jelas, setiap tindakan perlu berlandaskan proses perundangan dan perlembagaan negara. Individu yang tidak bersalah perlu dipertahankan manakala yang didapati melakukan kesalahan hendaklah didakwa dan dihukum mengikut lunas undang-undang.
1: Kemudian dalam mesyuarat jemaah menteri hari Rabu, kita akan putuskan. Ada laporan, biar orang baca. Siapa kalau tak salah, pertahankan. Kalau salah, dakwa. Kalau dihukum masuk penjara, masuk penjara. Itu bukan urusan saya. Sistem kita menetapkan siasat itu badan siasat. Buat pertuduhan, itu peguam negara. Hukum para hakim, itu bukan urusan Perdana Menteri. Tetapi seorang Perdana Menteri ini amanah harus jujur menyatakan mesti bebas ikut proses perlembagaan dan peraturan yang ditetapkan.
0: Dalam perkembangan pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan, Datuk Seri Anwar memaklumkan peruntukan lebih 5.3 juta ringgit akan disalurkan kepada Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK di negeri itu bagi menyokong peranan dan kebajikan jawatankuasa itu di peringkat akar umbi. Beliau menyeru pemimpin JPKK perlu melaksanakan amanah dengan penuh integriti serta memberikan penerangan yang jelas dan tepat kepada rakyat mengenai usaha dan pencapaian kerajaan. Sementara itu, Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Seri Ramlan Harun berkata proses pengundian awal akan bermula serentak pada pukul 8 pagi esok. Seramai 22,339 anggota keselamatan dan pasangan akan menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal. Jumlah itu membabitkan 16,884 anggota dan anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis dan pasangan yang akan mengundi di 38 pusat pengundian. Jelas beliau, SPR telah membuat segala persiapan dan menyediakan kelengkapan mencukupi bagi memastikan proses pengundian awal berjalan lancar. Berita seterusnya, penganjuran Formula 1 F1 Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang disifatkan sebagai kejayaan diplomasi diraja antara Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dengan Raja Bahrain, Raja Hamad bin Isa Al Khalifah. Menerusi hantaran di Facebook, Yang di-Pertuan Agong bertitah, kejayaan itu mencerminkan hubungan akrab yang terjalin dan kepercayaan tinggi antara kedua-dua raja sejak 2017. Kerjasama itu turut menyaksikan perlumbaan F1 kembali ke Malaysia selepas kali terakhir dianjurkan 9 tahun lalu. Datuk Seri Anwar turut memaklumkan kerajaan akan mempertimbangkan pengenalan tiket lebih mampu milik bagi membolehkan lebih ramai rakyat menyaksikan perlembaan F1 dari 2 hingga 4 Oktober. Pertimbangan tiket madani F1 itu dibuat susulan permintaan orang ramai dengan mengambil kira kadar tiket antarabangsa yang menyaksikan harga terendah sekitar RM200.
2: Dan orang yang nak beli tiket pun dah ramai dah. Tiket mahal lah sebab cuma international. So orang pantas saya, BMX, ada tak tiket Madani? Awal-awal dia kata, kami kalau nak beli tiket paling murah RM200, bagilah tiket Madani yang datang. InsyaAllah. Tapi jangan duduk depan, duduk sikit. Bayar tiket Madani nak duduk depan.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian semasa program Ramah Mesra bersama pemimpin Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Negeri 9 di Port Dickson. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar menjelaskan keupayaan Malaysia menjamin keselamatan, kestabilan politik serta kecekapan pengurusan menjadi antara faktor utama negara dipilih sebagai lokasi penganjuran acara berkenaan. Keputusan Bahrain memindahkan perlombaan itu ke Malaysia susulan kebimbangan terhadap situasi keselamatan di Asia Barat.
3: Bahrain dan dunia termasuk dunia Arab tahu prestasi kita dalam menyelenggara mengurus ASEAN tahun lalu itu di antara yang terbaik yang pernah ASEAN anjurkan selama ini. Semalam dia telefon, dia kata bayaran awal yang dia bayar 1 juta kepada syarikat F1 yang menyelenggara di seluruh dunia itu, dia kata hapus, kita tak payah bayar lagi. Jadi kita anjur percuma. Bayangkan kalaupun ada sedikit perbelanjaan nak baiki track, itu baiki track kita, track race F1 yang sekarang guna untuk kenderaan dan sebagainya, motosikal dan lain-lain, itu diperbaiki sedikit, saya dijangka dalam 11-16 juta ringgit. Orang lain anjur, dia belanjanya ratusan atau 1 bilion ringgit minimum. Kita diminta belanja 16 juta menjadi tumpuan dunia dan semua pelumba terkenal di dunia, kenderaan yang tercanggih di dunia, ribuan jurutera yang akan terbang ke Malaysia, ke Sepang.
0: Jelas beliau, penganjuran perlumbaan itu dijangka merancakkan sektor pelancongan dan ekonomi negara apabila ribuan jurutera pasukan perlumbaan serta peminat F1 dari seluruh dunia hadir ke Malaysia. Dalam perkembangan berkaitan, peminat sukan permotoran sangat teruja selepas Malaysia dipilih untuk menjadi tuan rumah F1. Ikuti reaksi peminat Muhammad Mikhrash Abdullah, Muhammad Nabil Harith dan Muhammad Arif Razwan.
4: Saya sangat bangga kepada semua orang yang terlibat juga untuk memberi sumbangan atas jasa diorang untuk membawa F1 selepas 9 tahun. So last time was like 2017, tapi sekarang akhirnya diorang bawa balik. So Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih kepada kerajaan semua and thank you for everything. So yeah, sebagai fans Ferrari, saya harap Ferrari menang pada tahun ini.
5: So impak yang ada dekat F1 is one small thing adalah untuk menaikkan image negara lah. So bila kita nampak, sebab F1 ni dia terkenal tau dengan dia punya fans and also dia boleh, dia nampak macam benda yang beyond our expectation diorang punya fans. So dekat situ kita nampak when diorang buat dekat Malaysia, ia akan menaikkan lagi populasi pelancong untuk datang ke Malaysia.
6: Saya harap ini satu peluang untuk vendor-vendor kita manfaatkan itu event untuk buat duit lah, untuk buat duit dan juga bagi tarik anak muda bekerja.
0: Ke perkembangan luar negara, susulan hujan lebat dan banjir di Vietnam awal bulan ini, Kementerian Pembinaan mengisytiharkan darurat bagi memudahkan kerja pembaikan di beberapa bahagian yang rosak pada dua lebuh raya nasional. Ia meliputi bahagian yang rosak di Lebuh Raya Kebangsaan 279 di wilayah Lau Chai dan Lai Chau serta Lebuh Raya Kebangsaan 32 di wilayah Lai Chau. Di Iran, kebakaran berlaku di sebuah bangunan berhampiran Hotel Estegal di utara Tehran menyebabkan kepulan asap tebal menyelubungi kawasan sekitar. Menurut seorang wartawan di lokasi, asap hitam dan putih kelihatan memenuhi ruang udara di sekitar bangunan hotel berkenaan. Semua pengunjung di dalam hotel telah dipindahkan. Punca kebakaran dan angka yang terlibat masih belum dikenal pasti. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, tiada kompromi warga asing langgar undang-undang. PRN Negeri 9, lebih 22,000 pengundi awal mengundi esok. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, selamat malam diucapkan untuk anda yang mungkin baru saja bersama dengan kami di Mutiara FM. Segalanya untukmu yang mendengar menerusi lingkungan frekuensi kami di 95.7 MHz, 93.9 MHz, 90.9 MHz. Terima kasih. Untuk yang berada di luar negeri Pulau Pinang sendiri, yang berada jauh dari Pulau Mutiara ini, juga saya santuni dengan kata-kata terima kasih yang teramat sangat . Anda memilih kami sebagai santapan halwa telinga anda bagi edisi malam hari ini. Malam hari Isnin 27 Julai 2026 bersamaan dengan 12 Safar 1448 Hijri. Terima kasih juga sekali lagi nak diucapkan kepada rakan Pelung Jutera yang bertugas pada malam ini dari unit MCR, yang mana kejelasan Mutiara FM ini dapat anda dengar walau di mana juga anda berada. Baik, seperti biasa kita akan bersama mengisi ruangan Cafe Music, ruangan yang benarkan lagu-lagu pilihan anda saya keudarakan. Dan kepada anda yang telah pun mengirimkan lagu-lagu untuk saya keudarakan, insyaAllah akan saya keudarakan mengikut giliran . Apapun, terima kasih, terima kasih dan terima kasih di mana juga anda berada. Yang pastinya anda terus mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu. Dan apa yang nak saya ucapkan juga kepada rakan teman kita yang tak putus-putus mengirimkan dedikasi juga ucapan, terima kasih untuk Kak Rosna di Bukit Mertajam, Abang Zulkifli di Balik Pulau, Puan Salmah di Taman Permatang Rawa Semang Jaya, Hamdan di Jelutong, Kak Noraini di Kepala Batas, Syafiq, selamat malam. Ada adik-beradik main rumah ke malam ni? Kau

0: Yang baru saja menghiburkan anda lagu nyanyian Bandi Amok dengan lagunya Kaum Kerabat. Jadi bila kita kata dalam ikatan satu rahim ataupun dalam ikatan kekeluargaan ni, janganlah disebabkan benda-benda yang remeh tu kita hilang kaum kerabat, kita hilang adik-beradik ya. Kadang-kadang tidak sependapat. Ini tidak bermakna kita tidak sehaluan. Jadi jangan disebabkan perkara yang remeh itu, ia akan menjadi penyebab terputusnya ikatan silatu rahim sama kita ya. Di mana juga anda berada, terima kasih diucapkan. Jadi kepada adik-beradik kita, kaum kerabat kita yang baru saja sampai ke Pulau Pinang ni, mungkin ada urusan, mungkin ada tujuan, tapi dalam tujuan, dalam urusan tu selitlah sikit jalan mai ke Pulau Pinang ni. Banyak tempat-tempat menarik untuk dilawati. Begitu juga makanan-makanan yang sempo-sempo, yang sedap-sedap. Jadi alang-alang dah mai ke Pulau Pinang ini, lawatilah dan rasailah makanan-makanan yang terbaik yang disajikan di Pulau Pinang ini, dan juga tempat-tempat menarik yang seharusnya anda lawati. Nanti taklah anak duk tengok dalam media sosial ke apa, ni tak mana ni ayah, ni tak mana ni mak. Ish, nak abang datang ni luar negeri kot, padahal dalam Pinang kan. Jadi cuba-cubalah kita beriadah ataupun kita melawatlah tempat-tempat yang tersedia dalam Malaysia ni. Dari kita melihat tempat-tempat yang menarik di luar negara, apa kata kita explore dulu, kita jelajah dulu keindahan yang terdapat dalam Malaysia ni. Kita tinggalkan semua itu, saya nak kudarakan sebuah lagu. Lagu yang mungkin mengimbau kenangan mereka-mereka yang berada di era 90-an. Dan sudah pastinya lagu ini yang menjadi pilihan sahabat kita, Abang Mael ataupun Acik yang kabarnya berada di Sungai Nibung. Terus mendengar Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: 9.38 dan minit malam masih lagi di udara jalan ini bersama dengan anda. InsyaAllah sampailah jam 12.30 malam ini di mana jua anda berada. Terima kasih kerana terus memilih kami, mendengar kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. Selamat malam diucapkan untuk peniaga-peniaga kita. Semoga malam ini apa yang anda usahakan, apa yang anda niagakan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga melimpah ruah rezeki anda, ya. Amin ya rabbal alamin. Pemandu-pemandu e-hailing kita malam ni, selamat malam. Rakan-rakan kita pilot darat yang ada trip jauh dekat, saya doakan semoga selamat sampai. Anggota-anggota keselamatan kita, abang-abang peronda kita, selamat menjalankan tugas. Tapi tuan, ada yang panggil cikgu yang sedang mandu, seperti biasa, hati-hati, fokus. Pastikan anda berada di lorong yang betul. Jangan bawa 40-50 berada di lorong kanan, ya, kalau di luar raya. Kalau nak bersantai-santai, jalan raya bukan tempat untuk anda bersantai-santai, ya. Nak tunjuk hebat pun macam tu juga. Jalan raya bukan tempat untuk kita menunjuk hebat. Dan pastikan kita gunakan segala apa yang tersedia di kenderaan kita itu dengan sebetulnya, dengan sebaiknya. Ada signal, ada lampu isyarat, kita gunakan. Jangan ada signal, ambil kata ada saja. Bila sampai simpang, tak reti nak bagi signal. Kan dah jadi. Kalau semua pakat tahu, kalau semua pakat ambil kira, kalau semua pakat bertimbang rasa, insyaAllah segala-galanya akan menjadi baik. Dan risiko berlakunya kemalangan dapat kita elakkan. Dayan Trisha, kau tahu, Mutiara FM segala.

0: Dengar kata bil air nak naik.
1: Betul. Mula-mula aku pun terkejut juga.
0: Habis tu, Has setuju ke?
1: Setuju sangatlah. Pasal pipe yang duk ada lah ni pun kita kena maintain. Kualiti air pun kena jaga. Lagipun Penang lah ni tengah duk maju. Projek rumah baru, kilang bertambah, LRT duk naik. Jadi kos itulah yang akan menyokong pembangunan yang makin rancak kat Penang ni.
0: Oh, betul juga noh.
1: Kalau lah ni PBA tak buat pelarasan tarif, masa depan kualiti air akan terganggu. Hidup kita pun akan jadi susah. Pasal banyak pipe yang bocor, air pun terbuang. Sampai kat kita nanti, air jadi tak berkualiti. Silap-silap, nasib kandak pun jadi tak sur.
2: Tarif air baru, bekalan air laju. Pulau Pinang terus maju.
3: Anda sedang mendengarkan

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih untuk semua yang masih lagi tetap bersama mendengarkan Mutiara FM sehinggalah ke saat ini, ke waktu ini. Ada juga yang menggunakan kemudahan telefon ni, digunakan untuk menelpon, dia nak pilih lagu tak boleh. Jadi kita buka untuk lagu-lagu pilihan dalam ruangan Cafe Music ni. Dia tak guna telefon, kita guna WhatsApp saja. Jadi kepada yang nak kirim lagu ataupun nak dengar lagu pilihan anda tu, kirimkan menerusi nombor WhatsApp kami ya, di Mutiara FM ini. Baiklah pun, saya kudarkan lagu-lagu yang telah pun dipilih oleh rakan kita. Bermula daripada lagu Gaban itu tadi. Gaban lagu pilihan Ismail ataupun Acik. Crush Adam dengan lagunya New Heart. Lagu yang dipilih oleh rakan kita Muhammad Khairul. Diane Trisha, Kau Tahu. Lagu pilihan Ainur Madiah. Manakala lagu Tak Adil tadi, nyanyian Aisyah Redno, merupakan lagu yang dipilih oleh Zania. Terima kasih banyak-banyak untuk rakan teman kita. Di mana jua anda berada, insyaAllah saya akan cuba kudarakan semampu saya lagu-lagu yang anda pilih untuk sama-sama kita dengarkan di frekuensi Mutiara FM ini. Dan diharapkan semua pendengar Mutiara FM pada malam ini terhibur dengan lagu-lagu pilihan anda. Baik, untuk lagu yang berikutnya ni pula, saya nak kudarkan lagu yang dipilih oleh Muhammad Ridwan yang kabarnya berada di Bukit Merah Tajam dalam kenderaan bersama dengan ahli keluarga. Jadi Muhammad Ridwan, hati-hati ya. Bukan kita kata apa, duk cakap banyak kali hati-hati, hati-hati bah. Dalam duk cakap banyak kali tu pun benda yang kita selalu cakap tu, kita ingatkan, bila selalu kita ingatkan, selalu kita cakap, selalu kita beringat tu, tak jadi. Tapi rupanya dia terjadi juga. Jadi untuk elakkan perkara-perkara yang tidak diingini berlaku, seharusnya kita lebih berwaspada, lebih hati-hati dan lebih cakna dengan aspek keselamatan pada diri kita dan juga keluarga kita. Jadi yang mandu, selamat mandu. Mutiara FM, segalanya untukmu. Daripada kru KRU, mengerti untuk anda.

0: FM segalanya untukmu.
1: Selamat malam untuk Kak Hazrin Melaya Burger. Dia nak dengar lagu permainan duniawi. So, dalam dunia ni banyak permainan. Selamat malam untuk semua. Dengarkan lagu nyanyian awi, permainan duniawi. Muncul FM segalanya untukmu.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu. Demikian tadi lagu Awi dengan lagunya Permainan Duniawi. Semoga terhibur dahnya. Dan semoga berpuas hati Kak Hazlin Malaya Burger. Ini pula daripada Chris Vedum, Kita Adalah Pelakon Dunia. Lagu pilihan Muhammad Sobri Cik Din di Penaga. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Chris Vadim. Kita adalah pelakon dunia. Sebelum 3 minit malam, di atas dunia yang sementara, masa tidak pernah menanti ataupun menunggu kita. Jadi masa yang kita ada, kita gunakanlah dengan sebaik mungkin, dengan sabit baik. Apabila dah habis masa nanti, menyesal pun tak guna. Di atas mentas kehidupan, kita bebas memilih watak. Namun saudara, setiap dialog, setiap tindakan dan setiap keputusan akan dipertanggungjawabkan nanti. Apabila cerai, kehidupan kita berakhir. Apabila tamatnya kehidupan kita di atas muka bumi yang sementara ini, jadi berbuat baiklah.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: 10.11 minit malam Mutiara FM, segalanya untukmu. Di udara suara ini masih lagi berkumandang. Dan dengan ucapan selamat malam, saya santuni anda ya malam ini. Terima kasih untuk rakan teman kita yang berkongsi pendapat, yang berkongsi maklumat. Terima kasih untuk Abang Izra kita yang katanya berada di Penaga juga. Dia buat ucapan selamat malam untuk rakan, terutamanya Abdul Halim yang ketika ini berada bersama tengah berniaga katanya. Terima kasih untuk peniaga-peniaga kita yang sudi untuk memperluas dengarkan Mutiara FM di premis perniagaan anda. Tak kiralah premis anda besar atau kecil. Terima kasih banyak-banyak. Dan lagu itu tadi merupakan lagu yang dipilih oleh Noraini yang berada di balik pulau. Selamat malam untuk orang balik pulau. Dan selamat malam juga saya santuni Abang Sukiman Harun kita. Katanya dia melihat kehidupan sebagai tanggungjawab yang telah ditentukan Allah. Walaupun tanggungjawab itu kita tak pernah minta, namun hikmahnya itulah cara Allah menguji kita sama ada kita reda atau tidak. Justru tanda keredaan adalah dengan keupayaan melaksanakannya. Kesempurnaan dalam tugasan adalah tanda syukur dan kita akan pasti diberi kebaikan disebabkan kesyukuran itu. Oh, terima kasih Abang Sukiman Harun. Dan yang pastinya untuk kita mendapat balasan yang baik di kehidupan yang berikutnya ni, di akhirat kelak, sudah pastinya apabila kita berada di atas muka bumi, sementara kita berada di atas muka bumi yang sementara ini, dunia ini, kita buatlah banyak kebaikan dan kita cuba untuk kita tidak menidakkan apa yang disuruh oleh agama kita. Ni kita dianjurkan untuk berbuat baik, kita buat sebaliknya. Jadi itu tidakkah merugikan? Merugikan masa kita yang diberikan kepada kita untuk kita berada di atas muka bumi ini. Namun kita melakukan yang sebaliknya. Amat-amat ogi. Cik Din, terima kasih Cik Din. Selamat malam. Dan Cik Din kata dia duduk di mana ni? Taman Desa Murni. Tengah duduk makan katanya. Okey, rakan-rakan kita yang berada di sebelah Semampai, selamat malam. Masih lagi kita dalam ruangan Cafe Music, ruangan yang mana saya menunaikan lagu pilihan anda dengan cara anda mengirimkan lagu-lagu yang anda ingin dengar itu ke WhatsApp Mutiara FM dan saya akan keudarakan. Hafizuddin Muhammad Isa, selamat malam. Dan katanya dalam perjalanan menuju ke Nibung Tebal. Dari mana Hafizuddin? Semoga selamat sampai ke destinasi tujuan anda. Dan saya nak keudarakan lagu yang dipilih oleh sahabat kita ni, Saiful Nizam. Dia nak dengar lagu paduan suara Saiful dan juga Misha Omar. Hai, kenal dengan nama pula eh. Dengan lagunya Tak Kuduga. Jadi lagu ini nak ditujukan khusus untuk kawan-kawan yang duduk dalam kereta ni. Terutamanya Hazrik dan juga Hakimi. Dan tak lupa rakan-rakan yang mengenali diri saya. Baiklah, kita dengarkan daripada Saiful dan Misha Omar dengan lagunya Tak Kuduga. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah mesej atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh. Nanti kami bacakan untuk hampa. Jura FM, segalanya untukmu.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, anda masih lagi mendengarkan Mutiara FM bersama dengan saya, Jalani, di udara ketiga ini 10.31 minit malam. Demikian tadi lagu nyanyian Black Dog Moon dengan lagunya Diganggu Kenangan, yang mana lagu berikut merupakan lagu yang terakhir dalam ruangan Cafe Music kita pada malam ini. Dan diharapkan semua pendengar-pendengar yang telah memilih lagu dan juga mereka yang mendengar lagu-lagu pilihan sahabat-sahabat pendengar kita terhibur hendaknya. Dan kepada anda yang mungkin lagu-lagu pilihan anda tidak saya keudarakan, minta maaf banyak-banyak. Ini kerana itu sahaja masa yang diperuntukkan untuk ruangan Cafe Music ini. Dan insyaAllah lagu yang bersesuaian, lagu pilihan anda itu akan saya selitkan dalam lagu-lagu tanpa henti belain jiwa di jam yang terakhir nanti. Sementara itu, sekali lagi saya

nak santuni rakan teman kita yang sudi untuk terus mengirimkan dedikasi juga ucapan kepada kami di Mutiara FM ini. Antaranya kita ada Cik Ramli kita. Di mana Cik Ramli kita yang berada di Kepala Batas nak buat ucapan selamat malam untuk teman-teman, terutamanya kawan-kawan yang pernah bekerja bersama di Perai dulu katanya. Tempat tak abang Cik Ramli? Apa pun tak awal lah. Semoga rakan teman Cik Ramli tu mendengar Mutiara FM malam ini ya. Dan terima kasih juga untuk Farah Nabila. Sedang buat kereta, dia kata, tengah drive. Kebayar lepas boleh tak nak dengar satu lagu untuk dia? InsyaAllah akan saya cuba ke udarakan nanti. Di jam yang ketiga nanti. Untuk Farah Nabila, selamat mandu dan selamat sampai. Hafizi di Sungai Petani Kedah. Semoga urusan dipermudahkan. Terima kasih. Dan Nur Atikah di Bertam Kepala Batas. Syafiqah di Dibung Tebal juga berucapan selamat malam. Sambil dia buat ucapan selamat malam, dia selit nak dengar lagu juga. Apapun, hanya sekadar itu saja untuk ruangan kafe muzik kita pada malam ini. Dan insyaAllah saya akan terus bersama dengan anda sampai jam 12.30 malam nanti.

daripada Mashbot 20 dengan lagunya Unwell. Dan saya mengharapkan pada ketika dan saat ini semuanya dalam keadaan yang baik-baik, sehat-sehat belaka, gembira dan ceria. Selamat malam untuk Abang Uda Saha kita. Selamat malam untuk Kak Siti dan juga Imran.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

10.53 minit malam. Selamat malam dari saya untuk anda yang masih lagi mengikuti kami di Mutiara FM. Untuk ibu, mak, umi, selamat malam.

0: Rendang Tak Berbuah. Lagu nyanyian Dato' Hatan yang telah membawa kita ke pukul 10.58 minit malam. Ini bermaksud sudah 22 jam 58 minit kita berada pada hari ini, hari Isnin 27 Julai 2026 bersama dengan 12 Safar 1448 Hijri. Dan saya mengharapkan agar hari ini merupakan hari yang terbaik untuk anda. Walaupun kadang-kadang itu di dalam setiap hari yang kita lalui itu, kadang-kadang itu ada sedih, ada suka, ada ketawa, ada menangis. Tapi itu lumrah kehidupan. Dia tak selalu seronok saja.
1: Bagaikan kemarau yang panjang.
0: Ada hari dia kena teriak juga.

Kita hargailah kebersamaan, kerana ianya tidak berkekalan. Sesungguhnya apa yang kita kecapi hari ini, kegembiraan, kebahagiaan, akan menjadi memori dan akan menjadi kenangan. Jadi sayangi orang yang kita sayang sementara masih ada. Jangan dah tak ada esok.

kita hargai apa yang kita ada. Kita cuba menyayangi mereka yang menyayangi diri kita. 11.3 minit malam. Mutiara FM, segalanya untukmu. Saya mulakan dengan lagu Surat Cinta untuk Starla, pembuka tirai ruangan brain jiwa kita pada malam ini. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: 11.54 minit malam. Nampaknya hanya sekadar ini, suara ini dapat bersama dengan anda malam ini. Saya mohon maaf di atas setiap kesilapan, kesalahan tutur bicara saya di udara.
1: Hariku, mohon agar kau
0: dan sesungguhnya yang banyak membuat kesilapan yang selalu kilaf itu adalah diri saya sendiri, dan yang maha sempurna itu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Dugaan yang mencabar ini.
0: Saya akhiri siaran malam ini dengan doa. Semoga anda semua diberikan ketenangan hati, dipermudahkan urusan dan dimurahkan rezeki. InsyaAllah jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum dan bye-bye.

Persembahan kumpulan Spin dengan lagunya Hadirlah Mustika, memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM Takdir di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam Nasional Malam, tentunya dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya untuk kita layan 12 malam hingga 6 pagi segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu, untuk pertemuan hari Selasa 28 Julai 2026 13 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Macam mana hidup perjalanan hidup anda semalam? Semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, semuanya sihat. Kalau sihat, ucap syukur selalu. Alhamdulillah sihat badan saya. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera ya. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi-frekuensi yang ada. MyTV 701, Astro 869, menerusi RTM klik di seantero dunia, betul-betul percuma. Juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam ini. Dan frekuensi ini dapat menembusi negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan, Thailand. Jadi walau ke mana jua anda berada, saya akan menemani sampai pukul 6 pagi. Stay tune, terus kekal setia. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya untuk tengah malam. Geng apa dia? Ini bukan geng 506. Bukan geng hantu Jepun, bukan. Tapi geng buruh hantu. Geng yang sangat-sangat sporty, sangat-sangat baik. Geng-geng yang mahukan informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar sahaja. Juga hiburan-hiburan yang terbaik sepanjang saya ke udara 6 jam bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Okey, laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Jika di live tidak seketika nanti, terus luncur teman berteman sampai pukul 6 pagi. Okey, ini lagu ciptaan Ajay, lirik oleh Lolok. Mila dengan aku lebih tahu.

Tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk temasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

Khalifah dengan Si Jantung Hati. Ramai yang tengah termenung tu, teringat Si Jantung Hati, Bercinta Jarak Jauh kan, PJJ. Dia memang macam itulah, merenung bulan, merenung langit, teringat Si Jantung Hati. Teringat Si Jantung Hati tak apa, jangan sakit hati. Itu ubat dia apa ya? Ubat dia kena istighfar banyak-banyak lah kalau sakit hati. Kalau hati kita ni banyak merasakan sakit lah, maka kita belajarlah dari rasa sakit itu untuk tidak memberikan rasa sakit pada orang lain. Kita belajar, walaupun hati kita sakit, jangan kita menyakiti hati orang lain. Itu yang paling penting. 12.27 minit tengah malam. Ramai yang tengah bertugas pada waktu ini, sama macam saya. Jadi sama bertugas, sama bekerja. Macam biasa, kita nak cari rezeki yang halal, kita nak cari rezeki yang berkat. Jadi kena laksanakan tanggungjawab itu dengan sebaik-baiknya, dengan penuh integriti. Buat peniaga-peniaga se-Malaysia, selamat berniaga. Yang tengah berniaga tom yum, kedai-kedai makan, warung-warung, restoran-restoran yang terus bersama dengan Nasional FM, anda tentunya bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, menemani anda dan juga pelanggan-pelanggan anda. Peniaga-peniaga burger macam mana hari ini? Peniaga burger se-Malaysia, berapa biji burger yang laku? Dia sikit ke banyak ke ucap alhamdulillah tau. Ramai juga yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus, pilot-pilot darat. Kasih horn satu kali untuk Abang Manis. Pam-pam-pam. Ramai yang dah horn dah. Okay, terima kasih banyak-banyak. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu di daerah Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Marang, Dungun dan juga Kemaman. Pahang di Jerantut dan juga Kuantan, Sabah di Tawau sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Cik Baga dan juga rakan-rakan Ajam, Saril, Jali, Joa, Limbong, Ajib dari Kelapa Sawit, Kulai Johor, Ita Cot dari Bandarai Melaka, PK Amin, Pak Mendahlia, Bukit Beruntung, Rawang, Selangor, Lapor Diri, Luncur, mantap katanya. Razak Balangi, Tun Dr. Philip Maling, UPS dari Kuala Terengganu, Nenek Ani, Elbiana, Rosiliana dari Saratok, Sarawak. Abang JJ Gemas, kita ada Juriah Jaafar, Fazia JJ, Zamani J Awang, kita ada Muhammad Izzuan juga hadir dari Kulim Kedah, Princess Su, Intan Hamid, Hamdan Harifin dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, Nur Atika Bakar, Jamal Aloha, Richard Joseph dari Tuaran Kota Kinabalu, Sabah.

Zaitun Zakaria, dia kata layan GB sambil tahan sakit gigi ni. Penawar dia adalah suara DJ Nazani. Oh, mantap. Kalau benarlah suara ini, pemilik suara ini, dan suara ini dapat meringankan sakit anda, alhamdulillah, syukur saya. Bidadari Salju Iskandar Putri Johor, Muhammad Jasni Mon, katanya pom-pom-pom, kasih hon satu kali pilot darat semua. Syaputra Musing Johor, Nur Azila Nida Wahida, Jasmizi Abdullah Pucung hadir. Kita ada Marsa Saleh juga, Rus Merah. Terima kasihlah yang hadir melalui Facebook rasmi Nasional FM. Saya baru je letak gambar, dah banyak dah. Ramai yang dah melaburkan diri bersama dengan saya. Yang lain mana? Yang lain. Geng-geng GBH yang lain mana? Tidur lagi ke? Tidur ke? Ada yang tidur ni. Tapi tak apa. Sekejap lagi dia bangun, dia mesti nak layan Nasional Game Buruh Hantu. Teman berteman sampai pukul 6 pagi di Nasional FM. Sentiasa di hati.

kumpulan search dengan The Palisade Kota. 12.43 minit tengah malam. Ada yang baru bertemankan National FM, okey, selamat tengah malam untuk anda, ya. Sudah tentunya anda akan bertemankan dengan pembilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Di hari baru, hari Selasa, 28 Julai 2026. Kalau semalam kita gagal, sebelum ini kita gagal, kita cuba perjuangkan untuk hari ini. Dan kalau boleh, jangan biarkan kegagalan menghalang kita semua, ya. Jadikanlah kegagalan itu sebagai pengajaran untuk kita, sebagai batu loncatan lah sebenarnya, untuk mencapai kejayaan yang lebih besar tu. Semakin kita gagal, semakin dekat kita dengan kejayaan. Percayalah. Bang, saya dah 10 kali gagal. Kawan saya 16 kali gagal. Kali ke-17 baru berjaya. Jadi anda baru 10, ya. Ha, cuba lagi, cuba lagi. Hari ini 28 Julai 2026 adalah hari anggota keselamatan dan juga pasangannya akan menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi di pilihan raya negeri 9 ke-16, ya. Dan seramai 22,339 anggota keselamatan dan juga pasangannya yang boleh mengundi untuk PRN negeri 9 ke-16. Dan jumlah itu membabitkan 16,884 anggota tentera dan juga pasangan serta 5,455 anggota polis dan juga pasangan. Jadi proses pengundian akan berlangsung di 38 pusat mengundi awal di seluruh negeri yang dibuka serentak pada pukul 8 pagi, manakala waktu penutupan ditetapkan secara berperingkat mengikut lokasi. Jadi antara lokasi pengundian awal ialah Pusat Latihan Asas Tentera Darat, Pusasda di Port Dickson, Ibu Pejabat Polis Kontinjen Negeri 9 dan juga Pangkalan Udara Sendayan di Seremban serta Ibu Pejabat Polis Daerah Nilai. Dan pengundian awal bagi anggota keselamatan dan juga pasangan yang layak diadakan 4 hari sebelum hari pengundian pada 1 Ogos nanti. Jadi anggota keselamatan dan juga pasangan yang layak mengundi di PRN negeri 9 ke-16 hari ini, jangan lupa, ya, tunaikan tanggungjawab kita sebagai anak Malaysia, sebagai rakyat Malaysia. Mengundi adalah tanggungjawab kita. Jadi bila kita dah mengundi itu, kita dah lepaskan tanggungjawab kita. Alhamdulillah. Ada juga yang tak nak mengundi, tau. Ada tak nak mengundi. Kata, untuk apa saya mengundi? Apa yang saya dapat? Kadang-kadang kita tanya apa yang kita dapat, kan? Kita pernah tanya tak? Kita pernah tanya. Tanya diri kita sendiri, apa sumbangan kita pada negara. Jangan tanya negara sumbangkan untuk kita, tapi apa yang kita sumbangkan pada negara. Itu yang paling penting sebenarnya. Kita dah sumbangkan apa pada negara. Wajan Abang Nisan, dia kata selamat tengah malam untuk semua layan GBH. Zul Atan luncur sampai pukul 6 pagi. Ros Merah pun hadir. Masa Saleh, Ita Rozaya, Sumandak Sabah. Dia kata salam Syif GBH Sabah Manis dalam GBH 26. Salam GBH juga buat semua sahabat setia GBH. Okay. Mana dia geng-geng TikTok saya? Mana dia geng-geng buruh hantu yang selalu bersama-sama dengan saya di TikTok? Lampaukan diri anda bersama-sama dengan saya, ya. Dan saya tahu ramai pendengar National FM ada akaun TikTok. Jadi kalau yang tak pernah masuk tu, silakan. Mungkin tak pernah tengok muka ataupun wajah Abang Manis macam mana, kan. Memang manis orangnya. Jangan marahlah. Kalau tak ada orang puji, saya puji diri saya sendiri, ya. Tak salah, kan. Terus berhibur lagi. Hiburannya agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Wings bersama dengan Moose. Lagu yang diberi judul Enigma. Terus layan, terus dengarkan National FM.

0: lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial.

Metallica dengan lagunya Enter Sandman. Lagu angguk-angguk kepala, ya. Jadi buat pilot-pilot darat se-Malaysia, walaupun lagu menyegarkan mata, bagi cerah biji mata, itu bukan satu lesen untuk anda terus tekan minyak sambil berdiri. Terus ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan kepada anda, wahai pemandu-pemandu se-Malaysia. Laju, saya laporkan kepada pihak yang berkuasa. Jangan ingat pihak berkuasa tidur. Mereka 24 jam sentiasa memerhatikan anda semua pemandu-pemandu se-Malaysia. Jadi kalau kita ikut peraturan, insyaAllah kita mampu mengurangkan kadar kemalangan jalan raya. Luncur terus. Fokus pada pemanduan sambil saya menemani anda sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik. 1.3 minit pagi waktu ini kita berada di jam yang kedua untuk Nasional Game Buruh Hantu pertemuan 28 Julai 2026 yang menyambut hari lahir. Selamat hari lahir. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah, ya. Baik, di samping sekarang ni kita ada hujan di beberapa buah tempat. Kita jangan lupa, ya, tentang fenomena El Nino. Dan untuk Johor dan negeri Melaka dijangka merekodkan pengurangan taburan hujan antara 20 hingga 40% apabila negara memasuki monsun timur laut pada hujung tahun ini susulan fenomena El Nino, kata Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib, ya. Kawasan timur Sabah turut berpotensi mengalami pengurangan hujan berikutan kedudukannya yang lebih hampir dengan lautan Pasifik. Namun berdasarkan unjuran 6 bulan terkini, negeri di pantai timur dan juga utara semenanjung dijangka tidak menerima kesan yang ketara hingga hujung tahun. Dan setakat ini daripada maklumat yang yang ada dan juga unjuran taburan hujan hingga 6 bulan ke depan, pihak meteorologi tidak melihat kesan signifikan di pantai timur hingga hujung tahun. Namun di sebelah selatan sahaja, terutamanya di semenanjung selatan, iaitu di Johor dan juga Melaka, dan mungkin kita lihat pengurangan hujan sekitar 20 hingga 40%. Okey, jadi jimat-jimatlah guna air apabila kita memasuki El Nino, kan. Ini time bercukur tu, orang lelaki tu utamanya bercukur je, air pipe tu dibuka je. Saya bercakap tu macam saya juga. Saya pernah buat macam itulah. Sebab tu saya bercakap. Jadi kita sama je ni, orang lelaki, kan. Okey, pam-pam-pam semua, melaporkan diri di TikTok rasmi Nasional FM. Muhammad Fikri, Nur Azizah, Caramel Latte, Alan Burger, Gani Drive Penang, ada Lady Heda, Lavender Girl, Nolia Ramli, Abdul Muiz, Koleksi Bus Express Kelantan, Khatijah Syahri, Josh Boy, Sarawak, ini pun Abang Luri juga, Abin Nas, pam-pam-pam, Nadine Taiping, Ita Chod, Ambe Sarah, Farhan, Tok Mami, Emma Irina, Ayid Zamani, Kori, Zawati, Virginia Vanessa, Marina dari Dungun Terengganu, Fikri 92, Abang Bona, Queen Smoking, Sting, Puteri Farisha, Henry Hen, Abang Terakas dari Sarawak, mantap Abang Terakas, Abang Lima Tan pun pilot darat juga, Atan Buncit, Pat Guardiola, ada Fazal JB, siapa lagi? Adila Kasim, Tok Mat, Kopiko, Sabri Rajman, Nurani 84, Ati Azuriati, ada Mio, Kasut Dah Buruk juga, Abang Lori, Meta Sejati, Erin Kitchen, Farah Mane, Asmadi dari Alu Gajah, ada Masya, Muhammad Nor dari Polis, Kaila Arkir kata salam, Asang juga turut bersama-sama. Sobat MC luncur terus janji sampai GBH. Abang Zai dari Brunei Darussalam, terima kasih mendengar di Brunei. Pemilik suara ini, suaranya sampai ke Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, juga di seantero dunia. Juga saya nak bawa semua geng-geng buruh hantu ke seluruh dunia, kerana Nasional Geng Buruh Hantu telah pun mendunia. Nasional FM next level tentunya. Nuras juga hadir, Abang Tinker, NS pom-pom-pom sekali lagi, bang, mantap. Gio Kusan lagi, Azmi 80 dari Kota Baru ke Temerloh, Bam Bam terbaik GBH, Pak Wo salam dari Sarawak, Bunga Larangan hadir, SP Brambo, Ani 83, Ani 78, Marsa Saleh, ramai yang hadir.
Tadi kita dah layan sebenarnya untuk jam yang pertama 12 malam hingga 1 pagi. Lagu-lagu yang angguk-angguk kepala. Lagu rock lah kata orang tu kan. Rock yang agak rancak. Kini tiba masanya kita buka warung joget kita lah. Sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk KTL. Ini lagu ciptaan Siso dan juga Allahyarham suami Muhammad Zain ataupun Pak Ngah. Lontaran suara Lesti menerusi lagunya Zapin Melayu. Saya nak ajak anda berjoget menerusi lagu ini, boleh ya? Boleh ya, geng-geng berhantu. Dan terus layan sampai pagi, sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Zain Alim.

lagu ciptaan Nadim Sharaban, lirik oleh Samiro, paduan suara Udit Narayan bersama dengan Alka Yanik menerusi lagunya Zindagi Banggai Hotum. Oh, seronok dengan Hindustan ya. Ada yang tergolik-golik sampai jatuh katil, ada yang dekat dapur tu, ha? Dengan Hindustan sambil berjoget je, ada yang tengah basuh baju bersama juga. Hai, goyang-goyang bahu sambil lipat baju ya. Ha, seronok. Itulah namanya hiburan di Game Buruhan tu. Hiburan berbagai rentak yang saya berikan untuk anda sepanjang saya ke udara bersama dengan anda 6 jam. Jangan risau, saya ikhlas untuk menghiburkan anda. Sungguh, sumpah makan sate 30 cucuk. Okey, saya nak mengajak anda semualah, nak mengajak anda semua untuk menjadi mata dan juga telinga kepada pihak yang berkuasa. Kerana kita ini adalah masyarakat yang ada tanggungjawab sebenarnya. Tanggungjawab di sisi undang-undang untuk menyalurkan maklumat berkaitan jenayah terutamanya kepada pihak berkuasa bagi membantu menangani ancaman keselamatan yang semakin kompleks pada ketika ini. Kita perlu jadi mata dan juga telinga pihak berkuasa dalam mendepani ancaman seperti serangan cyber, apalagi pencemburuan data, penyebaran berita palsu serta jenayah rentas sempadan, juga jenayah depan mata kita.

kita menggunakan platform media yang ada untuk menggalakkan orang awam menjadi masyarakat prihatin yang juga menyalurkan maklumat tentang sesuatu kesalahan. Tapi ada juga yang takut. Ada juga yang takut. Saya takut ni bang, kalau saya laporkan pada pihak berkuasa nanti penjenayah tu cari saya. Jangan risau. Maklumat peribadi anda, maklumat segala data anda ataupun siapa yang melaporkan akan dilindungi sebenarnya. Yang penting anda laporkan perkara yang betul, jenayah yang betul depan mata kita kan. Termasuklah mereka di kawasan-kawasan kita yang ada sarang-sarang penagih dadah. Kita kena sama-sama perangi. Dadah juga adalah musuh negara. Jadi sama-sama kita perangi segala gejala-gejala sosial yang menyalahi undang-undang negara kita. Okay, game berorang tu, Remy 78, sama pagi. Ramai yang melaporkan diri. Anissa Muhammad juga turut hadir. Ada Mama Mama Ani, Rosnani Ani, Hazli Zabaha, Abun, Linda Kitchen, Liana Cibuti, Farid Abdullah, Putri Lilin, Bunga Kebangsaan, Ina Ina, Mrs. Vario juga sama pagi. Daya, Boy Tobeng, Jaja 83, Wawa Daifula pun juga sama pagi untuk anda ya. Wan Baling seperti biasa melaporkan diri bang dari Pro 2 Rawang. Member-member Bampu Pain semuanya berjoget. Zarina Rahman, kita ada Wan Iwan, Halimah, Hamad, Rinova, Safa Marwah, Azlan Abdul Wahid, Zabidah Yahya ataupun Mak Bedah, ada Hisham, ada Lala Anggun, Jad 9299 katanya penumpang-penumpang tak tidur ni bang, kita jangan kasih dia tidur eh. Wah, kalau dia jadi penumpang kita jangan kasih dia tidur, kita bantai ataupun kita bagi lagu-lagu yang best. Rina Norua Pulau Pinang, kita ada Cik Andy, Zaida Putri, Siska Comel, Adila 85, Junaida Kamarin, Mawar Putih, Farhana, Dia, Arsyad, Mak Chokoma, Kamaria, Ayat Zamani hadir GBH. Okey, yang hadir, terima kasih hadir. Hadir dekat live TikTok, jangan lupa tepi like-nya, kasih luncur laju. Muhammad Nasir, Bandar Dato' On, Johor Baru hadir. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak sehingga lagu Hindustan tadi, Zindagi Bangai Hotom. Muzik latar ini saya berdengarkan kepada anda. Ramai yang dah tahu kan? Geng-geng buruh hantu, pendengar-pendengar Nasional FM di seantero dunia dah tahu dah. Masuk saja muzik latar ini, tentunya kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kenangan anda lah. Kenangan yang menjadi cikgu terbaik. Kenangan yang mengobati kekecewaan kita. Betul, kenangan banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Kadang-kadang kenangan manis itu dapat mengubat segala kekecewaan yang kita alami sebelum ini. Cuma dalam hidup ini jangan terlalu kecewa lah. Ada orang tu terlalu kecewa sangat, macam seolah-olah esok dah tak ada hari lagi dah. Kerana terlalu kecewa, berapa banyak kes terjun bangunan yang kita ketahui. Banyak tau, terlalu kecewa dalam hidup sampai terjun bangunan. Saya selalu pesan kepada anda, jangan terlalu kecewa dalam hidup. Jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Usap NAC Pro 2 Tinted, luncur terus GB semua. Okey, jom kita sama-sama layan lagu-lagu menangis sepi bujuk katil dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu, menerusi lagu ini daripada Kak Merlah kita ataupun Ramlah Ram, menerusi lagunya Kau Kunci Cintaku Dalam Hatimu. Terus dengar Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

0: tahun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Ini tiba masanya.

Sting dengan Kau Tetap Ku Hajar Hati. Walau pergi ke mana pun, dia tetap kita hajati. Kalau dah sayang, dah cinta kan, pastikan anda mengatur gerak, mengatur langkah untuk cuba memiliki si dia. Tepat jam 2 pagi waktu ini, itu kita berada di jam yang ketiga Nasional Gebor Hantu. Sahabat saya DJ AA dari Langkawi FM katanya dah sampai dekat Konti waktu ini, Bang Manis. Dah sampai dekat Konti dah di Langkawi FM. Tak sabar nak ambil alih siaran. Jangan sabar sampai pukul 6 pagi. 6 pagi baru saya berikan kepada anda ya. Kerana waktu begini di seluruh negara di seantero dunia, mereka sedang layan lagu-lagu terbaik yang disiarkan secara langsung di frekuensi-frekuensi yang ada, di semua platform yang ada. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Gemburuh Hantu. Baik, kita dilahirkan untuk apa? Salah satunya pada saya lah eh. Salah satu tujuan kita dilahirkan adalah untuk mencintai sesama insan sebenarnya. Itulah prinsip keberadaan kita di dunia. Kita saling cinta mencintai, sayang menyayangi. Bukan saling membenci, saling bermusuhan, tidak. Sebenarnya kalau kita ikutkan definisi cinta, cinta itu mengajar kita untuk menerima kekurangan, bukannya menerima kelebihan. Kelebihan semua orang boleh terima, tapi tak semua orang boleh terima kekurangan seseorang kan. Ramai juga yang ternanti-nantikan di seluruh negara sebenarnya acara duit tahunan yang akan berlangsung di Serdang. Apa dia yang berlangsung dekat Serdang tu? Tentunya pameran pertanian horticulture dan juga agro pelancongan Malaysia MAHA 2026 yang dijadualkan berlangsung di Taman Expo Pertanian Malaysia Serdang, MAIP Serdang, dari 28 Ogos sehingga 6 September depan ya. Ramai juga pempamer-pempamer yang akan menyertainya. Dan lembaga pemasaran pertanian Persekutuan Farmer juga akan mengetengahkan 343 pempamer dan juga usahawan yang terbaik dari seluruh negara. Dan ini sebenarnya adalah sebahagian daripada kira-kira 2,000 pempamer yang dijangka mengambil bahagian dalam pameran duit tahunan berkenaan. Pemilihan usahawan pula dibuat menerusi pertandingan di peringkat negeri bagi memastikan hanya produk yang berkualiti tinggi dan juga memenuhi standard yang ditetapkan di pameran sepanjang MAHA 2026. Jadi proses pemilihan tu sangat-sangat ketat kan. Kita mahukan yang kualiti yang terbaik saja yang akan berada di MAHA 2026. Saya juga sangat-sangat tertunggu-tunggu tau MAHA, acara yang 2 tahun sekali diadakan kan. Setiap kali MAHA pastinya saya akan pergi untuk dapatkan produk-produk yang berkualiti tinggi dengan harga yang lebih berpatutan. Itu dia. Syazila, selamat pagi Syazila. Rohani, ada Nora, Marsa Saleh, Syafi'i, Rio. Abang P.E. Rio. Layu di hujung Mekar. Rakyat Zeki, Rana, ada siapa lagi? Farif Hakimi, Ajib 8189, Cik Noma, ada Ita, Ida TSK, Hayati Ahmad, Ayu, Yong Iza, Inu Yasha, Marpineng, Afira, Anga, Izan, Rohaliza, Yam, Mizi 85, Nero Matthew, Amko Tanjung Malim. Dia kata, hadir bang, sambil berniaga mencari sesuap nasi. Jangan cari sesuap nasi, sepinggan nasi terus. Sesuap mana cukup, mana kenyang, cari sepinggan. A1972, ada Ikram, Rentap Official, ada Nur Adila, Ahmad Nur Amri, Isa Isa, Zatul Izura, Sofian Island, kita ada Iwan Wan, Intan Abdul Kadir, Botak Bahau, Mat Yusri, Amal Anip, kerja bang, kerja, selamat bekerja. Jangan mengulah pula. Siapa yang mengulas, saya laporkan kepada bos anda tau. Saya tengok dalam mangkuk ajaib sekejap saja lagi. Okay, juga untuk anda yang sedang mengantuk sangat-sangat ketika memandu ni, pergi cari kawasan rehat dan rawat, berehat tidur seketika. Dah segar mata, sambung pemanduan. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu daripada
kemudian Azmi dan juga Amy Mastura, Harapan Semalam. Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Armas, lirik oleh Nur Ihsan. Iklim dengan patah ranting di Cermin Usia. 2.30 minit pagi waktu ini. Ada yang baru bertemankan Nasional FM, selamat pagi. Juga selamat pagi untuk semua geng-geng berhantu peringkat-peringkat Nasional FM di seantero dunia. Dan terima kasih untuk anda yang terus kekal setia 12 malam sampai ke saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan, okey? Yang pastinya lagu-lagu yang terbaik saja yang saya putarkan untuk anda. Hari ini 28 Julai 2026, pengundian awal akan berlangsung untuk pilihan raya negeri Negeri Sembilan yang ke-16. Jadi cuaca

boleh keluar awal pagi. Majoriti daerah iaitu Seremban, Jemput, Jelebu, Kuala Pilah, Tampin dan juga Rembau dijangka cerah sepanjang pagi hingga tengah hari, manakala Port Dickson pula diramalkan mendung. Jadi pada sebelah petang pula, kebanyakan kawasan di hampir semua daerah itu dijangka mengalami hujan lebat serta ribut petir. Jadi kalau boleh, untuk secara keseluruhannya 22,339 anggota tentera dan juga pasangan serta polis dan juga pasangan keluarlah awal ya. Kesemua 38 pusat mengundi awal dibuka serentak pada awal pada jam 8 pagi dan juga ditutup secara berperingkat mengikut lokasi, dengan 18 pusat pengundian awal akan ditutup pada 12 tengah hari dan 2 pusat mengundi pada 2 petang, manakala 18 lagi ditutup pada 5 petang. Dan untuk pengetahuan anda semua, Dewan Undangan Negeri Negeri Sembilan telah pun dibubarkan pada 9 Jun lepas dan hari pengundian ditetapkan pada 1 Ogos nanti. Khairul Anwar, selamat pagi Khairul Anwar. Kita ada Nora Aziz, kita ada Chef Zack, anak Anton, Emilia, Nadira, Nistalio, ada Adib, Mak Suna, Jun J.A., Zulkifli, Jamaluddin, hamba Allah, Ali Taib. Siapa lagi, siapa lagi, siapa lagi? Tiger Ani luncur terus katanya, Angah Ramlah. Okay. Alhamdulillah ramai yang masih ada lagi. Bunga April juga masih ada lagi. Jangan lupa tepi-tepi like-nya, bagi laju sikit lah, bagilah laju sikit, bagilah saya semangat eh. Ron Miki hadir eh. Ramai yang masih hadir, ada lagi Indah juga ada, Azkit juga turut bersama-sama. Nak sambung lagi menangis tepi buju katil Nak sambung lagi saya dah tindak ajira. Kasut buruk katanya baru sampai Banting. Okey, pilot-pilot darat dah sampai mana dah? Kalau dah sampai lokasi, alhamdulillah. Yang belum sampai, fokus terus ya. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Gemersik lagu ataupun suara daripada Aziz. Lagu dari lirik ciptaan Sori Amri. Lagu yang diberi judul Kau Tetap Dalam Anganku. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Nun Alif Zai Alif di sini. Sampai pukul 6 pagi di National FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Usop, Utopia dengan Di Sini Pasti. Lagu ini menggambarkan sebuah rindu, sebuah cinta yang tidak kesampaian dan juga rindu yang tidak berpenghujung, ya. Ada dua jenis rindu dalam dunia ni. Ada dua jenis. Rindu yang pertama adalah rindu yang mampu kita berjumpa. Rindu yang boleh kita luahkan dengan berjumpa, kan? Bertentang mata. Dan rindu yang hanya dapat menziarahi pusara. Rindu yang paling sakit adalah rindu kepada insan yang telah pun tiada. Rindu yang tiada penghujungnya. Maka dengan itu, kita jagalah dia sebelum dia tiada. Kita hargailah dia selagi di sisi kita. Kita genggamlah sebelum dia hilang. Kerana suatu yang tidak dihargai akan dirindui setelah dia pergi nanti. 2.58 minit pagi, kita menghampiri jam 3 pagi nanti. 3 pagi, kita berada di jam yang keempat. Najat Nasional Game Berhantu. Semua masih lagi okey, masih segar mata. Ada yang bertanya dengan saya, bang, kasih rock keras sikit. Tak boleh, tak boleh. Sebab kita punya segmen menangis tapi bujur katil. Mana boleh rock keras? Sebab kita tengah layan perasaan. Kita tengah layan sebuah kenangan. Mungkin lagu-lagu yang saya siarkan ada kenangan untuk anda semua. Di sebalik lagu ada sebuah kenangan. Kenangan yang mampu membuatkan kita tersenyum ataupun menangis. Baik, sementara itu ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu, iaitu di daerah Marang, Dungun dan juga Kemaman sehingga jam 6 pagi nanti. Lain-lain tempat dijangka baik cuacanya. Alhamdulillah. Dan cuaca baik, pemanduan mesti kena fokus. Cuaca hujan, pemanduan 200% kena fokus. Saya mengharapkan pemandu-pemandu se-Malaysia selamat sampai ke destinasi anda, ya. Yang tengah bekerja, saya tahu waktu ini tengah mengantuk sangat tu. Take five kata orang. Pergi berehat seketika. Pergi cari air panas ke, basuh muka. Tapi jangan tidur pula, jangan mengular. Jangan biarkan kawan-kawan kita menghabiskan ataupun melaksanakan tugas-tugas kita. Jangan. Sebab kita masuk kerja sama-sama, kita memulakan kerja sama-sama, kita siap pun sama-sama dan kita pulang bersama-sama. Itu namanya kerjasama. Dah 6.79 sama pagi dah. Norma Dayana ada Amal Anip. Kak Ai melaporkan diri bersama dengan saya juga. Isi Bluebell, Azami Abu Bakar dari Pulau Pinang, MDA 420. Juga kita ada siapa lagi? Rina Sabaria Awang, Kak Long Western dan juga Pasta. Lagi siapa lagi? Asia, Biza 82, Ijad Matahari. Kita ada Oja Yim SYM. Linda Rizkula. Kita ada Ben, Bam Bam Purnama Merindu, Fiza Rizal, Fazia Osman, Hisham, Dayan Rafida, Ariana Yana, Encik Pun Amin juga bersama-sama. Alhamdulillah. Masura juga turut hadir. Mala Acid, Dira, mantap semua lagu. Kita layan lagu-lagu terbaik. Hanya yang terbaik saja yang saya siarkan untuk anda. Kalau setiap kali saya ke udara, hanya yang terbaik saja. Kerana Nasional Game Buruh Hantu mendunia. Nasional Buruh Hantu the next level. Sebab itu lagu-lagu di Nasional Buruh Hantu semuanya lagu-lagu kenangan anda. Yang ini dari Kota Baru, Kelantan. Kai Noah juga turut hadir. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu dan lirik ciptaan Azmi Murin, Zainazin. Saya panggil Kak G tau. Berpisah juga tajuk lagunya. Tapi anda dengan saya jangan berpisah, tak? Anda dengan saya berpisah pukul 6 pagi nanti. Luncur Nasional Game Berhantu.

diiklim dengan hakikat sebuah cinta. Tapi itulah hakikat sebuah cinta. Hakikatnya adalah ada pertemuan dan juga perpisahan. Yang pastinya dua ini pasti ada. Kadang-kadang belum sempat kata orang tu hati bersatu, ianya pun sudah hancur berkecai. Belum sempat sebenarnya tangan kita untuk bersambut, ianya sudah pun lepas telerai. Inilah takdir sebuah percintaan kan. 3:28 minit pagi. Salam tahajud untuk anda yang bangun solat tahajud, yang selesai, alhamdulillah. Mudah-mudahan segala ibadah kita, ibadah wajib, ibadah sunat, apa saja kebaikan kita akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah ya. Kalau duduk dekat rumah tu, jimat-jimat gunakan elektrik. Pergi ke dapur, lampu dapur tak matikan tu. Anda duduk dekat bilik, lampu dapur terbuka je. Lampu bilik satu lagi pun terbuka je. Lampu bilik air pun terbuka tu. Jimat-jimat lah guna elektrik kan. Kalau anda jimat, nak bayar bil elektrik pun, kata orang tu jimat. Nanti bila tiap-tiap bulan dapat bil elektrik tinggi, marah pula. Sedangkan kita tak tahu nak berjimat. Kipas kat depan tu, asyik terbuka je. Pergi tutup sekarang, bangun. Dan untuk pengetahuan anda juga, kerajaan telah pun membelanjakan kira-kira 3.1 bilion ringgit bagi menampung rebate bil elektrik menerusi mekanisme pelarasan bahan api automatik ataupun AFA ataupun AFA, sekaligus membolehkan pengguna menikmati potongan antara 7 hingga 10% sejak Julai tahun lalu. Jadi Ketua Pegawai Strategi Kawal Selia dan juga Kelestarian Tenaga Nasional Berhati MB Dato' Insinyur Muhammad Nazri Fazil menyatakan pelaksanaan AFA yang menggantikan mekanisme imbalance cost pass-through ICPT memberikan gambaran lebih terus terhadap kos sebenar penjanaan elektrik berdasarkan pergerakan harga bahan api di pasaran global. Jadi sepanjang tempoh Julai 2025 hingga April 2026, pengguna telah pun menerima rebate secara berterusan dengan potongan tertinggi direkodkan pada November 2025, iaitu 8.9 sen bagi setiap kilowatt jam. Ketegangan geopolitik dan juga konflik di Asia Barat yang memuncak sejak Februari 2026 menyebabkan bahan api utama juga meningkat, sekaligus menaikkan kos penjanaan elektrik di negara kita ya. Jadi jimat-jimat gunakan elektrik.

Madinah 1705, ada Dira, Zulaika Azurin, siapa lagi, Nuri Basiruddin Mat, ada Rozi, Kak Nah, Jamila Ahmad, Bulat Kofi, Nazwaziz Noli, ada Jeffrey, Irish Jomecik, Nah, Nazri Yahya 94, Bonda Sejati. Alhamdulillah ramai yang hadir. Semakin pagi semakin ramai sebenarnya. Semuanya baru bangun tidur. Zul The Red Warrior QC Pro 2 hadir, 4SB pam-pam-pam. Kasih hon AI 13 juga turut bersama-sama. Okey, waktu ini sampai pukul 4 pagi seperti biasa. Untuk setengah jam ini kita beri laluan koleksi 80-an, okey. Kita hentikan dulu menangis tepi buju katil. Nanti kita sambung selepas jam 4 pagi. Kita beri laluan kepada lagu-lagu kenangan kita. Dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Lagu koleksi 80-an. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Khairil Johari Johar, lirik oleh Dato' Absar Hassan. Allahyarhamah Dato' Sharifah Aini. Menerusi lagu pada tahun 1981, Terbang Helang. Saya suka lagu ni. Lagu ni sebenarnya memberikan pengajaran pada kita kan, tentang erti kesombongan. Jadi hidup ni jangan sombong. Dengan sesiapa pun jangan sombong. Sama-sama kita layan lagu ini. Nasional FM, sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.

Jitan, Allahyarham Dato' Ezatan, lirik oleh Abdul Harun Abdul Majid. Black Dog pun dengan Dulu dan Sekarang. Pastinya sangat-sangat berbeza kehidupan dulu dengan sekarang, kan? Dari segi kehidupan sangat-sangat berbeza. Dari satu dekad ke satu dekad, dari tahun ke tahun, kita mengalami banyak sangat perubahan. Banyak sangat perubahan. Semenit lagi menghampiri jam 4 pagi. Diam tak diam kita bakal melangkah ke jam yang kelima untuk Nasional Game Borhan tu. Sekejap je masa berlalu. Baik, untuk negara kita, Malaysia bersedia menyambut kepulangan perlumbaan F1 ke litar antarabangsa Sepang selepas 9 tahun tak ada, kan? Apabila bakal menjadi tuan rumah untuk F1 GP Bahrain dari 2 hingga 4 Oktober depan. Jadi tiket macam mana tiket? Ramai yang nak tengok F1 ni selepas 9 tahun tau. Dan kerajaan juga akan mengkaji penjualan tiket madani Formula 1 ataupun F1 Grand Prix Bahrain Gulf Air pada harga lebih rendah bagi memberikan peluang kepada orang ramai menyaksikan perlumbaan berprestij dunia itu. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menyatakan ia selari dengan konsep Malaysia Madani yang sentiasa menekankan kesejahteraan rakyat dan juga pemerkasaan inklusif dalam setiap penganjuran acara berskala antarabangsa. Jadi ada orang yang bertanya, kan, PMX ada tak tiket madani? Bagilah tiket madani, insyaAllah, kata PMX, kan? Tapi janganlah berharap dapat duduk depan, jauh sikit jadilah, kan? Penganjuran F1 bukan saja mengangkat imej Malaysia di peringkat antarabangsa, malah turut memberikan limpahan ekonomi kepada pelbagai sektor, termasuklah pelancongan, penerbangan, perhotelan, perniagaan tempatan, kan, menerusi kehadiran ribuan pelawat serta pasukan perlumbaan dari seluruh dunia. Dan walaupun banyak negara berminat untuk menjadi tuan rumah, tetapi Malaysia dipilih kerana dikenali sebagai sebuah negara yang aman sebenarnya, mempunyai ekonomi yang stabil serta menjalinkan hubungan diplomatik yang baik dengan pelbagai negara. Selamat kembali F1 selepas 9 tahun. Betul, selepas 9 tahun tu. Kalau dulu SIC sebenarnya menjadi tuan rumah untuk GP Malaysia dari tahun 1999 sampai 2017 sebelum perlumbaan itu digugurkan dari kalender F1 susulan peningkatan kos penganjuran dan juga fee pelesenan. Dan kini ianya kembali. Okey, geng-geng berhantu, masih okey lagi. Ejen White Gluta House, selamat pagi untuk anda. Lara Sophie juga selamat pagi. Liza Duazi, ada Juwita yang melaporkan diri bersama dengan saya, Jamil Yahya, Imanina, Irdina, Juriana, Moiti, Manja, Ana Umi, Nur Aina, Nuliana, Sida, Zajafar. Okay, bila bermula F1 ni? 2 Oktober nanti, 2 hingga 4 Oktober. Mr. Well, okay. Siti Khalijah, okay lagi, alhamdulillah, syukur. Yang tengah buat kuih tu, fokus buat kuih tau. Fokus buat kuih. Buat kuih sedap-sedap, ha, sebab kita nak jual. Kita nak jual, bukan kita nak makan sendiri, kan. Bila kita jual ni, pastikan kuih tu macam kuih, contohnya kuih curry pub. Jangan curry pub inti oksigen. Ahmeng memberikan salam. Berikan salam. Kalau buat kuih curry pub, jangan inti oksigen, ya. Saya pernah beli, nampak curry pub tu gebu je. Sekali makan, intinya oksigen. Okay, jom sambung lagi. Menangis tepi buju katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa waktu begini, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini. Lagu paduan suara Alka Yanik dan juga Udit Narayan. Lagu dalam filem Dilhai Tumhara. Lagu yang diberi judul Dilagalia.

Jangan menangis di saat matahari pergi, kerana air mata anda itu mungkin boleh menutup dan kita tak dapat melihat bintang-bintang. Jadi jangan menangis kalau kita nak melihat bintang. 4:31 minit pagi waktu ini. Alhamdulillah ramai yang bersama-sama melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Juga mereka yang melaporkan diri di Facebook. Alhamdulillah, semakin hari semakin ramai pendengar Nasional FM sebenarnya, terutama menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Semakin hari semakin mendapat tempat. Dan terima kasih banyak-banyak untuk semua pendengar Nasional FM, semua geng-geng buruh hantu, menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor satu di tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi, menerusi lagu-lagu terbaik dan juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar sahaja yang kita bawakan untuk anda setiap hari. Baik, kita bakal melangkah ke bulan Ogos, bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan. Jangan lupa untuk kita kibarkan jalur gemilang kita, menandakan semangat patriotik kita, menandakan kita cinta pada tanah air kita, Malaysia, bumi yang berdaulat. Dan di sebalik kepelbagaian bangsa, budaya dan juga kepercayaan, kita sebenarnya disatukan oleh satu tanah air, satu identiti dan juga satu cita-cita untuk membina masa depan negara yang lebih maju, aman dan juga sejahtera. Jadi marilah kita bersama-sama menghayati teras hormat dalam Malaysia dengan menghargai setiap perbezaan, memupuk adab dan juga kesantunan dalam pertuturan kita, beretika kita, ketika berinteraksi di media sosial, serta sentiasa mengutamakan semangat perpaduan ya. Dan apabila budaya saling menghormati terus kita perkasakan, perpaduan akan menjadi asas yang mengukuh keharmonian masyarakat dan juga memperkukuh kemajuan Malaysia. Azaz Zin dari Australia yang sedang mendengarkan pada waktu ini, dia kata musim sejuk di sana ya. Rose, kita ada siapa lagi? Rose Ana, Zaila Rose, Cik Ayu Chome, Putri Fiona, Ibu Aya, Rashida, Hazwan, Sang Ruminan Empire, Cik Nana, Mazna, Akido, Rafki, ada Ritz, ada Nur Cahaya, ada Minami ya. Mantap semua. Mael juga ada. Ucup NAC Pro 2 Tinted luncur terus GB semua, sambil pasang tinted layan. Pasang tinted betul-betul ya Ucup. Cakap dengan kawan-kawan, jangan ada gelembung-gelembung air tau. Ya, kereta pelanggan kena betul-betul. Mama Azman Rock Boy. Okey, Bunga Larangan, dia kata salam dari Kemas. Sambung lagi menangis tepi bujuk katil dengan lagu ini pula, lagu daripada ciptaan Akur, lirik oleh Atika. Sonia dengan Luruh Cintaku terus menghiasi ruang udara Nasional FM, bertemankan pemilik suara ini Nur Alizai Ali sampai pukul 6 pagi, menerusi Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya percaya ramai sudah pun terbuai dengan kenangan. Melalui lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Lagu ini dari persembahan kumpulan Exist dengan langkah seiringan. Menutup tirai menangis tapi bujuk hati untuk pertemuan hari ini. 5.4 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi pendengar Nasional FM. Walau di mana jua anda berada. Di jam yang terakhir. Sekejap je masa berlalu kan. Ramai yang dah bangun pagi, terutamanya ibu-ibu lah ataupun kaum hawa yang dah bangun pagi, tengah gosok baju sekolah anak, tengah nak buat sarapan pagi untuk anak-anak dan juga suami nak pergi kerja kan. Kejap lagi ibu-ibu akan menjadi penyampai radio di rumah pula. Dia akan jadi penyampai radio untuk anak-anaknya. Dia kejut anak-anak. Biasalah anak-anak kita kan. Ada juga yang liat nak bangun pagi. Bangun, bangun. Baik, pagi ni kita terus zahirkan rasa syukur kita pada Allah SWT. Masih lagi dia diberi nafas di muka buminya Allah ini, untuk kita terus lakukan kebaikan dan juga ibadah yang dituntut olehnya. Jangan risau tentang perjalanan hidup kita. Relak-relak, tenang-tenang. Ada yang bersedih tentang perjalanan hidup. Dan sebenarnya kalau kita lihatkan perjalanan hidup kita ini penuh dengan liku-liku yang perlu kita lalui sebenarnya. Dan insyaAllah bila kita hadapinya dengan penuh keikhlasan, kita percaya bahawa kebahagiaan akan hadir di penghujungnya insyaAllah ya. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 28 Julai 2026, 13 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu Pandu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.58 minit pagi, begitu juga dengan Labuan 5.2 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.29 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi nanti. Kuala Terengganu 5.51. Kuantan Pahang 5.55. Kota Baru Kelantan, Johor Bahru, Johor 5.54 minit pagi. Bandarai Melaka 5.59. Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam, Selangor tepat jam 6 pagi. Ipoh Perak 6.1 minit pagi. Georgetown, Pulau Pinang 6.2 minit pagi. Manakala Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis tepat jam 6 pagi nanti. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Raudah juga akan menyusul seperti biasa 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Saudara Samsul Debat dengan tajuknya Kenapa Rezeki Tak Berkat Bahagian Yang Terakhir ataupun bahagian yang 5. Mungkin ada yang terlepas Raudah 6.30 minit petang semalam kan. Jadi 5.15 minit pagi ini anda boleh dengarkan Raudah Kenapa Rezeki Tak Berkat. Jadi kita kena tahu kenapa, dari mana datangnya rezeki itu. Selamat pagi untuk anda yang melaporkan diri, yang baru melaporkan diri. Saya dah ada nampak tadi Zura yang melaporkan diri. Ida Khairi juga melaporkan diri dari Gold Sand katanya. Borneo Truckers, mantap Borneo Truckers. Terima kasihlah untuk anda yang tak henti-henti untuk melaporkan diri bersama-sama dengan saya di Facebook, di Instagram dan juga di live TikTok pada waktu ini. Jangan lupa kongsikan semua media sosial Nasional FM. Kongsi, like dan juga follow ya. Lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang memberikan kesan dalam jiwa anda. Lagu-lagu yang insyaAllah mudah-mudahan mendamaikan jiwa dengan hashtagnya Belayan Jiwa kan? Kita kena sedar juga bahawa hidup kita adalah sebuah perjalanan, bukan sebuah pertandingan. Jadi oleh itu kita tak perlulah banding-bandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain, kerana setiap orang mempunyai perjalanan hidup yang berbeza-beza. Walaupun tujuan kita sama, iaitu ke syurganya Allah, tetapi dalam perjalanan itu sangat-sangat berbeza antara satu dengan yang lain. Dan hidup ini sebuah perjalanan, bukan sebuah perlumbaan.

0: Yang pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Tanda keberkatan rezeki yang kedua, rumah tangga rasa bahagia. Walaupun duduk dekat rumah apartmen seperti ini, ku rasakan luas selagi kau bersama ku, wahai suamiku. Oh, macam tu kaedah dia. Kerasnya takdir, macam tu. Tak apalah. Jadi mana kata, dalam hal ini, rasa bahagia je. Rumah kecil, anak ramai. Tu pun rezeki tu. Anak tidur kat ruang tamu, seorang kat depan bilik air. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beranak tu. Bagi salam, menyaut, beranak lah. Yang seorang tu tak sampai bagi salam, topuk nyamuk eh, beranak. Oh, dahsyat. Kan? Tu rezeki. Bahagia hidup. Balik rumah, isteri tak menyakitkan hati. Balik rumah, nampak? Ya Allah, seronoknya tengok suami balik. Abang, abang nak minum apa? Abang cakap je. Macam tu isteri. Tengok, buat muka, buat muka. Buat muka. Ada je benda tak puas hati. Orang makin nasihat ni. Ini suami balik. Baru balik. Ya, apa soalan kau ni? Dah tentu-tentu kau 5:30, kau 6. Dia baru balik. Kau tanya lagi buat apa? Baru balik bang. Tak, baru nak pergi. Buta. Ha, kan dah dapat. Ha, siapa suruh? Seronok tengok abang balik. Suami pula balik romantik. Yang abang hari ni rasa hidup abang tak tenteram. Kenapa? Abang kalau tak tengok wajah isteri abang sehari, hidup abang ni tak ada makna. Abang, oh, nampak? Kau tak nak geli-geli sangat lah. Kau happy ke tak? Kau cakap? Saya tunjuk contoh. Saya kena lakonkan tu biar kau faham situasi dia. Suami balik je. Yang nak ambil ni voucher spa muslimah. Ambil. Abang, bila ni? Sabtu ni, pergi. Habis anak kita? Anak abang jaga, kau pergi je. Nanti boleh cuci rambut, massage, pedicure, manicure. Abang, susahkan abang je. Tak susah mana pun, aku booking je, kau bayarlah sendiri. Mengasap menjantan tu kan. Abang tak bayar ke? Dah, abang nak bayar dah. Makasih tau abang, happy. Balik rumah makan bersuap. Lalu barulah isteri tu kan, dia hidangkan suami dia minum air beralas. Baru betul. Ini baru namanya adab. Bang jemput minum bang. Ha, tengok macam surau ni, nampak? Cawannya beralas. Walaupun pasangan dia tak kena, tapi bolehlah kan. Macam tu kan, janji ada macam tu kan. Jemput minum bang. Suami pun ambil. Terima kasih sahabat banyak. Allahu Akbar, isteri abang. Tengok macam tu lah. Bahagia. Rumah tangga bahagia. Suami ni kadang-kadang satu benda je. Nak tengok isteri ni betul-betul baik ke tak baik, simple je. Suami balik, dia duduk, orang perempuan terus pegang tangan dengan suami dia. Picit, abang okey bang? Abang macam mana? Ada tak macam tu? Lupalah. Saya nak tanya orang perempuan sini, berapa ramai yang buat macam tu? Kadang-kadang saya tanya orang perempuan sendiri ni, nak mengaku tak? Orang lelaki kau ada ni, kau nampak? Tengok, tak ada. Main lagi dia fikir penat dia je kita ni. Tak tahu. Kau menjawab, tetap menjawab. Aku tahu. Betul, tu sebab orang perempuan senang masuk syurga. Maksudnya apa nak beritahu? Orang perempuan senang masuk syurga. Saya sharekan satu video. Ustaz Zahazahar Idrus tegur pasal isteri main telefon ni. Sedangkan suami dekat sebelah. Komen bawah tu semua marah lelaki. Cuba ambil teguran itu. Memang betul lah ada lelaki yang sejang gila main telefon juga. Jadi sama je lah tu teguran tu. Lelaki ke perempuan ke. Bila pasangan ada, jangan kau sibuk dengan telefon. Saya kalau duduk kat rumah susah lah. Kalau betul pun main game kot. Main game apa? Snake. Tak adalah. Bila ada suami, jangan sibuk dengan telefon aja. Betul saya kak. Lepas tu bila suami buat cerita sesuatu, buat-buat excited. Ya ke bang? Ya Allah, tak sangka ya. Macam tu. Tak, betul. Orang perempuan kena excited. Lepas tu kalau kau dah dengar tu, kalau tak apa-apa kelakar pun kau. Kau cakap, ya Allah kelakar betul cerita bang ni. Macam tu kau jaga hati suami. Betul. Sebab takut lawak dia tu dihargai orang ketiga. You ni funny lah. mesti isteri you happy hari-hari kan. Oh, lepas tu laki tu pun cakap, kalau ikut cakap you memanglah, tapi hakikatnya tak, you je yang appreciate I. Hati-hati eh. Okay. Yang ketiga, apabila anak-anak berjaya dalam bidang dia masing-masing, anak-anak belajar bagus, akademik bagus, dalam surau dia duduk diam-diam. Kan. Orang perempuan dia nampak anak dia berjaya, menitis air mata dia. Kan? Tengok. Ya Allah abang, anak kita dah konvo. Allah. Suami pun cakap, kawal perasaan kau. Ni konvo tadika ni. Konvo tadika mengaung macam tu, menyampah tu. Kan? Contohlah. Tapi happy tengok anak macam tu kan. Lah dah besar anak kita bang. Yang keempat, suasana tempat kerja, suasana masyarakat. Kita senang dengan orang dan orang senang dengan kita. Itu juga tanda keberkatan rezeki. Yang kelima, apabila kita mudah nak melaksanakan perintah Allah. Tadi pun saya dah sentuh, dia mudah nak solat, mudah nak mengaji, mudah nak sedekah, mudah nak buat benda baik. Itu juga tanda rezeki dia diberkati. Seterusnya, yang keenam, apabila rumah dia seringkali dikunjungi oleh tetamu, ada je orang datang rumah, itu juga tanda keberkatan rezeki. Itu tak termasuk yang tin-tin-tin, itu tak termasuk tu kau yang order, faham? Jadi itu pun tanda keberkatan rezeki. Orang tu datang, kita jamu dia makan dan sebagainya. Dan yang ketujuh, apabila doa kita mudah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, maka kita ni salah satu rezekinya kita dapat ilmu. Kita dapat ilmu. So kita datang, kita belajar. Cantik teluk, pantainya landai, tambik perahu tepi Kuala. Biarlah buruk kainnya dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Kain songket benang sutera, lilit sebalit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Kita dapat ilmu-ilmu, mana yang kita faham, kita ambil, kita catatkan, kita amalkan, dan kita sebar panjangkan kepada yang lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak memetik, dan sebagaimana yang disebutkan, sebaliknya rezeki merupakan ujian kepada Allah, kepada manusia, untuk melihat sejauh mana ketakwaan kita dan penyerahan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah SWT, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati melainkan dengan berserah diri. Surah Ali Imran ayat yang ke-102. Jadi kita dalam mencari rezeki yang berkat, cara tak langsung kita sebenarnya menambahkan rezeki dengan meluaskan pengertian rezeki itu sendiri. Kalau seseorang mendapat gaji yang besar tapi tidak merasai kecukupan kerana terlalu banyak perkara yang perlu dibayar dan merasai sentiasa tak cukup, maka itu petanda-petanda rezekinya tidak diberkati. Sedangkan ada sesetengah orang yang berpendapatan rendah, sederhana, tetapi cukup untuk menjara isteri dan anak-anak, mampu membeli rumah, mampu untuk membayar kereta, mampu membiayai pengajian anak hingga ke universiti. Ini adalah petanda rezeki yang berkat sebenarnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana tidak menginfakkan sebahagian harta yang dicintainya. Mana bila kita bagi tu terasa lah, buat-buat terlebih kosong tu, saya tengok terasa macam mana. Besok pagi-pagi dia dah datang jumpa imam, mam minta maaf mam, semalam silap sedekah, minta bagi baki dia. Kan, jangan macam tu ya. Sedekah bagi yang terbaik ya. Jadi tuan-tuan dan muslimin, rasanya cukup sekadar itu. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan, alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Budak-budak membawakanlah, nak menjolok buah berangan, kalau ada silap dan salah dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak surau An-Nur menjemput hari ini, rasa nak junjung. Jadi itu saja daripada saya. Sungguhnya yang baik datang dari Allah SWT. Kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

Lagu dan lirik cipta James Gavin, Fahrenheit dengan Kasih Orang Muda, membawa kita ke 5.42 minit pagi, kurang 20 minit lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Dan di National FM pukul 6 pagi, tepat jam 6 pagi nanti, anda akan bertemankan dengan tiga suara pula menerusi National Pagi, 6 pagi hingga 10 pagi. Jadi terus dengarkan National FM walau di mana jua anda berada. Saya tamat tugasan jam 6 pagi. Juga seperti biasa pukul 6 pagi, RTM Negeri akan beroperasi. Semua frekuensi yang saya pinjam, saya kembalikan kepada rakan-rakan saya. Sana rakan-rakan saya telah pun bersiap sedia di gunti masing-masing, dengan segmen masing-masing, dengan segmen yang menarik di awal pagi. Jadi terus dengarkan RTM walau di mana jua anda berada. Anda boleh pilih saja nak dengarkan apa saja. Anda nak dengarkan Johor FM, anda berada di Melaka dengan Melaka FM, anda berada di Kedah, Kedah FM, anda berada di Sabah, Sabah FM, di Sarawak, Sarawak FM, Sibu FM. Stesen daerah pun banyak kan, termasuklah Labuan dan juga Langkawi. Mutiara FM kalau di Pulau Pinang, di kawasan tengah anda boleh dengarkan KL FM, anda boleh dengarkan Selangor FM. Tapi pastikan ianya semuanya adalah produk dari RTM, sebab kami nak berikan anda maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja, serta hiburan yang terbaik. Kena ingat selalu, tanamkan dalam dalam pemikiran anda, dalam diri anda, bahawa hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Selamat pagi untuk anda yang nak ke tempat kerja, berhati-hati di jalan raya, jangan laju-laju, ikut peraturan. Mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi anda. Anda nak mencari rezeki, bukan mencari maut. Dan mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi hari ini akan mendapat keberkatan Allah SWT. Sikit atau banyak, itu belakang kata orang tu bukan isunya, tetapi keberkatan itu yang sangat-sangat penting. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, tepat jam 6 pagi nanti. Dan sebelum kita berpisah, sedikit kata-kata saya tinggalkan untuk anda. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama ya. Kalau kita lihatkan perjalanan kita dalam hidup ini berliku-liku, tapi perjalanan paling jauh yang ditempuh oleh manusia bukanlah perjalanan dari satu tempat ke satu tempat, melainkan perjalanan dari pemikiran kita ke hati kita sendiri. Perjalanan yang menurunkan ego, merendahkan hati, menyediakan ruang ikhlas dan juga kelapangan hati untuk penerimaan. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Putra FM, segalanya untuk Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kasih, salam sayang, salam kerinduan dan salam Malaysia Madani. Saya ucapkan kepada semua pendengar-pendengar saya di ruang udara Radio Malaysia Putra FM, segalanya untukmu. Untuk edisi hari ini Selasa 28/7/2026 bersama 13 Safar 1448 Hijrah. Baiklah, untuk panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Sebentar tadi tepat pukul 6.02 minit pagi telah pun masuk waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menaikkan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat, mukminin dan juga mukminat.

سبد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: sambil memandu, sambil dengar Mutiara FM. Barulah sempoi.
1: Lebih jimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda.

0: I'm not feeling well now.
1: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
3: Hello, salam sejahtera. Mari kita kasih macam mantu.
4: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
5: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: Ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke? Ni ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
3: Dunia digital penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 atau AMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan AMSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Siang, abang tak makan. Malam pula, abang tak tidur. Ma, abang sakit ke?
2: Agaknya lah tu, tak perbiarkan dia.
1: Hari tu, Mia nampak kawan abang kasih dia pil. Mia rasa pil tu lah yang buat abang sakit.
2: Pil?
3: Ia mungkin telah berada di rumah kita. Layari wecareweserve.org untuk mendapatkan pelbagai info, bimbingan dan bantuan berkaitan permasalahan dadah. Ambil kisah, ambil tindakan.

Lebih 22,000 pengundi awal tunai tanggungjawab hari ini. Tindakan tegas pelarian Rohingya ganggu ketenteraman awam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafikah Arif dalam Utama 7 pagi.

0: Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9 ke-16, lebih 22,000 anggota keselamatan dan pasangan akan menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal hari ini. Ia membabitkan 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis dan pasangan. Proses pengundian akan berlangsung di 38 pusat mengundi awal di seluruh negeri yang dibuka serentak pukul 8 pagi. Manakala waktu penutupan ditetapkan secara berperingkat mengikut lokasi, antaranya Pusat Latihan Asas Tentera Darat Pusasda Port Dickson, Ibu Pejabat Polis Kontijen Negeri 9, Pangkalan Udara Sendayan di Seremban dan Ibu Pejabat Polis Daerah Nilai. Sementara itu, sebanyak 473 daripada 499 permohonan penganjuran ceramah dan aktiviti kempen politik bagi PRN Negeri 9 diluluskan bagi tempoh 18 Julai hingga Ahad lepas. Ketua Polis Negeri 9, Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, kesemua program dan aktiviti politik yang diluluskan itu dipantau PDRM bagi memastikan penganjurannya mematuhi undang-undang serta tidak menjejaskan keselamatan dan ketenteraman awam. Beliau berkata, bagi tempoh sama, PDRM Negeri 9 menerima 33 laporan polis dan membuka 14 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya. Bagaimanapun katanya, setakat ini situasi keselamatan dan ketenteraman awam berada pada tahap baik dan terkawal. Dalam perkembangan sama, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengingatkan semua pihak supaya tidak menyentuh isu 3R sepanjang kempen. Beliau berkata peringatan yang dizahirkan Istana Negeri 9 itu wajar dihormati demi memastikan kempen berlangsung secara harmoni dan berhemah. Menteri Besar Negeri 9 Datuk Seri Aminuddin Harun pula menegaskan sebarang kenyataan yang mengaitkan institusi diraja dengan mana-mana parti politik sebagai perbuatan biadab. Beliau mahu pihak berkuasa mengambil tindakan tegas dan segera terhadap pihak yang mengeluarkan kenyataan berkenaan. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan tiada mana-mana individu akan dilindungi sekiranya didapati bersalah berdasarkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Menurut beliau, prinsip kerajaan jelas, setiap tindakan perlu berlandaskan proses perundangan dan perlembagaan negara.
1: Kemudian dalam mesyuarat jemaah menteri hari Rabu, kita akan putuskan. Ada laporan, biar orang baca. Siapa, kalau tak salah, pertahankan. Kalau salah, dakwa. Kalau dihukum, masuk penjara, masuk penjara. Itu bukan urusan saya. Sistem kita menetapkan siasat, itu badan siasat. Buat pertuduhan, itu peguam negara. Hukum para hakim, itu bukan urusan Perdana Menteri. Tetapi, seorang Perdana Menteri ini amanah harus jujur menyatakan mesti bebas ikut proses perlembagaan dan peraturan yang ditetapkan.
0: Mengenai isu etnik Rohingya, Perdana Menteri berkata tiada kompromi terhadap warga asing yang mencetuskan gangguan ketenteraman awam. Tegas beliau, semua pihak perlu mematuhi undang-undang negara. Tidak boleh sewenang-wenangnya menguasai atau menceroboh sesuatu kawasan tanpa kebenaran.
1: Pelarian Rohingya, dia berpangkalan di UNHCR, ganggu lalu lintas itu. Kita kena tegas, negara ini ada peraturan, ada hukum. Dia tak boleh umpamanya memilih untuk ambil mana-mana kawasan bandar. Sebab itu saya dah terarahkan immigration, polis, bandar raya ambil tindakan tegas. Yang tidak ada permit harus diheret ke immigration. Yang ada itu kita kena bagi amaran. Kalau tidak, tindakan undang-undangkan diambil. Bahawa saya faham dia cuba perlindungan di UNHCR, dia masih masuk kawasan. Sudah tak boleh, tak ada peraturan dalam negara ini.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Semalam, polis memindahkan 126 pelarian Rohingya yang mendirikan kemah di hadapan pejabat UNHCR di Jalan Bukit Petaling, Ibu Negara. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata, kawasan itu adalah lokasi sensitif. Ia tidak boleh dijadikan penempatan sementara oleh mana-mana individu atau komuniti. Beliau berkata polis bersama Immigration Kuala Lumpur mengambil tindakan memindahkan kesemua pelarian itu ke Ibu Pejabat Polis Kontijen Kuala Lumpur bagi menjalankan proses saringan dan dokumentasi. Dalam perkembangan berkaitan operasi penguatkuasaan terhadap pendatang asing tanpa izin dan warga asing yang melanggar Akta Immigration 1959-63 akan terus diperhebat, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata tindakan penguatkuasaan perlu diteruskan kerana ia melibatkan aspek keselamatan serta kedaulatan negara. Berita seterusnya. Diplomasi diraja antara Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Bahrain, Raja Hamad Isa Al-Khalifa, mencipta detik bersejarah apabila berjaya mengembalikan semula perlombaan Formula 1 F1 ke Litar Antarabangsa Sepang SIC selepas 9 tahun. Menerusi hantaran di laman Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, kejayaan itu disifatkan sebagai hasil hubungan erat serta kepercayaan tinggi yang terjalin antara Seri Paduka Baginda dan Raja Hamad, sekaligus membawa kepada penganjuran Grand Prix F1 Bahrain di Malaysia. Langkah itu diambil susulan cabaran terhadap kalendar perlombaan F1 akibat konflik di Asia Barat. Perbincangan antara kedua-dua pemimpin kemudian membuka laluan kepada kerjasama strategik melibatkan Malaysia, Bahrain, F1 dan Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA, yang sekaligus mengembalikan perlombaan berprestij itu ke Sepang selepas kali terakhir dianjurkan pada 2017. Sementara itu, Petronas menjelaskan bahawa syarikat itu tidak terlibat dalam pengurusan, kawalan atau pengagihan tiket bagi perlombaan F1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Sepang. Syarikat itu hanya memegang hak penamaan Petronas Litar Antarabangsa Sepang SIC. Perlombaan itu dijadual berlangsung pada 2 hingga 4 Oktober ini. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, jaguh angkat berat negara Muhammad Eri Hidayat menambah koleksi pingat emas kontijen negara selepas mengungguli kategori 79kg lelaki. Ini merupakan pingat emas pertama Muhammad Eri di temasha Sukan Commonwealth. Atlet berusia 26 tahun itu melakukan angkatan keseluruhan 331kg sekaligus mencipta rekod baharu Sukan Commonwealth. Emas diraih Muhammad Eri merupakan yang ketiga buat kontijen Malaysia selepas Muhammad Anik Kasdan dan Muhammad Azril Bidin masing-masing mengungguli kategori 60kg dan 65kg semalam. Kejayaan diraih Muhammad Eri itu amat bermakna apabila beliau mengikut jejak langkah bapanya Hidayat Hamidon yang meraih pingat emas pada Sukan Commonwealth Kuala Lumpur 1998. Hanya 0.133 mata memisahkan atlet gimnastik artistik negara Rachel Yeoh daripada membawa pulang pingat gangsa acara palang bertingkat wanita akhir. Rachel menampikan rutin kemas untuk mengumpul 13.533 mata namun terpaksa akur menamatkan saingan di tempat keempat. Bagaimanapun, Rachel enggan membiarkan kekecewaannya itu di Glasgow menjadi noktah perjuangannya. Sebaliknya, keputusan itu membakar semangatnya untuk meningkatkan nilai kesukaran rutin menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya pada September depan. Dalam pada itu, perenang para negara Abdul Halim Muhammad menamatkan saingan di tempat ke-6 acara 100 meter kuat dada SB9 lelaki hari ini. Atlet berasal dari Sabah yang meraih 5 pingat emas pada Sukan Para ASEAN 2025 itu mencatatkan 1 minit 16.41 saat dalam aksi akhir yang berlangsung di Pusat Renang Antarabangsa Tall Cross. Pingat emas dimenangi Bio Matthews dari Australia. Luar negara, Tehran ketika ini tidak mengadakan rundingan secara langsung dengan Washington. Sebaliknya, hanya meneruskan perbincangan dengan Oman berhubung masa depan Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Bagheri berkata, laluan strategi itu masih ditutup dan keadaan di kawasan berkenaan tidak berubah. Terdahulu, Amerika Syarikat dan Iran menghentikan sementara serangan ketenteraan selepas hampir 2 minggu bagi memberi ruang kepada usaha diplomatik meneruskan rundingan damai. Iran bagaimana pun menafikan laporan media yang mendakwa negara itu bersetuju melaksanakan gencatan senjata selama 10 hari. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 22,000 pengundi awal tunai tanggungjawab hari ini. Tindakan tegas pelarian Rohingya ganggu ketenteraman awam. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

0: Curitiba.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Sufian Suhaimi. Kepada orang Penang semua, jangan lupa nak ikuti akaun TikTok Mutiara FM, segalanya untukmu.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kasih, salam sayang, salam kerinduan dan salam Malaysia Madani. Saya ucapkan kepada semua peringkat-peringkat seri ruang udara Radio Malaysia Putera FM, segalanya untukmu. 7.18 menghampiri 7.19 minit pagi pada ketika dan saat ini. Jam yang kedua tugasan saya. Saya telah bersama dengan anda seawal jam 6 pagi tadi. Terima kasih untuk anda terus sedia dan terus sedia di frekuensi kami 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz yang mendengarkan kami di RTM Klik. Terima kasih kehadiran anda yang sedang menonton pada ketika dan saya ruangan live media sosial, ruangan live Facebook Mutera FM. Terima kasih. Di mana saja anda berada, apa yang sedang anda lakukan, semoga anda semua, semoga kita semua berada di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Apapun yang masih lagi dalam pemanduan, berhati-hati mandu di jalan raya. Selamat menjamu selera sarapan pagi. Selamat menjamu selera dan sedang bertugas sama dengan saya. Selamat menjalankan tugasan anda dengan penuh dedikasi dan juga amanah. Dan sebelum saya nak banyak membicarakan apa yang menarik bersama dengan anda di ruang udara Radio Malaysia Mitra FM, kita nak kongsikan laporan kesesakan lalu lintas pagi ini. Di jalan-jalan utama di sekitar Pulau Pinang. Saya nak mulakan dulu di kawasan Seberang lah. Di orang panggil apa, di Tanah Besang. Kalau di boleh saya kongsikan di Paya Keladi pada ketika dan sana ni, trafik bergerak perlahan daripada Paya Keladi nak menuju ke Lahang Ikan Mati. Di kedua-dua arah

ada topik, ada perkara yang ingin kita bincangkan. Jadi boleh terus menghubungi kami 2107389 atau layankan ruangan WhatsApp kami di talian 0105080957. Sebelum tu, makanan viral sedap betul atau sekadar cantik dalam video ni. Di mana makanan yang tular di media sosial boleh menarik perhatian kerana rupa, cara penyediaan, harga atau reaksi pelanggan. Namun apa yang nampak menarik di skrin itu tidak semestinya sama dengan pengalaman sebenar apabila kita mencubanya. Jadi ada yang sempat orang kata apa? Tengok di media sosial. Lepas tu dia pergi cari. Jumpa. Lepas tu makan. Tengok review daripada yang mana yang sebelum ni yang pernah membeli tu kan. Oi, sedap bukan main. Tapi bila kita sendiri beli, macam tu lah lebih kurang. Welcome to Ren Walker. Ada topik yang kita nak bincangkan, tapi bukan sekarang ni sebab kita nak berhibur dahulu di ruang udara Radio Malaysia Mitra FM segala.

0: Itu dia Kapila di Kek Rambung. Bukan kita pukul 7.41, bukan pilih 7.42 minit pagi. Saya nak menghargai rakan-rakan yang senang menonton ruangan live Facebook pada ketika dan sana ni. Kita ada siapa ni? Kita ada Hafiz Nur Syazaf. Kita ada Cikgu Hasyah binti Mahamad. Kita ada Uda Saha. Rokia Ismail. Mangah Anggun. Baik, terima kasih. Terima kasih juga senang menonton pada ketika dan saat ini di ruangan TikTok Live Mutiara FM dan juga TikTok Live Comi Mara. Terima kasih. Di mana saja anda berada, apa yang senang anda lakukan, semoga anda semua, semoga kita semua berada di dalam lindungan Allah Subhanallah Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. 2107-389 ataupun layangkan ruangan WhatsApp kami di 0105080957. Hari ni kita nak sembang tentang makanan viral yang pernah buat orang sanggup beratung, memandu jauh atau cuba sendiri selepas tengok video. Mungkin makanan dan mungkin sebagainya. Topik kita hari ni, indah kabar dari rupa. Indah kabar dari rupa. Tak kisahlah makanan ke, permainan ke, peralatan rumah ke. Kan? Apakah perkara viral yang pernah anda cuba beli sebab nampak macam menarik di TikTok ke ataupun Facebook ke? Cuba kongsikan dengan saya. Dan bagi pendapat anda sendiri, perkara yang viral sekarang ni lebih pentingkan kalau makanan ni rasa atau rupa yang menarik ataupun visual yang menarik lah untuk kamera. Dan kalau makanan viral tu mahal dan perlu beratur panjang, anda rasa anda sanggup dah untuk tunggu dan beratur berjela-jela mata-mata baru pertama kali nak merasainya? 2107-389 ataupun layangkan ruangan WhatsApp kami telan 0105080957. Kita dah panggil pertama di jom talian pada ketika dan saat ni. Hello, Assalamualaikum. Hello. Hello. Hello. Hello. Sekali lagi 2107-389 ataupun boleh layankan ruangan WhatsApp kami 0105080957. Sekali lagi di jom talian pada ketika dan saat ni. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, boleh saya tahu siapa di talian ni?
1: Makcik Azizah lah.
0: Makcik Azizah, apa abang Cik Azizah?
1: Baik, Alhamdulillah,
0: suara
1: tak ada skip.
0: Suara tak ada skip, mana?
1: Tak tahulah di mana.
0: Oh, sikit yang tak ada lah, banyak ada kan?
1: Banyak ada.
0: Alhamdulillah. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Jah.
1: Comel sangat.
0: Macik. Cik Jah, tak mana ni Cik Jah? Dekat mana ni?
1: Kat tempat kerja lah.
0: Tempat kerja. Kau ingat kat rumah. Kau tak kerja ni, kau cuti apa ke? Cik Jah
1: macam
0: jombi ke lah
1: kerja.
0: Baik, baik, baik. Alhamdulillah. Okey, Cik Jah.
1: Ya.
0: Okey, topik kita hari ni indah kabar dari rupa.
1: Oh, pernah. Indah kabar di rumah.
0: Ya, pernah dah Makcik Jah. Mungkin orang kata apa, beli benda-benda lah kan. Tak kisahlah makanan ke, minuman ke, barang-barangan ke, yang Makcik Jah tengok macam cantik, yang viral, lepas tu Makcik Jah beli. Tapi apa yang Makcik Jah dapat tu indah kabar dari rupa. Pernah tak?
1: Tak pernah, Izzah.
0: Tak pernah, ya Allah. Tak pernah, tak pernah. Macam kita nak sembang
1: anak-anak dia.
0: Okey, anak-anak, apa yang anak-anak pernah beli?
1: Dia beli order-order tu lah.
0: Ha, order apa?
1: Online tu kan.
0: Ha, lepas tu?
1: Apa, dia baru makan yang tu lah. Dia jarang masak.
0: Jarang? Oh, mereka beli yang tu eh? Mereka jarang masak?
1: Oh.
0: Oh, pecah temelang habis dah. Mak cerita jarang masak. Memang tak reti masak kan lagu mana tu?
1: Tak tahu. Reti, tak reti, tak tahu.
0: Ha, reti, tak reti, tak tahu. Cik Jah rasa mereka reti masak?
1: Jarang masak.
0: Tak, Mak Cik Jah rasa. Anak-anak Cik Jah kan. Mereka reti masak tak? Sajalah tanya. Sikit-sikit. Sikit-sikit. Cik Jah tak ajak kot.
1: Ha?
0: Cik Jah tak ajak masak kot.
1: Dah kahwin dah. Belajar nyari
0: lah. Alah, macam tu pula. Jadi bagi Cik Jah, mereka yang beli, mereka yang makan lah. Cik Jah tak pernah cuba rasa ke?
1: Oh, Cik Jah tak lalu.
0: Oh, tak lalu.
1: Betul dia order tu.
0: Tak lalu. Tak pernah nak cuba langsung walaupun sikit.
1: tak makan.
0: Baik. Kalau tak makan tak apa, tak apa. Nanti kalau depa order
1: tak apa, suka hak jenis order tu.
0: Okey, nanti cuba nanti tengok kalau depa order, kan?
1: Ya.
0: Nanti cuba rasa tengok okey tak okey, sedap tak sedap. Nanti beritahu kat Cumbi. Boleh?
1: Belilah juga.
0: Baik, insyaAllah.
1: Cumbi.
0: Ya.
1: Bambam di mana?
0: Bambam lah. Cumbi tak bagi tahu ke?
1: Duh.
0: Semua orang tahu dah, ha?
1: Ya, cikgu tak tahu.
0: Bambam pergi honeymoon.
1: Honeymoon lah duk. Macam tu Cumbi.
0: Dah, hari tu saya pergi tempat lain. Ni pergi honeymoon. Honeymoon lain tak sama.
1: Alah, dulu Cumbi tempat lain.
0: Honeymoon ni bila orang tengah bahagia.
1: Alah, no.
0: Baik. Apa pun, terima kasih.
1: Honeymoon di mana orang tu, Cumbi?
0: Apa dia?
1: Honeymoon di mana tak lah
0: no? Hari tu yang saya tahu, kalau tak salah lah, saya dengar daripada sembang lah, dengar lah sebab saya tak masuk campur. Kalau tak salah saya di Lubnan kot.
1: Di Lubnan.
0: Ha, Lubnan. Apapun, terima kasih Cik Jan.
1: Cumbi.
0: Ya.
1: Ni nak kirim salam kat Mami.
0: Mami kirim salam je?
1: Kirim salam kat Mami lah.
0: Baik. InsyaAllah.
1: Lepas tu dia telefon.
0: Dia telefon.
1: Nombor dia hilang.
0: Nombor dia hilang. Lepas tu nak suruh dia telefon lah.
1: Oh, lah.
0: Kalau Mami dengar, saya Mami telefon, ha? Baik.
1: Ya, Cumbi.
0: Baik, terima kasih, Cik Jah. Assalamualaikum.
1: Terima kasih,
0: Cumbi. Baik, sama-sama. Baik, Makcik Jah. Tu dia. Ha. Makcik Jah kita. Tak pernah makan, Makcik Jah. Makcik Jah, lepas ni kalau anak cucu beli, Makcik Jah kena wajib rasa. Baru Makcik Jah boleh cerita ke orang. Ni Makcik Jah tak pernah rasa. Macam mana kita nak sembang dengan orang? Macam mana Makcik Jah nak cerita ke orang? Kotlah mereka tanya kan. Makcik Jah nak tanya Makcik Jah, hari tu Makcik Jah beli buah ciku viral tu rasa macam mana? Oh, buah ciku viral tu makan-makan rasa durian. Contoh. Pemanggil berikutnya di jontangan sebelum kita berhibur. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, boleh saya tahu siapa di talian ni?
2: Muhammad Anwar Amir, Cumbi.
0: Ya, Muhammad Anwar Amir dengan trademarknya bertindak mengikut arahan dia. Ya.
2: Nak kata.
0: Baik, Cik Anwar.
2: Saya ajak mendengar
0: studio. Ya, baik, terima kasih.
2: Cumbi.
0: Hello. Risau . Telepon sengak. Okey. Ya, saya.
2: Mukadimah kalau.
0: Mukadimah silakan kalau nak bagi.
2: Pergi ke Penang bersama Zuhal.
0: Pergi ke Penang bersama
2: Zuhal.
0: Zuhal,
2: nama dia Hal. Zuhal, nama kawan.
0: Zuhal, laki perempuan ni?
2: Jantan.
0: Okey. Risau. Okey.
2: Ke rumah Akbar di Jambulakso.
0: Ke rumah Akbar. Rumah Akbar tu dekat mana pula?
2: Pergi Penang kan bersama Zuhal ke rumah Akbar lah di Jambulakso.
0: Okey, rumah Akbar. Okey.
2: Kadang-kadang harga mahal.
0: Okey.
2: Indah kabar dari rasa.
0: Indah kabar dari rasa. Macam tak masuk ya?
2: Masuk lah, terus Cumbi dengar lain-lain.
0: Dah, pendang dengan Hal.
2: Pergi ke Pendang ada Hal dengan Zuhal.
0: Zuhal, okey.
2: Saya ambil jenis-jenis dia dua-dua berkerak kan. Ke rumah Akbar di Jamu Laksa.
0: Hal sa.
2: Kadang-kadang harga mahal.
0: Okey.
2: Indah khabar dari rasa.
0: Indah khabar dari rasa, okey. Pandai belakang dia suka. Okey, baik. Okey, Cik Anwar sendiri.
2: Pihak.
0: Cik Anwar? Cik Anwar pernah tak beli barang yang Cik Anwar tengok lah, tak kisahlah kat televisyen ke, kan, dekat TikTok ke, dekat Facebook ke, beli nampak elok, nampak cantik, tak kisahlah benda makan whatever. Tapi sampai tu rasa, ya Allah.
2: Benda ni betul lah, kalau yang bere-bere ni kadang kita tengok, kadang menarik je mi, ya. Yang duk main dia bagi kadang terliuk.
0: Tu dia, okey.
2: Yang ni tertutup nampak lah kan.
0: Baik.
2: Anak kerap lah depo aduk abang kat kita. Kita tengok macam tu je. Kita nak sabut takkan main, tak boleh.
0: Sebab apa?
2: Kita tak pernah ketahuan. Okay. Anak dia petang makanan-makanan ni yang baru-baru kan.
0: Baik, okey.
2: Yang meleleh tak meleleh apa kan. Lepas tu, kita, tak apa lah depo pergi. Kita driver je depo pergi. Tak apa, depo sanggup. Memanglah kalau jenis barrel ni, Cumbi tahu saja. Beratuk main penyak je lah.
0: Betul.
2: Beratok tak apalah, beratok. Balik, kita juri menjatuhkan lah. Bila kita rasa kadang tu sempoi lah, Cumbi. Kadang tu kan. Bila dah sempoi, juri kumpa. Kita tunggu lah, dia pun domain pun kadang bukan main selalu.
0: Okey.
2: Kadang yang round kedua tu kita beli memang tapu-tapu lah. Simpan dalam tiang ni pun. tu jombi ada juga. Okay. Yang jenis orang kata tengok sempoi tata yang ni pergi sendiri. Balik kata lebih kurang ambil orang perempuan kita buat. Dah air ingat pun.
0: Dah, dia kira Cik Anwar ni kira dahsyat no?
2: Ha.
0: Dahsyat no?
2: Ha.
0: Kira hak terkena ni semua anak lah bini kira kita reba. Tak pernah nak kata diri sendiri yang mengajak anak bini tu pergi no?
2: Kadang saya pi juga. Aha. Yang dah, kadang-kadang tu pi juga. Tapi yang jenis yang bere-bere yang dahsyat kan.
0: Ha, tak, contoh. Contoh, ha. Pernah ada Cik Anwar yang ajak mereka, anak bini apa semua kan, kata, jom siap-siap apa nama, kita pergi nak bapak nak pergi try, panggil abah dekat anak, bapak ke abah, papa ke abah ke abah.
2: Ya.
0: Ha, jom siap-siap ni, ayah nak pergi try, tengok beli makanan tu, tengok sedap tak sedap. Ha, pernah tak?
2: Ha, yang tu yang jenis saya yang nak jumpa dia sendiri, yang kata beres sangat kan.
0: Ha, ha, ha.
2: Yang tu ayah ajak lah, dia ajak, ayah ajak pun, dia pun bagi ambil gambar, saya pergi gambar dulu.
0: Ya, oh pergi gambar dulu. Ha, okay,
2: lepas
0: okay,
2: tu
0: okay.
2: Kita belilah, jomi.
0: Ha, beli, lepas beli makan rasa apa?
2: Balik-balik, macam saya kata tadi lah. Bukan kita nak kata kan. Orang rumah masuk sedap lagi. Tak tahulah, macam jombi pun saya tahu, jombi pakar masakan.
0: Alah, saya pula salah. Lepas tu dia balik-balik, dia kilas ke kita pula. Okey, lepas tu.
2: Kilas ni memang jombi pandai masak, saya okay. tahu kan.
0: Okey.
2: Tapi tak asal lagi masakan jombi, pasal tak sampai lagi ke hal yang balik pulau kan.
0: Oh, lain macam, lain macam. Kiasan tu lain macam.
2: Macam tu, jombi bukan kita nak kata, kadang tu. Rasa orang rumah kita masak sedap lagi kot.
0: Okey, baik-baik.
2: Pasal regor pun kita tengok kadang, regor mahal jomi kan.
0: Mahal macam mana? Pernah beli makanan yang mahal macam mana?
2: Kadang sampai 2-30.
0: Satu barang?
2: Satu barang tu.
0: Tapi makan kenyang lah?
2: Makan kadang duduk sebelah kiri lah. Ya.
0: Duduk sebelah kiri. Kira lapik pun tak ada lah bunyi ni.
2: Kantum saya.
0: Baik.
2: Faham. Kami faham kan, badan okay. saya kan.
0: Lepas pergi beli, makanan tu viral, nampak sedap. Pergi beli makan macam Cik Anwar kata orang-orang masak lagi sedap. Rasa menyesal tak?
2: Menyesal tu dah bila kita nak cuba.
0: Okey.
2: Nak cuba kan.
0: Okey.
2: Nak cuba macam mana kan. Pasal kita dia tengok kadang berlambuk-lambuk, beratur sanggup. Cumi macam cumi kata tu. Pendiam je lah. Pandai apa kan.
0: Ya.
2: Kita ingin mencuba lah. Kita pergi sampai kadang sembang pun dengan lepoh tu. Dia pun buat lain ada gambar kita tu.
0: Yang tu yang penting dah. Mau gambar masuk live lah.
2: Bukan masuk live lah.
0: Risau. Sembang dia ada. Risau kita. Mata-mata. Okey.
2: Lepas tu yang tu lah. Kadang tu ada. Kadang tu sedap-sedap. Kadang yang biasa-biasa pun ada juga kan.
0: Ya.
2: Bagi saya lah. Pendapat saya lah. Kadang tu makanan yang tak bera ni. Kadang sedap. Kita yang bera kot. Ingat je mi.
0: Baik, tu bagi Cik Anwar sendiri. Betul. Itu bagi Cik Anwar sendiri lah.
2: Macam jombi lah. Satu hari nanti nak rasa agak yang tangan jombi.
0: Ayak tangan. Saya kau nak abang nak turun main jumpa saya nanti abang. Nanti dekat RTM ni ada sinki saya nanti basuh. Saya siap bola bekas minum lah.
2: Dia kata tu.
0: Dah nak rasa ayak tangan bunyi pun.
2: Jombi.
0: Ha?
2: Kalau kot lah. Kalau terodong main balik pulau ni. Kan? Nak rasa lah juga abang lah nak beli apa ketam ke apa ke.
0: Oh dia. Dia. Saya ni cerita abang balik pulau ni. Oi, kat 2 tahun dah saya balik pulau.
2: Betul ke ni?
0: Betul.
2: Kaki rider ni.
0: Betul.
2: Saya ada kaki yo.
0: Ay dah, dekat 2 tahun dah. Tanyalah mereka. Mereka lebih mengetahui.
2: Kalau apa-apa saya tanya Cik Zul kita lah.
0: Baik.
2: Dah burger.
0: Baik. Apa pun terima kasih Cik Anwar.
2: Moga saya selalu Jomi.
0: Amin insyaAllah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia Cik Anwar kita. Macamlah nak muhong sangat. Jomi ni bukan jenis kaki nak berjalan pergi sana sini. Saya pergi suatu tempat tu, destinasi.

Silingan dengan topik kita, indah kabar dari rupa. 2107389. Kata Ustaz Mahathir Syah, kita kebanyakan buah penyedap ya, bagi rasa manis ya, makanan ni betul eh? Tapi yang mana yang kaki makan, yang mana yang tahu dalam dunia masakan ni, kita boleh tangkap kalau orang bubuh penambah rasa ni. Nombor satu, bila dia bubuh penambah rasa yang terlalu banyak, kalau kita makan, lidah akan rasa menyucuk. Itu nombor satu. Dia akan rasa pedak-pedak sikit, dia akan menyucuk. Jadi lama-lama kita minum, lama-lama kita makan, dia buat kita dahaga ayak. Masuk kena tahulah benda tu. Ustaz lah, Chomi bagi tips. Bibiak kita akan kering. Ya betul, bibiak akan kering. Tapi bibiak tak jadi macam Chomi lah. Chomi memang sejak pada Azali, bibiak saya macam ni. 2107389. Ataupun layankan berangan WhatsApp kami dalam 0105 08 0957. Saya nak terus memanggil-manggil tapi bukanlah ni, no. Bukanlah ni.